up. Ya. Jadi ini yang mesti kita manfaatkan betul, bagaimana sesungguhnya Allah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berkolaborasi, ya, tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal baik dan dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali Anda tolong menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Itulah firman Allah yang termaktub di dalam Al-Ma'idah ayat 2. Secara sederhana kita bisa maknai tentang bagaimana al-biru wa taqwa, ya, adalah hubungan dua hal yang memiliki hubungan erat karena masing-masing menjadi bagian lainnya. Jadi al-biru itu kebaikan, dan kebaikan ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mendefinisikan bahwa al-biru adalah salah satu bagi seluruh jenis kebaikan. Ya. Kebaikan kesempurnaan yang dituntut seorang hamba, itu lawan katanya al-ismu, dosa, yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya. Maka pastikan kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan, hendaknya kita tidak pernah lelah untuk selalu tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sholatnya hanya pengen dilihat, ria. Datang asal sholat. Ini kayaknya sifat-sifat ini, malas kemalasan ini mari kita buang. Jangan sampai kita dicap menjadi orang munafik. Munafik ini innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini tempatnya di neraka yang paling bawah. Malah jadi bahan baku api. Kenapa? Munafik ini kalau orang kafir ketahuan dia kafir. Tapi kalau orang munafik kayak petek dia mah. Luarnya mulus, dalamnya ada ulernya.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa. 12.68

Pan Radio Atakwa Ramah Berbudaya, Soib Kare Batakwa. Situasi lalu lintas di Lampu Merah Cengkareng, Jakarta Barat terpantau ramai lancar. Jadi mohon bagi yang tengah perjalanan untuk tetap berhati-hati, jaga jarak aman antar kendaraan. Terpantau lalu lintas di Lampu Merah Cengkareng, Jakarta Barat terpantau ramai lancar. Lalu lintas di Tambun, Bekasi, dan sekitarnya terpantau padat, cuaca cerah. Pak Laksono, terima kasih sudah berbagi info melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Laporannya adalah bahwa untuk simpang Rumah Sakit Eka BSD Tangerang Selatan pagi ini terpantau lancar. Kemudian lalu lintas di Tol Tambun, ruas Tol Tambun, Bekasi, hingga sekitarnya terpantau padat, cuaca cerah. Pak Laksono berkenan melaporkan ya untuk situasi lalu lintas di Tambun, Bekasi, hingga sekitarnya terpantau ramai lancar. Lalu lintas di Lampu Merah Cengkareng, Jakarta Barat juga terpantau ramai lancar. Ada juga untuk Tol Jakarta Cikampek, Cikarang, KM27, KM28, arah Cikampek terpantau padat. Ada penanganan kendaraan trailer mengalami gangguan mesin di lajur 1 atau lajur kiri Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang, dan lancar. Beralih ke ruas berikutnya yang terpantau untuk Tol Jor. Meruya, Jogja, Ciledug, Ulu Jami lancar. Ulu Jami KM15, Joglo KM10 terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 dan tengah. Imbas proyek pengaspalan jalan di Jalan Nias Kelapa Gading Jakarta Utara, arah Pegangsaan lalu lintas terpantau padat. Kemudian situasi lalu lintas KM0600 sampai 2600 Andara Brigip, Kukusan Sawangan, dan Sawangan Patmawati Antasari Tol Jor terpantau ramai lancar. Hati-hati dalam berkendara, jaga jarak aman antar kendaraan. Dan laporan dari Pak Heru, ini di perempatan Cipayung, eks Kelurahan Cipayung, sudah 15 menit tidak bergerak, mohon dibantu pengaturan. Bagi yang menambahkan info arus lalu lintas, kami nantikan di 089-54-1368-1368. Kita update info arus lalu lintas yang terkait dengan kabar-kabar terbaru di sejumlah media. Yang sedang mendapatkan sorotan adalah pengadaan kipas angin senilai 1,8 triliun. Jadi di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo ini ada banyak anggaran-anggaran besar yang terus mendapatkan sorotan. Ketika di MBG ya, BGN maksudnya, pernah ada pengadaan motor listrik, nilainya juga tidak tanggung-tanggung, triliunan rupiah. Kemudian di koperasi desa selain ada pengadaan mobil dari India yang juga nilainya tidak tanggung-tanggung, yang sekarang disorot adalah pengadaan kipas angin dengan nilai 1,8 triliun untuk koperasi desa Merah Putih. Disampaikan isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai 1,8 triliun untuk koperasi desa Merah Putih menjadi perbincangan setelah ramai di media sosial dan dibahas dalam rapat DPR. Klaim ini memicu pertanyaan mengenai kebenaran pengadaan maupun besaran anggarannya. Sejumlah pihak menyoroti mulai dari anggota DPR yang pertanyakan informasi tersebut. Menteri Koperasi menegaskan pengadaan itu bukan program kementeriannya, hingga PT Agrinas Pangan Nusantara yang menilai tudingan tersebut tidak didasarkan pada data yang benar. Berikut rangkuman polemik mengenai isu pengadaan kipas angin 1,8 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih. Anggota DPR Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyoroti pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai 1,8 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih yang viral di media sosial. Ia mempertanyakan spesifikasi anggaran jumbo itu karena dinilai tidak wajar dibandingkan harga pasar. Izin Pak Menteri, hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta yang nilainya 1,8 triliun. Ya, jadi satu kipas angin harganya 1 juta. Lalu kemudian isu ini kami coba informasi tetapi tidak dapat satu informasi apapun dari pemerintah terkait pengadaan tersebut. Menuti mengaku juga telah mencari informasi ke pihak-pihak terkait namun tidak ada pihak yang berani menjawab isu tersebut.
Mufti menambahkan berdasarkan pantauannya di e-commerce, harga atau acatuan kipas angin model standing berkisar di angka Rp300.000. Harga ini seharusnya bisa jauh lebih murah jika dibeli dalam jumlah massal. Merespon hal itu, Menko Ferry Juliantono menepis bahwa proyek tersebut agenda Kementerian Koperasi. Namun demikian, ia menjelaskan bahwa ada jenis kipas angin industri tertentu yang harganya memang mahal. Kemudian soal kipas angin, saya tidak terlalu tahu ini kalau pengadanya bukan di Kementerian Koperasi, tetapi rasanya angka yang ada itu kalau dibentuk kipas angin yang model ada di Imatsu FDF, harganya itu bisa mencapai Rp11 juta. Ferry juga membantah kipas angin yang dimaksud bukan kipas angin berbahan plastik, ya. Namun Ferry mengaku tidak mengetahui detail pengadaan tersebut. Ia menegaskan pengadaan itu bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi, ya. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelio de Sousa Murta, menyayangkan sikap anggota dewan yang dinilainya berbicara tanpa ada prudent, ya. Sehingga itu sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan Badan Dewan Perwakilan Rakyat. Joao mengingatkan agar anggota dewan dapat mengumpulkan data sebelum berbicara sehingga tidak menjadi narasi yang hanya memprovokasi masyarakat. Ia mengajak semua pihak bersatu mendukung pembangunan desa ketimbang melontarkan tudingan tidak berdasar. Dan saat ditanya mengenai kebenaran kabar pengadaan 1,8 triliun itu, Joao enggan menjawab dengan tegas dan justru meminta penuduh menjelaskan sumber datanya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau ayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
1: ya,
0: bulan?
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
1: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
1: ya,
0: waktu gitu, Pak.
1: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, kita teruskan perjalanan akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini, dan tentu saja masih terbuka ruang bagi Soib Karib yang ingin berbagi info dan tanggapan. Silakan bisa melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Informasi dari Madiun, ini gudang amunisi TNI meledak. Dari anggota Komisi 1 DPR, Praksi Nasdem, Amelia Anggreni mengatakan, insiden ledakan gudang pusat amunisi atau Gupusmu TNI di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur harus menjadi pelajaran berharga. Amelia mengingatkan TNI untuk memperkuat aspek keselamatan personil serta keamanan aset pertahanan. Semoga peristiwa seperti ini menjadi pelajaran berharga untuk semakin memperkuat aspek keselamatan personil dan keamanan aset pertahanan nasional. Amelia memaparkan dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah memberikan ruang bagi aparat untuk bekerja, serta tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, musibah ini menjadi pengingat akan pentingnya penguatan standar keselamatan, manajemen penyimpanan amunisi, serta evaluasi berkala terhadap sistem keamanan di seluruh fasilitas strategis negara. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa pengelolaan aset pertahanan memerlukan standar keselamatan yang terus diperbaharui seiring perkembangan teknologi dan kompleksitas ancaman. Amelia pun optimis TNI mampu menjadikan peristiwa ledakan ini sebagai momentum untuk memperkuat budaya keselamatan kerja, meningkatkan manajemen risiko, memperkokoh profesionalisme sebagai institusi pertahanan yang dipercaya masyarakat. Dan dia berharap seluruh personil TNI yang terdampak ledakan segera pulih agar proses investigasi dapat berjalan tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kami percaya TNI akan menangani situasi ini secara profesional, mulai dari evakuasi perawatan korban hingga melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Sebelumnya ada satu prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia akibat ledakan di gudang pusat amunisi Gupusmu TNI yang terletak di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Kamis pagi. Dalam insiden ini, satu orang personil dinyatakan meninggal dunia. Demikian disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, sebagaimana dikutip dalam siaran langsung di sejumlah media. Selain itu, 6 personil TNI Angkatan Darat mengalami luka akibat peristiwa tersebut. 4 orang mengalami luka berat dan 2 lainnya mengalami luka ringan. Usai kejadian ini, satuan mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dan saat ini TNI Angkatan Darat telah mengambil langkah awal terhadap para korban agar mendapatkan perawatan dan penanganan yang memadai.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi. Heeh. Uh-huh. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
1: Ngriming-ngriming.
0: Heeh. Mm-hmm. Ya anu, baik.
1: Di mana tuh ngriming-ngriming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
0: Iya, heeh. Gitu. Uh-uh. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Hmm. Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Mm-hmm. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong
0: di sana, iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kira-kira ada dampaknya gitu, semakin semangat ibadah. Kita harus bisa memperlihatkan ini loh nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Nah, makanya kita tidak dituntut untuk berpakaian compang-camping, berpakaian kotor gitu kan. Nah, justru kita harus memperlihatkan bahwa ini loh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi tentunya dibatasi, jangan sampai terjebak kepada riya ya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Saya ingin menyapa Soeb Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Mengirimkan pesan, juga informasi yang barangkali bisa menjadi tambahan wawasan, pengetahuan untuk kita semua ya. Di antaranya, apa kabar untuk Pak Fikri ini? Pak Fikri memberikan pesan untuk kita semua agar selalu diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalani segala kebaikan, segala amal kebaikan. Kesendirian jauh lebih menyelamatkan daripada pertemuan yang buruk dan persahabatan yang mencurigakan. Itulah perkataan Ali bin Abi Thalib yang bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Bahwa jangan sampai kita terjebak dalam komunitas ya, pertemanan yang justru menjauhkan dari nilai-nilai agama ya. Pertemanan yang buruk, persahabatan yang mencurigakan. Karena kalau itu yang terjadi, maka lebih baik sendiri tetapi menyelamatkan daripada Anda terjebak dalam lingkungan pergaulan dan pertemanan yang buruk dan persahabatan yang mencurigakan. Kemudian dikirimkan pula dari Soeb Karib yang sudah bergabung pagi hari ini. Serendah-rendahnya syukur adalah meyakini bahwa nikmat yang dirasa dari Allah Subhanahu wa taala ridho dengan yang telah dikaruniakan dan tidak menggunakan nikmat untuk mendurhakainya. Imam Al-Ghazali ya, serendah-rendahnya syukur adalah meyakini bahwa nikmat yang dirasa dari Allah Subhanahu wa taala ridho dengan yang telah dikaruniakan dan tidak menggunakan nikmat untuk mendurhakainya. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12, kiranya bisa menjadikan renungan untuk kita semua dalam rangka mensyukuri segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji orang-orang yang pandai bersyukur Allah akan tambahkan nikmat. Sebaliknya terhadap mereka yang kufur akan nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah terasa pedih. Dan orang-orang yang pandai bersyukur sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur alias tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itulah pesan yang dikirimkan oleh Ibu Hikmah ya. Semoga Ibu juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kami mengajak serta untuk selalu kepada Ibu sekalian meningkatkan kualitas kesyukuran kita. Tidak hanya dengan ucapan tetapi juga dengan amal perbuatan. Karena syukur itu harus diamalkan dalam tiga hal. Syukur dalam hati kita, hati yang bersyukur. Diucapkan dengan lisan kita, dengan alhamdulillah setiap kita mendapatkan nikmat. Dan yang tidak kalah penting adalah bersyukur dengan tindakan, yaitu berbagi kebaikan dengan orang lain. Jika kita mendapatkan rizki, maka rizki itulah yang harus kita bagikan juga dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu yang tidak kalah pentingnya. Kemudian dari Pak Amin, ini mohon bisa menjadi perhatian semuanya ya. Haramnya riba, ini bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah menghapus hasil riba ya. Nah, apa yang hasil riba? Quran 276, Allah dan Rasulnya akan memerangi riba dan sediakan skema pinjaman sistem Qardul Hasan tanpa bunga sebagai bentuk ta'awun. Terima kasih pesan-pesan yang sudah dikirimkan. Semoga apa yang telah disampaikan kiranya menjadi perhatian kita semua.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

begini, kalau kita gali sumur atau kita ngebor ya, apakah itu air milik kita bukan? Yang keluar hasil usaha kita. Jadi saudara-saudara, ittifaq semua ulama itu mengatakan itu bukan milik. Itu hanya kita hak. Air yang dapat kita gali itu merupakan hak kita, bukan milik. Hak. Jadi kita yang paling berhak menggunakan air itu. Kalau menggunakan itu kan kalau kita butuh. Kalau sudah kita nggak butuh, temui kita si orang apa? Hak dapat kita pergunakan selama kita butuh. Nah, itu baik air yang didapat boleh kita gali sumur atau air boleh kita berusaha mendatangkan. Di air hujan saya kumpulin, itu nggak jadi milik. Atau air kali.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, anggota MBG Watch Media Wahyudi Askar mengungkapkan bahwa jumlah penerima program makan bergizi gratis seharusnya hanya berkisar di angka 26 juta jiwa, lebih sedikit dari target penerima MBG yang mencapai 82 juta jiwa. Jika seandainya penerimanya benar, masyarakat miskin 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, kemudian ibu hamil, kemudian mereka yang betul-betul membutuhkan balita, jumlahnya hanya 26 juta penerima. Hal ini disampaikan oleh media dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 9. MBG Watch adalah koalisi masyarakat yang mengadvokasi kebijakan pelaksanaan MBG. Menurut media Wahyudi Askar, pembatasan target penerima MBG tidak hanya membuat program menjadi lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat memangkas anggaran secara signifikan tanpa harus mengganggu pos anggaran penting lainnya seperti dana pendidikan. Jadi kalau dilakukan dengan benar, simulasi kami hanya sekitar 67 triliun per tahun, dan itu semuanya, kalau bisa bertahap Bapak Ibu mungkin hanya butuh 10 triliun dulu mungkin. Jangan juga ambil dari dana pendidikan, ambil dari dana pajak progresif yang lain. Peneliti Center of Economic and Law Studies, Elios, ini mendorong agar pemerintah memanggil Badan Pusat Statistik untuk membuka data secara transparan demi menyelaraskan basis penerima program. BPS dipanggil, buka semua datanya dan harapannya mereka jujur. Kalau mereka jujur, harusnya sama datanya dengan saya karena saya olah data BPS. Meski demikian, ia pesimis formula yang ia tawarkan dapat diterapkan dalam waktu dekat. Program yang berjalan saat ini sudah terlanjur melibatkan berbagai institusi dan organisasi di lapangan, sehingga ruang untuk melakukan evaluasi menjadi sangat sempit tanpa adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah. Media Wahyudi juga mengkritik keras jalannya program MBG saat ini yang dinilai telah mengabaikan aspek metodologi ilmiah dan data statistik real. Jadi saya terus terang mungkin stop di sini Bapak Ibu, ini sudah sehabis-habis supaya kami, kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya ngolah data statistik BPS sejak tahun 2014 sampai hafal datanya luar dalam, tapi ini kebijakan tidak berbasis data, tidak berbasis sains. Komisi 9 mewacanakan akan membentuk panitia kerja tata kelola MBG untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari implementasi program MBG. Hal ini disampaikan oleh Charles Honoris Causa, Charles Honoris di gedung DPR, Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Charles mengatakan langkah ini diambil karena belum adanya peta jalan yang jelas pada program MBG. Harapan kami dengan adanya panja ini, kita nanti bisa membahas lebih jauh, lebih spesifik dan komprehensif, dan menghasilkan bukan saja rekomendasi kepada pemerintah, tetapi juga sebuah roadmap bahwa program ini harus dijalankan seperti apa agar lebih transparan dan efisien. Charles mengatakan bahwa pembentukan panja menjadi krusial mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan serta luasnya cakupan penerima manfaat di seluruh Indonesia.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi. Mencegah eksim, panu, dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit.

Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam, punya senjata, punya nuklir, punya ini, punya ini, punya ini. Kita umat Islam harus punya. Jangan sekarang malah lebih banyak berdikir dalam pengertian yang ya boleh juga dikir, tapi jangan itu mulu. Dikir dalam bidang lain, dikir bilang dokteran, dikir bilang senjata, dikir bilang jenderal. Itu jenderal juga dikir, Pak. Semua dikir. Apapun yang kita laksanakan untuk kepentingan daripada membela agama Islam, itu termasuk dikir. Jadi salah kalau sekarang dikir hanya majlis dikir banyak berkembang. Tapi jangan orang dibuat lupa dengan kehidupan dunia, hanya berpikir pulang ke rumah aja enggak punya beras, ingat lagi beras, susah lagi, ya enggak. Mari kita didik anak-anak kita ini agar mereka punya kemampuan untuk menghadapi segala macam tantangan-tantangan dunia ini. Inilah cita-cita daripada almarhum Nakullah Bapak Kinder. Ini perlu ditata dengan satu sistem pendidikan. Inilah At-Taqwa, kita jadikan tempat untuk mendidik anak-anak kita. Silakan bapak-bapak, kalau anak pengen jadi dokter, masuk sih nanti saya didik jadi dokter, yang jadi insinyur, yang jadi konglomerat, apalagi didik ya kiai.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: AM 13.6

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1168 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Meski pemberian amplop berisi uang yang dilaporkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sudah rampung diverifikasi, KPK tetap mendalami keterkaitan amplop tersebut ke asalnya, yaitu Bupati Kuantan Senggigi Suardirman Ambi. Di pencegahan terkait dengan laporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhut sudah case closed, sedangkan di penindakan masih akan terus didalami keterkaitannya. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih Jakarta. Budi mengatakan kasus ini tetap diusut karena sebagian uang yang diberikan ke Menteri Kehutanan Raja Juli tercantum dalam konstruksi perkara Suardirman Ambi. Suardirman telah mengumpulkan uang dari sejumlah pihak, kemudian uang diberikan kepada Pak Menteri. Ini tentu dialami maksud tujuan inisiatif dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Budi mengatakan hasil analisis dan verifikasi ini hanya disampaikan kepada Raja Juli selaku pihak pelapor. Itu artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 pekan, dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah disampaikan kepada pihak pelapor. Budi juga mengatakan dalam menganalisis laporan tersebut, KPK mengacu pada peraturan KPK Perkom nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Salah satunya pasal 14 yang menyebutkan bahwa suatu laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti, salah satunya jika diduga terkait dengan suatu tindak pidana korupsi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi berupa amplop berisi uang ke Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik DGPP KPK. Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengaku telah mengembalikan amplop tersebut ke pihak Suardirman. Awalnya, ia sempat melakukan audiensi dengan Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing, Suardirman Ambi yang belakangan ditetapkan tersangka oleh KPK. Raja Juli menjelaskan pertemuan tersebut berlangsung secara resmi dan terbuka pada 2 Juni 2026 di Kementerian Kehutanan. Selepas audiensi itulah, Bupati Kuan Sing meninggalkan sebuah amplop tertutup. Dalam audiensi itu ternyata Pak Bupati Kuan Sing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Hal ini disampaikan oleh Raja Juli dalam keterangannya. Raja Juli mengaku langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya amplop tersebut. Ia juga mengaku tidak mengetahui isi dari amplop yang ditinggalkan itu. Menurutnya proses pengembalian amplop juga sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Meski sempat tertunda, amplop ini akhirnya diserahkan kembali ke Bupati Kuan Sing pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Senggigi.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah, madek, mandi manusia nih sang ema. Malawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa galawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung gak kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ahmadiyah. Ahmadiyah itu bikinan Dajjal. Jadi Ahmadiyah apa agamanya? Agama Dajjal. Agama Dajjal. Dia masih menganggap ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Itu agama bikinan Yahudi, Bu. Bikinan apa? Produk Yahudi agama Dajjal. Siapa lagi agama Dajjal? Itu Lia Edan, Bu. Lia gila. Lia Edan ngaku malaikat Jibril. Masa malaikat Jibril perempuan punya anak, beranak, head. Ya. Itu Islam bukan, Kristen bukan, Yahudi bukan, semua bukan, itu agama Dajjal, Bu. Kemudian juga Musodek. Sembayangnya di gua, ngaku nabi, Islam bukan, Kristen bukan, Yahudi bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, agama apa? Dajjal. Itu agama agama setan itu. Bikinan orang Yahudi.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi, Soeb Karib. Sudah jam 8 lewat 29 waktu Indonesia Barat. Bagi yang baru bergabung bersama kami, ragam informasi kami sajikan ke ruang dengar Soeb Karib untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan berbagai hal yang menyangkut perkembangan dan dinamika. Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan bakal koreksi pembangunan berorientasi daratan. Ini rancangan Undang-Undang RU Daerah Kepulauan bakal mengoreksi pembangunan agar tidak selalu berorientasi ke daratan. Kita sudah mengakui sejak deklarasi Juanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Tetapi ternyata selama ini kita berorientasi pada daratan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja RU Daerah Kepulauan DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, dalam keterangannya pada Kamis. Menurutnya, Indonesia telah lama diakui dunia sebagai negara kepulauan, sehingga kebijakan pembangunan seharusnya mampu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan secara lebih adil. Andi menegaskan RU Daerah Kepulauan tidak dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada daerah tertentu, melainkan menghadirkan kebijakan afirmatif agar daerah kepulauan memperoleh kesempatan yang setara dalam pembangunan. Ia berharap regulasi ini mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, konektivitas, pengelolaan potensi daerah, hingga skema pendanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Jadi sudah saatnya kita mengubah potensi strategis daerah kepulauan menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Sementara Wakil Ketua Tim Kerja RU Daerah Kepulauan DPD RI, Gril Taliawo, menilai saat ini negara belum memiliki pijakan spesifik untuk membangun daerah kepulauan. Gril memandang semangat utama RU Daerah Kepulauan bukan menjadikan daerah semakin bergantung kepada pemerintah pusat, tetapi memperkuat kapasitas daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki, terutama di sektor kelautan dan perikanan. RU ini dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada, kita jangan berpikir agar daerah ini mengemis ke pemerintah pusat, dan ia berharap pembahasan RU Daerah Kepulauan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan terkait dengan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang bakal menjadi koreksi pembangunan berorientasi daratan. Langkah ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan makmur, sehingga mereka yang tinggal di daerah kepulauan juga mendapatkan perhatian yang sama dengan warga negara yang tinggal di daratan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wazzan, fa innal zann akdzabul hadis." Jauhilah olehmu prasangka, yakni prasangka buruk, karena prasangka adalah sedusta-dustanya berita. Jangan kamu saling mencari kesalahan-kesalahan di antara kamu. Wala tajassasu, wala tabaghadu, wala tanafasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Muttafaqun alaihi. Janganlah kamu saling mencari kesalahan, janganlah kamu saling bermarah-marahan, janganlah kamu saling benci, janganlah kamu saling dengki, dan janganlah kamu saling mencaci maki. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio Attaqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8 lewat 41 menit. Salah satu topik yang juga menjadi perhatian banyak kalangan terkait dengan apa yang sekarang ini menjadi perhatian, yakni soal rivalitas yang terjadi antara kepolisian dan kejaksaan. Dan dalam satu diskusi di sebuah media, gambaran mengenai Polri versus Kejaksaan ini menggambarkan tentang bagaimana sesungguhnya pola komunikasi dan hubungan itu dibangun dengan baik. Kita masih ingat ketika ada istilah cicak lawan buaya, tapi bisa jadi antara kejaksaan dan kepolisian itu seperti macan ketemu singa. Dan bagaimana kemudian pandangan dari Komjen Purnawirawan Susno Duwaji mengenai perseteruan antara Polri dan kejaksaan terkait dengan kasus Febri Adriansyah, ya, ini mantan Jampitsus. Inilah pandangan dari Susno Duwaji.
6: Ini berbeda dengan kasus cecak plus buaya. Kalau itu satu instansi dalam satu kandang. Tidak ada perisi dengan kejaksaan, tidak ada dengan pengadilan, tidak ada juga dengan KPK. Beda, ya. Kalau saya itu dengan satu kandang gitu, ya. Antara ayam jago dengan mungkin calon ayam jago lah gitu lah. Dan itu dalam peristiwa saya itu menunjukkan bahwa saya bisa katakan pengadilan kita tidak independen gitu lah. Peradilan, ya. Bukan pengadilan. Jadi apa yang dikatakan Pak Pengabdian, kalau saya nilainya bukan 100% benar. 100% plus, ya. Jangankan aparat bawahan. Nah, ini PR juga untuk bangsa Indonesia termasuk DPR. Gimana kita mau membuat dunia peradilan, bukan pengadilan, ya. Peradilan itu, ya, semua aparat penegak hukum netral. Kalau Pak Pengabdian tadi katakan, sampai terbalik, netral, tidak. Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK, sekarang sudah di bawah pemerintah, ya, tidak netral 100%. Nah, buktinya terjadi, entah ini apa namanya, pengambil alihan, atau pengalihkan, atau dialihkan. Ya. Ini suatu bukti bahwa yang disebut beliau tadi tidak netral 100%. Jangankan itu. Hakim pun tidak bisa netral 100%. Nah, sekarang bagaimana kita membuat Mahkamah Agung kita netral, betul-betul netral, lal-lal-lal, gitu. Kemudian Kejaksaan Agung kita netral, Kapolri kita netral, KPK kita netral. Ini PR kita bersama. Ya, kalau kita mau penegakan hukum yang bagus, tidak ada lagi kriminalisasi, tidak ada lagi target-targetan, tidak terjadi yang membuat pusing beliau, yang buat pusing beliau. Kalau saya bukan pusing, ya tinggal gimana? 7 keliling lah pusingnya. Memang tidak dikenal di dalam hukum acara kita hal seperti ini. Yang ada terjadi kalau dalam pemeriksaan oleh peradilan umum, ternyata objek yang diperiksa itu tunduk pada peradilan lain, misalnya peradilan militer, maka dilimpahkan penyidikannya, dialihkan penyidikannya. Contohnya ada kemarin itu tentang salah seorang perwira tinggi yang disidik oleh KPK, ternyata dia belum pensiun, masih tunduk pada peradilan militer, maka penyidikannya dialihkan. Kemudian yang baru-baru saja, kasus penyiraman air keras. Begitu dilidik oleh Polri, sudah mau masuk tahap penyidikan, ternyata calon tersangkanya tunduk pada peradilan militer. Nah, ini dialihkan penyidikannya, ada. Tapi kalau yang seperti ini apakah baru apa tidak? Mudah-mudahan suara kita ini didengar oleh yang dibilang oleh beliau tadi apa? Kapolres, ya. Nah, ini ada masalah antara Kasat Serse, Kasat Narkoba, Kasat Sabara. Nah, ini mereka ini independen semua, kasat-kasatnya ini. Tetapi siapa di atas kasat itu untuk ngambil keputusan ini? Nah, ini Pak Said di dunia punya jarum langsung ini untuk nyampaikan. Nah, dia pendukung ini. Jadi daripada di bawah ini bingung gitu kan. Ya, diperintahkan, beliau kan bisa merintahkan 3 Kapolres ini. KPK ini ada kegaduhan. dan memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang KPK Pasal 10 ya. Apabila di dalam penyidikan itu ada masalah antara dua aparat penegak hukum atau desakan masyarakat atau dimungkinkan di situ tersangkanya menyangkut salah satu daripada aparat. Jadi ini sudah waktunya KPK kita tidak berdiam diri. Saya hakul yakin ini ditonton oleh orang-orang KPK. Jangan biarkan rakyat ini gaduh, ini bagus sekali. Kita hargai Polri yang sudah berhasil demikian. Kita juga berikan acungan jempol kepada jajaran Kejaksaan Agung sampai ke bawah, kejaksaan kita sudah luar biasa dalam penindakan tindak pidana korupsi. Karena seluruh Indonesia, tidak hanya Kejaksaan Agung, tapi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, seperti diperintahkan menangani korupsi untuk menutupi kekurangan KPK kita yang kurang jumlahnya. Janganlah marwah Kejaksaan Agung karena diberi amanat soal ini, dia menjadi pusing. Ini yang pusing bukan hanya Polri saja loh. Jadi jangan menganggap bahwa ini maunya Kejaksaan. Sehingga Kejaksaan merasa senang. Saya yakin Pak, Jaksa Agung lagi cari Panadol yang mungkin pusing dia ya. Kapolri juga pusing. Nah, akhirnya sehingga ini supaya tidak menimbulkan kebuntuan hukum, kepusingan, kegaduhan di masyarakat, ini KPK segera take over ini. Kita hargai.
5: Itulah yang disampaikan oleh Susno Duaji yang menyarankan agar kasus Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sebaiknya diambil alih oleh KPK, bukan malah diserahkan kepada kejaksaan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: apa yang Malaikat Jibril inginkan, apa yang Malaikat Jibril angan-angankan. Di antaranya kata Rasulullah as-salawatul khams, malaikat kepengen ingin andai kata beliau dijadikan sebagai seorang manusia dengan ibadah sholat lima waktu ma'al imam, yaitu secara berjamaah. Malaikat Jibril sampai kepengen benar menjadi manusia karena dengan kemuliaannya sholat yang lima berjamaah. Allahu Akbar. Bayangkan seorang malaikat yang kedudukannya tinggi di sisi Allah pengen bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu secara berjamaah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: Tokoh Pramudia dan saya Dani Wahab masih mendampingi Soeib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Edisi Jumat 17 Juli 2026. Mungkin di antara Soeib Karib yang ingin berbagi info berkenaan dengan agenda jadwal sholat Jumat ya di wilayah Soeib Karib ya, mungkin yang ingin mengirimkan laporannya ya silakan bisa bergabung dengan mengirimkan info melalui layanan WA di 0895413168 ya. Tentu Soeib Karib bisa mengirimkan jadwal sholat Jumat ya, khususnya pada hari ini yang ingin disampaikan. Hari ini tanggal 17 untuk petugas sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi, bertindak sebagai khotib dan imam adalah Bapak Dr. Kiai Haji Khalilullah Ahmas LC MPDI ya. Kemudian Muazin Ustadz Abdul Mujib SPD, Bilal Ustadz Haji Asim SPD, adapun MC Ustadz Haji Mirwan Nizan MPD. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, khususnya yang biasa sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi, diinformasikan untuk petugas sholat Jumat pada hari ini, insya Allah khotib dan imam adalah Bapak Dr. Kiai Haji Khalilullah Ahmas LC MPDI, Master of Ceremony MC Ustadz Haji Mirwan Nizan MPD, kemudian Muazin Ustadz Abdul Mujib SPD dan Bilal Ustadz Haji Asim SPD. Waktu azan pukul 12:01 waktu Indonesia Barat. Mari kita persiapkan diri dengan khusyuk, memperbanyak zikir, istighfar serta menata niat yang ikhlas sebelum menunaikan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan pahala berlipat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan hingga Juni 2026 mencatat telah menerima 1833 pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah itu pengaduan terbanyak dari Jakarta per 30 Juni 2026. Asal pengaduan terbanyak dari Jakarta 561 kasus, Jawa Barat 457 kasus. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Anshor saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 13. Selanjutnya disusul jumlah pengaduan dari Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah masing-masing 115 dari Jawa Timur, 109 dari Banten, dan 109 dari Jawa Tengah. Komnas Perempuan memiliki jumlah kanal pengaduan yang meliputi bit.ly, email, datang langsung, surat, WhatsApp, telepon, dan media sosial. Dengan kanal digital yang mendominasi pelaporan sepanjang 2026, pihaknya menerima 10 pengaduan per hari. Dari jumlah itu, sebanyak 1.279 kasus dapat dilanjutkan. Dari 554 kasus tidak dapat dilanjutkan karena kronologi tidak lengkap, kemudian korban tidak bersedia untuk melanjutkan atau mencabut laporannya, atau korban tidak dapat dihubungi. Kemudian dari jumlah kasus yang dilanjutkan, 641 telah mendapatkan penyikapan, Sementara dari analisis kekerasan berbasis gender, tercatat ada 520 kasus ranah personal yang meliputi kekerasan terhadap istri, kemudian kekerasan dalam pacaran, kekerasan mantan istri, dan lainnya. Kemudian ada sebanyak 320 kasus di ranah publik karena kejadiannya di ranah publik, yakni melalui cyber, 232 kasus, dan juga ada di tempat kerja 31 kasus, di tempat tinggal 31 kasus, dan lainnya 29 kasus. Kategori kekerasan di ranah negara karena pelakunya aparat negara dan kejadiannya sebagian besar ada di ruang-ruang perkantoran, tercatat perempuan berhadapan dengan hukum PBH 22 kasus, dan lainnya sebanyak 4 kasus.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

sesungguhnya sahnya amal-amal ibadah tergantung pada niat. Sementara ulama yang tidak mengharuskan niat dalam suatu amal ibadah menentukan yang terbuang itu adalah kesempurnaan. Secara lengkapnya hadis tersebut berbunyi, sesungguhnya kesempurnaan amal ibadah hanyalah dengan niat.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan.

persoalan individu semata, melainkan cerminan adanya persoalan struktural dalam sistem perlindungan lansia di Indonesia. Jadi kasus Pak Heru Baskoro ini kita tempatkan sebagai bagian dari wake up call, jadi ini peringatan sangat keras. Hal ini disampaikan oleh Widianta saat kepada media. Kondisi yang dialami oleh putra Sayuti Melik menunjukkan bahwa negara perlu melakukan refleksi terhadap sistem jaminan sosial yang selama ini dijalankan. Jika saja seorang anak, seorang pahlawan nasional dan itu subsentral Sayuti Melik, perumusan proklamasi itu saja terlempar di dalam sebuah kerentanan sosial ekonomi di masa tuanya, itu akan menegaskan bahwa betapa sistem perlindungan lansia kita sedang mengalami krisis struktural yang sangat dalam. Andreas menilai negara tidak boleh hanya hadir ketika sebuah kasus telah menjadi sorotan publik. Negara mestinya tidak boleh hadir sebagai pemadam kebakaran karena respon Kementerian Sosial respon yang kuratif. Setelah kasusnya meledak, setelah 4 bulan dia berada di Panti Asuhan, ini kan artinya tidak ada preventif sama sekali. Selain menjadi kritik terhadap sistem perlindungan sosial, kisah putra Sayuti Melik ini dinilai mematahkan anggapan seluruh anak tokoh bangsa hidup berkecukupan karena jasa orang tuanya. Pandangan ini menggambarkan generalisasi yang lahir dari cara pandang masyarakat terhadap kondisi elit politik ketika banyak pejabat identik dengan kemewahan dan kekayaan. Widianta menyampaikan para pendiri bangsa justru dikenal hidup sederhana dan tidak memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri maupun keluarganya. Kesederhanaan itulah yang membuat kondisi putra Sayuti Melik berbeda dengan persepsi sebagian masyarakat terhadap keluarga pejabat masa kini. Widianta menilai para pendiri bangsa lebih memilih mewariskan nilai integritas dan kemandirian dibandingkan kekayaan atau privilege kepada anak-anak mereka.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai hakim, bijaksana. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang hakim. Para tafsir Al-Biqai menggarisbawahi bahwa Al-Hakim harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya, sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira, dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. Thahir Ibnu Asyur memahami kata Al-Hakim dalam arti siapa yang mengetahui seluk-beluk sesuatu sehingga mampu memeliharanya dari kerusakan

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Arus logistik nasional hingga kini masih banyak menggunakan jalan arteri yang dipakai bersama kendaraan logistik dan kendaraan pribadi. Kondisi ini menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas, memperpanjang waktu tempuh, serta meningkatkan biaya logistik akibat ketidakpastian perjalanan. Karena itulah maka rencana integrasi koridor wilayah logistik yang tengah disiapkan Badan Pengatur Jalan Tol BPJT dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan jaringan transportasi logistik yang lebih efisien dan terintegrasi. Salah satu ruas yang masuk dalam pembahasan adalah Jalan Tol Cibitung Cilincing JTCC. Ruas ini memiliki peran strategis karena menghubungkan kawasan industri di timur Jakarta dan Jawa Barat dengan pelabuhan Tanjung Priok. Anggota BPJT dari unsur masyarakat Tulus Abadi mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan skema integrasi koridor wilayah logistik untuk JTCC. Upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi jalur existing bagi konektivitas logistik sekaligus mengurai beban lalu lintas di jalan arteri. Mendukung rencana integrasi koridor wilayah logistik, sejumlah pakar dan pelaku logistik menilai keberhasilannya tidak hanya bergantung pada skema tarif, tetapi juga pada kepastian regulasi sebagai landasan pelaksanaannya. Pengamat publik Agus Pambagio mengingatkan bahwa regulasi dibutuhkan untuk mengatur koordinasi antar badan usaha jalan tol BUJT. Kepastian hukum ini memastikan pengawasan agar implementasi integrasi koridor wilayah logistik berjalan optimal. Agus menambahkan bahwa integrasi koridor wilayah logistik merupakan langkah strategis untuk menghadirkan sistem jalan tol yang lebih efisien dan mudah digunakan masyarakat. Integrasi tarif memang harus dilakukan supaya pengguna tidak perlu bayar berkali-kali dan sistemnya lebih mudah. Dan yang lebih penting lagi, pengawasan harus berjalan agar implementasi benar-benar efektif. Dari sisi industri, Sekretaris Jenderal Alvin Institut Trismawan Sanjaya menilai kepastian regulasi menjadi prasyarat bagi para pelaku logistik. Dengan adanya kepastian regulasi lebih awal, maka pelaku logistik dapat menyusun strategi distribusi dan perencanaan usaha secara lebih pasti.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

jangan dianggap kuburan itu sepi, padahal di dalam kuburan itu banyak orang-orang yang bersedih. Karena kita tidak dibukakan hijabnya penghalang untuk mendengarkan orang-orang yang bersedih di dalam kuburan. Kalau kita sudah ditakdirkan, dikendaki oleh Allah, terbuka hijabnya, terbuka penghalangnya untuk bisa mendengarkan siksaan kuburan, tidak ada orang yang berani berbuat jelek di bumi ini. Pasti orang kalau sudah dibuka penghalangnya oleh Allah, sehingga terdengar siksaan orang-orang yang lagi sedih di dalam

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah Media Dakwah.
1: Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi terus menggencarkan penertiban parkir liar yang masih ditemukan di sejumlah ruas jalan. Hingga pertengahan Juli 2026, sedikitnya 9 titik parkir liar telah ditertibkan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas dan fungsi ruang publik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, mengatakan penertiban dilakukan hampir setiap hari bersama perangkat daerah terkait. Menurutnya, lokasi parkir liar bersifat dinamis sehingga pengawasan terus dilakukan, terutama di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Penertiban parkir liar kami lakukan hampir setiap hari, di mana ada titik parkir liar, kami tentu bersama-sama dengan rekan-rekan perangkat daerah terkait langsung turun melakukan penertiban demi mewujudkan Kota Bekasi yang semakin keren. Ia mengungkapkan hingga saat ini sudah ada sekitar 9 titik yang ditertibkan, namun jumlah tersebut dapat terus bertambah seiring munculnya lokasi-lokasi baru yang digunakan sebagai parkir liar. Hingga saat ini mungkin sudah ada sekitar 9 titik yang ditertibkan dan target ini selalu dinamis. Setiap malam libur atau akhir pekan, area seperti Taman Patriot Candrabaga menjadi pusat keramaian masyarakat. Ini hal yang baik karena kota menyediakan ruang interaksi. Zeno menambahkan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang terbuka harus diimbangi dengan penataan parkir yang baik. Dinas Perhubungan berupaya memastikan kendaraan roda 2 maupun roda 4 diparkir di lokasi yang semestinya agar tidak mengganggu arus lalu lintas maupun fungsi trotoar jalan.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai hakim, bijaksana. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang hakim. Para tafsir Al-Biqai menggarisbawahi bahwa Al-Hakim harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya, sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira, dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. Thahir Ibnu Asyur memahami kata Al-Hakim dalam arti siapa yang mengetahui seluk-beluk sesuatu sehingga mampu

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Polres Metro Bekasi mengamankan satu orang terduga pelaku dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap TS, 25 tahun, di sebuah rumah kontrakan di Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Jeriko Chandra, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dalam penyelidikan kasus ini. Meski telah mengamankan terduga pelaku, Jeriko mengatakan penyelidikan masih terus berlanjut. Polisi kini memburu satu terduga pelaku lain yang diduga turut terlibat dalam dugaan penyekapan dan penganiayaan. Jeriko menjelaskan penyidik masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku yang diduga mengakibatkan korban mengalami sejumlah luka. Hasil penyelidikan menyebutkan kasus ini diduga berawal dari persoalan asmara. Korban dan salah satu terduga pelaku diketahui memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih. Diberitakan sebelumnya, TS mengaku menjadi korban dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh SL, 28 tahun, di sebuah rumah kontrakan di Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dari upaya ini, kepolisian Metro Bekasi terus melakukan pengusutan. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jeriko Chandra. Jeriko menyebut bahwa terduga pelaku sudah diamankan, akan tetapi pihaknya masih terus memburu satu terduga pelaku lainnya yang diduga turut terlibat dalam dugaan penyekapan dan penganiayaan. Korban TS berusia 25 tahun disekap dan dianiaya di sebuah rumah kontrakan di Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban akhirnya melapor ke Polres Metro Bekasi atas tindakan yang dilakukan oleh terduga pelaku yang selama ini melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap dirinya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Air yang banyak lebih 2 kulah atau lebih, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu. Tidak akan najis air yang banyak, illa kecuali idza taghayyara, kecuali manakala telah berubah ta'muhu, rasanya, aw launuhu atau warnanya, aw rihuhu atau baunya. 3 sifat di sini, iya, tidak harus kumpul 3-3-nya. Tapi salah satunya, karena di sini menggunakan au idza taghayyara ta'mu, ta'amnya saja ya, rasanya saja kalau memang sudah berubah ya, itu sudah apa ya, sudah najis.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
0: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib, sahabat Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, menggelar rapat kerja pertama yang dirangkaikan dengan halal bihalal dan peluncuran Mushaf Al-Quran A4 di Asrama Haji Kota Bekasi pada Rabu 15 Juli. Dengan mengusung tema dakwah kolaboratif untuk Kota Bekasi harmonis dan lebih baik, kegiatan ini menjadi forum penyusunan program kerja organisasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat.
6: Kegiatan dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Dr. Haji Tri Adianto, Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Effendi, Ketua MUI Kota Bekasi Kiai Haji Saifuddin Siroj, Ketua FKUB Kota Bekasi Haji Abdul Manan, Asisten Daerah 2 Kota Bekasi Haji Agus Harpa, tanpa pula hadir tokoh agama Kiai Haji Abdul Hadi dan Kiai Haji Dr. Salimin Dani. Dalam kesempatan itu, Ketua Sahabat MUI Kota Bekasi Ustadz Ismail Ibrahim mengatakan, raker perdana diselenggarakan sebagai langkah menyatukan arah gerak organisasi sekaligus memperkuat kolaborasi dakwah dengan seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto dalam kesempatan itu mengajak Sahabat MUI untuk ikut menyelesaikan berbagai tantangan sosial yang dihadapi di Kota Bekasi. Di antaranya adalah maraknya praktek perjudian online, khususnya di wilayah Bekasi Utara, persoalan LGBT yang menurut data mencapai sekitar 6.000 orang di wilayah Bekasi. Wali Kota mengajak Sahabat MUI untuk mengambil peran aktif bersama pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pendekatan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Tri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kekompakan. 5 komponen anak bangsa di Kota Bekasi harus bersinergi menyelesaikan berbagai persoalan secara bertahap melalui semangat gotong royong dan kolaborasi. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Saib Karib. Semoga apa yang kami sajikan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan kehilafan. Koko Pramudia dan saya dan Wahab yang bertugas pamit undur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka umma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama, itu juga hak haram. Ma'ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya. Pengen dipelukan orang tuanya. Pengen kita berbuat sesuatu salah, dimarahin. Biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji. Umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah.

0: Layani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa. Bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: guntin yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan, kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalan. Habalan bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.
1: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
0: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.
1: Ya hasratan

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang? Masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
1: What?

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala. Maka seketika itu, mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya.

0: الرحمن وصدق المرسلون.
1: Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
0: In kanat illa sayhatan wahidatan fa'idha hum jami'un ladayna muhbarun.
1: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un.
0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni, hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Wala

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.

Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadir.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Hamidah binti Haji Ali di Marsibu, untuk almarhumah Kiai Haji Ma'ali Syamsuddin 100.000, untuk almarhum Haji Jahrain bin Haji Mahbub, almarhumah Ustazah Hajah Frian Nur 100.000, untuk almarhumah Haji Aisyah Nur, almarhum Haji Madrasah Ilmi 100.000, untuk almarhumah Kiai Haji Ahmad Zubair Rasuki 100.000, dari Kiai Nur Rahman 50.000, dari pom bensin Ujung Harapan untuk almarhum Haji Muhammad Ali bin Haji Hambali, almarhumah Hajah Mawaddah binti Haji Ramli 500.000, dari Haji Purwanto Hajah Sarinah untuk Haji Mitro Diharjo bin Simun, almarhumah Hajah Supardi binti Suro Diharjo, almarhum Haji Abu bin Ningkung, almarhumah Hajah Keriting binti Nabru 300.000, untuk almarhum Haji Mursalat Bera dan istri, almarhum Haji Muhajir, almarhum Haji Abdus Somad, almarhum Kusnadi, almarhumah Hajah Suparni binti Mahasin 250.000, untuk almarhum Haji Salamun dan istri Nurul Huda 200.000, dari Haji Syamsul Ma'arif Haji Salamun 200.000, dari Haji Abu A'la Al-Maudidi untuk almarhum Haji Abdul Karim bin Hajah Ma'ani, almarhumah Hajah Nasuha binti Muhayyar, almarhum Haji Endang Saifullah bin Haji Abdul Karim 200.000, dari Thomas Sel untuk almarhum Haji Tohir bin Ali, almarhumah Hajah Hanifah binti Sarbini, almarhumah Hajah Maryam binti Marzuki 200.000, dari Haji Imam Mahmuddin untuk almarhum Haji Murtado bin Haji Romli Gudang dan istri, almarhum Haji Zainuddin bin Haji Taib Anwar dan istri 200.000, dari Syamsul Anwar Eskom MM, dari Syamsul Anwar Eskom MM dan istri Al-Awwabin 200.000, dari Haji Abdul Wahid Hajah Nenti An-Nur 200.000, untuk almarhum Haji Dijan Nabi, almarhumah Hajah Maryam binti Samol 150.000, untuk almarhum Amir dan istri, almarhum Asmali dan istri, almarhumah Ustazah Masturo 150.000, dari Haji Sanin Hajah Rogaya untuk almarhum Haji Abu dan istri, almarhum Haji Ibrahim dan istri 150.000, untuk almarhum Haji Markodi, almarhumah Hajah Maryamah 150.000, untuk almarhum Haji Madinatul Ilmi bin Kiai Haji Masnin 100.000, untuk almarhum Haji Madrodi bin Haji Hamdani, almarhumah Hajah Habibah binti Ahmad 100.000, untuk almarhum Haji Saiful Bahri bin Hajah Masnah, almarhumah Haji Pila Akbar bin Haji Saiful Bahri 100.000, untuk almarhum Haji Salamun, almarhumah Hajah Muhini binti Haji Buhi Nurul Huda 100.000, untuk almarhum Haji Abdul Bakir Haji Bantong, almarhumah Hajah Mardiah binti Rosni, almarhum Haji Muhasan Haji Ri'ih, almarhumah Hajah Hasanah binti Timin 100.000, untuk almarhum Haji Hasan Hajah Opsah, almarhumah Hajah Nurhayati binti Haji Muti, almarhumah Hajah Masiah binti Haji binti Abdul Kiram 100.000, dari Muhali Salman Al-Farisi untuk almarhum Haji Marjuki bin Japat dan istri 100.000, dari Mugni untuk almarhum Nur Jannah binti Abdurrahman, almarhum Abdurrahman dan istri, almarhum Maya dan istri 100.000, dari toko kita depan Masjid At-Taqwa 100.000, dari Kue Pancong depan Masjid At-Taqwa 100.000, dari Bumi Ayu Motor DKM Al-Mukhlisin untuk almarhum Haji Abdul Ghafur bin Haji Yusuf, almarhum Sutikno bin Kaseono 100.000, dari siswa-siswi SMK IT Ataqwa 09 SMP IT BCA 100.000, dari Ustadz Haji Abdul Muiz Muhasim MPD untuk almarhum Haji Muhasim bin Haji Ilyas, almarhumah Hajah Nyainah binti Bunaya 100.000, dari hamba Allah untuk almarhum Haji Abdul Qahar bin Dimroh, almarhumah Hajah Nawira binti Haji Nawir 100.000, dari Ibda Komarin Matali SPSI untuk almarhum Haji Hasan Basri, almarhumah Hajah Aisyah, almarhum Haji Markodi, almarhum Kiai Haji Zubair Dasuki 100.000, dari Bapak Matali Haji Markodi dan istri,
untuk almarhum Haji Hasan Basri dan istri, almarhum Haji Markodi, almarhum Haji Pikir istri, almarhum Muhaya dan istri 100.000, untuk almarhum Nazori bin Haji Basri, almarhum Haji Basri dan istri, almarhum Manan dan istri 100.000, dari Haji Zainal Abidin Haji alias Alpendi dan istri Nurul Iman 100.000, untuk almarhum Asmali binti, untuk almarhum Asmali bin Hajjah Salamah 100.000, dari Hajjah Nurmaliha, untuk almarhum Haji Sarbini bin Haji Sabah, almarhum Haji Sabah dan istri, almarhum Haji Abdul Malik dan istri, almarhum Neneng Awaliyah binti Haji Sarbini 100.000, dari Haji Syafi'i, untuk almarhum Hajjah Khadijah bin Haji Yakub 100.000, depot isi ulang assalam 100.000, untuk almarhum Haji Abdul Malik, almarhumah Hajjah Ramani Nurul Falah 100.000, untuk almarhum Haji Marjuki bin Haji Mungin, almarhumah Hajjah Nur Fadila binti Haji Nasri 100.000, dari untuk almarhum Haji Romli Gudang dan istri Al-Awabin 100.000, untuk almarhumah Mursani binti Emi, almarhum Sabakih dan istri, almarhum Emi dan istri 100.000, untuk almarhum Ustaz Haji Ahmad Nawawi, almarhumah Ustazah Hajah Rafiah Nurul Iman 100.000, untuk almarhum Asayuti 50.000, dari Hajah Mariati dan Nur Asia 50.000, untuk almarhumah Mariati binti Entong, almarhum Haji Syakur bin Minin 50.000, untuk almarhum Haji Sanmili bin Hajah Emir 50.000, dari Radio Atakwa 1368 AM 50.000, untuk almarhum Aryah binti Ahmad 50.000, untuk almarhum Haji Unang dan istri 50.000, untuk almarhum Usman Kumling dan istri 50.000, untuk almarhum Sayyidih bin Usman Al-Awabin 50.000, untuk almarhum Haji Najori bin Dapet Al-Awabin 50.000, untuk almarhum Makri bin Dapet Al-Awabin 50.000, dari toko pupuk Bang Sonet Nurul Falah 50.000, dari Haji Abdurido HS 50.000, dari Hajjah Huriyah Nurul Falah, untuk almarhum Haji Zakif Wadi bin Hajjah Tamimah 50.000, Abu Zidan Zan Zen 25.000, jumlah 8.020.000 rupiah. Kami sampaikan berikutnya informasi keuangan satu pekan MC Atakwa. Penerimaan Jumat lalu, saldo Jumat lalu 185.107.603 rupiah. Pemasukan loket Jumat 4.685.000 rupiah. Pemasukan jariah Jumat 8.020.000 rupiah. Jumlah pemasukan 137.817.603 rupiah. Pengeluaran honor bulanan petugas pegawai marbot 13.340.000 rupiah. Belanja sarpras 4.594.000 rupiah. Biaya administrasi 300.000 rupiah. Biaya kiriman masjid 4.110.000 rupiah. Konsumsi marbot air mineral 3.540.000 rupiah. Langganan daya dan listrik serta jasa 10.898.400 rupiah. Biaya pemeliharaan dan perawatan 8.090.000 rupiah. Dana sosial MTQA bulan Muharram 5.000.000 rupiah. Jumlah total 49.912.400 rupiah. Saldo hingga Jumat ini 87.905.203 rupiah. 87.905.203 rupiah. Bekasi 17 Juli 2026 miladiah. Nadema Mukarram Mustari Nasri Nasir SPDI, Pimpinan FC Atakwa Mukarram Mustari Bapak Dr. K. H. Irfan Mas'ud MA. Berikutnya kami sampaikan daftar rekapitulasi khataman. Khataman syukuran 70 tahun Atakwa. Pertama, Masjid Jami At-Taufik 31 kali. Masjid Jami Al-Huda 26 kali. Masjid Jami Al-Hidayah 20 kali. Masjid Jami Al-Ikhlas 20 kali. Musala Baitur Rahman 20 kali.
Musola Al Mujahidin 18 kali, Masjid Jami Ar-Ridwan 17 kali, Musola Al Muqarramah 14 kali, Musola Nurul Falah 14 kali, Masjid Jami Al Inayah 13 kali, Musola Al Barakah 13 kali, Musola As-Siddiq 13 kali, Musola Asy-Syifa 11 kali, Musola Al-Hijrah 10 kali, Musola Al-Mukhtar 10 kali, Musola Al-Fitrah 9 kali, Masjid Jami Al-Ikhlas PGH 9 kali, Musola Al-Furqan 5 kali, Musola Asy-Syakirin 5 kali, Musola Nurul Huda 5 kali, Masjid Jami At-Ta'awun 2 kali, Musola Baitur Rasyid 1 kali. Sementara jumlah khataman Al-Quran 286 kali. Jumlah khataman ditunggu sampai tanggal 22 Agustus. Selanjutnya kami sampaikan informasi penyelenggaraan Al-Maqbulah Kinal Ali Masjid Jami At-Taqwa insya Allah diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 18 Juli 2026 waktu 18 waktu Indonesia Barat atau sholat maghrib berjamaah. Membahas kitab fikih kifayatul akhyar dengan pemateri Bapak Kiai Haji Muhammad Adib Soleh Al-Hafiz. Selanjutnya kami informasikan bagi para jamaah yang ingin menaikkan zakat mal, baik zakat penghasilan, zakat emas, zakat perdagangan dan zakat lainnya, serta yang berkeinginan menunaikan wakaf uang atau melalui uang dapat menyalurkan melalui Attaqwa.Care, lembaga amil zakat, infak, sedekah dan wakaf atau lagi swap Attaqwa yang berlokasi di depan kantor yayasan Attaqwa. Selanjutnya yang bertindak selaku khatib dan imam akan disampaikan oleh guru kita Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Ulul Ahmas LC.MPD, Muazzin Ustaz Abdul Muzib SPDI dan Bilal Ustaz Haji Asim SPD. Terakhir marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk guru kita Syekhuna Al-Maqbura wal Mujahid fi sabilillah Asy-Syekh Bapak Kainul Ali beserta istri Al-Maqbura Bapak Kainul wa Min Nur Al-Maqbura Abu Ya Kainul Anwar beserta istri para perintis pembina, pengurus, pengawas dan orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk yayasan At-Taqwa, para guru melalui kita, para orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat. Juga kami haturkan ribuan terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya serta dilancarkan rezekinya. Kepada warga At-Taqwa dan para donatur yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan kepadanya. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

بلائم من أجل إعلاء كلمة الله، وكلمة الله هي العليا. أما بعد، فيا عباد الله الصالحين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول تعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، أسعدكم الله حياتكم. حاضرين كاوم مسلمين جماعة، saat jumlah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada momen Jumat yang penuh barokah ini, khatib mengajak kita semuanya, marilah kita terus meningkatkan prestasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah satu-satunya kendaraan yang aman dan nyaman, yang dapat menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Satu-satunya alat transportasi yang akan mengantarkan kita menuju akhirat dan akan mendapatkan tempat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam Al-Qur'an wasiat dan pesan bahwa ujung kehidupan kita ini harus berakhir dengan takwa. Wa aqibatu lit taqwa. Ending kehidupan ini harus kita memiliki atribut takwa. Bahkan identitas kita nanti di akhir hidup ini harus menjadi orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Itulah makanya dari berbagai latar belakang dalam pertemuan ini, masjid ini diberi nama Masjid At-Taqwa dan pesantrennya juga Masjid At-Taqwa. Pada kesempatan ini marilah kita mengenang sejenak tentang perintis pendiri lembaga At-Taqwa ini, yaitu Al-Maghfurlah. Syekhul Fadil Ustaz Al-Fadil Kiai Nur Ali. Kita akan melihat apa yang dapat kita teladani dan sepak terjang yang beliau sudah kembangkan dan diwujudkan kepada kita. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali adalah bukan saja sebagai seorang ulama, tapi juga seorang ulama pejuang. Sehingga beliau berhak menerima jasa pahlawan nasional di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sekarang ini banyak jurnal penelitian ilmiah yang mengkaji, melihat, membahas secara mendalam tentang sepak terjang dan perjuangan guru kita mulia ini yang kita cintai, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali. Beliau juga adalah bukan saja seorang ulama, tapi seorang politikus, seorang ahli strategi perang, seorang ahli organisasi, banyak berkecimpung di bidang organisasi, terutama Masumi. Mereka berjuang bukan saja di belakang layar, tapi maju ke medan laga, berhadapan secara konfrontasi dengan musuh, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Beliau juga adalah tokoh masyarakat yang merekrut masyarakat semuanya menjadi padu satu, menjadi satu kekuatan untuk mengembangkan dakwah Islam. Beliau juga bukan seorang ulama saja, tapi juga seorang da'i, dakwah kemana-mana, bahkan ke pelosok-pelosok, sampai ke beberapa yang jauh, untuk menyampaikan dakwah Islam. Bahkan beliau juga lah seorang ahli ibadah, bukan saja ulama, tapi

rajin beribadah, mengadukan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tiga tahapan ini adalah beliau seorang pendidik yang memiliki lembaga yang kita kenal sekarang dengan pesan at-taqwa begitu luas, begitu terus. Ini tidak lain adalah karena sepak terjang beliau yang begitu kikih, tak mengenal menyerah. Beliau juga adalah ahli karomah. Banyak sekali karomah-karomah yang beliau sandang, sehingga tidaklah salah kalau kita mengambil kesimpulan bahwa Al-Maghfirat Ki Junaid adalah seorang waliullah karena banyak diberikan karomah-karomah. Dan karomah ini adalah sebagai pertanda seorang itu adalah seorang wali. Maka tidak kalah pentingnya adalah beliau seorang visioner, ulama yang visioner, melihat jauh ke depan. Semua sarana prasarana infrastruktur yang kita nikmati sekarang ini tidak lepas dari pemikiran beliau yang begitu jauh. Sehingga sekarang kita tinggal menikmati, mengembangkan, dan mewariskan semua apa yang beliau wariskan kepada kita. Jamaah saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua julukan yang diberikan kepada Al-Maghfirat Ki Junaid dari catatan sejarah. Penyair Khairul Anwar menggambarkan dalam sebuah judul puisinya, Singa Kerawang Bekasi, menggambarkan seorang sosok ulama Ki Junaid sebagai seorang pemberani seperti singa, tidak takut sedikit pun berada dengan musuh. Bahkan akhirnya beliau disegani oleh kawan maupun lawan menjadi sosok ulama yang karismatik, berwibawa, bergetar semuanya orang keserbuhan dengan beliau. Yang juga cukup unik, menarik, beliau ini menjulukan sebagai belut putih. Kita tahu belut ini adalah belut binatang air yang licin, susah ditangkap. Dan ini sangat tepat kalau memang Al-Maghfirat Ki Junaid ini selama hidupnya sebagai pejuang, sebagai ulama, sebagai pendidik, sebagai tokoh masyarakat, tidak pernah ditangkap atau dijebloskan ke penjara. Licin seperti belut, tidak bisa ditangkap. Jangankan pemerintah, Belanda saja penjajah tidak mampu menangkap Ki Junaid. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan, kita bikin julukan juga bahwa Al-Maghfirat Ki Junaid adalah sosok ulama multifungsi. Karena fungsinya bukan satu, pasti banyak. Fungsi yang tadi Khatib sudah sebutkan. Bahkan juga multidimensi, berbagai aspek yang dikembangkan kepada kita. Ya masalahnya kayak itu, pada kesempatan ini ada beberapa poin yang perlu kita teladani dari warisan-warisan dan jejak, rekam jejaknya yang mungkin kita masih ingat. Khotib mengumpulkan ada beberapa poin. Pertama, beliau adalah fursanun fin nahar wa rubanun fil lail. Artinya di siang hari beliau diibaratkan seperti kuda, sebagai seorang pejuang yang melalang buana kemana-mana untuk merebut kemerdekaan dan juga mengasuh, membimbing kita sebagai jamaahnya. Sementara di malam hari, rubanun fil lail, beliau menjadi seorang ahli ibadah, tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Khatib menjadi santri di sini, di masjid ini ada dua menara, sebelah utara dan sebelah selatan, dan di sebelah selatan itu adalah dijadikan sebagai soma'ah, tempat khusus ibadah kiai yang tidak boleh ada yang masuk ke situ. Ini betul-betul beliau adalah ahli ibadah yang tekun untuk
mengadukan, mencurhat semuanya persoalan perjuangan yang dihadapi. Yang kedua adalah zahidun fid dunya wa raghibun fil akhirah. Meskipun beliau seorang pimpinan yayasan, banyak dana yang didapat, tapi beliau zahid fid dunya. Zuhud, hidup sederhana di dunia, tidak berlebihan. Kita lihat bagaimana rumahnya dulu, masih dalam bentuk bilik, kemana-mana tidak ada kendaraan. Hanya ketika Menteri Luar Negeri ada Mali datang, diberikanlah hadiah sebuah apa itu, kol ya, mobil kol. Dan sampai beliau tinggal juga, maunya sangat sederhana, tidak seperti yang sekarang. Ini menunjukkan beliau adalah zahid di dunia, tidak berlebihan urusan dunia. Tapi raghibun fil akhirah, sangat gemar, sangat rajin, sangat hobi, sangat menggetar untuk urusan akhirat. Yang ketiga adalah beliau mutamassik fid din, orang yang sangat berpegang teguh, pendirian kuat dalam hal agama. Kalau pasangan konsisten, tidak mudah terlambang ambing, bujukan rayu, sebagai diberikan jabatan atau harta, ditawari jabatan oleh pemerintah, semua mereka tidak terima, karena beliau konsisten dengan agama. Yang juga perlu kita teladani adalah beliau istiqamah fil asalah wasas, dan hal-hal yang pokok yang sangat fundamental mereka tetap tidak goyah, kuat pendirian. Tapi dalam hal furu'iyah tasamuh, memiliki toleransi yang tinggi, beliau tidak tertutup, tidak eksklusif, terbuka untuk semuanya. Kemudian yang perlu kita teladan juga adalah beliau ahli zikir wa ahlul fikir. Ahli zikir tentu adalah ahli ibadah, berzikir terus, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana beliau curahkan pemikirannya, konsep-konsep pemikiran untuk umat, sehingga menghasilkan santri-santri yang sekarang berkembang di mana-mana, menjadi manusia yang bermanfaat. Itu adalah berkat gemblengan kaderisasi yang dibina oleh beliau dengan pikiran yang cemerlang. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil lail wan nahar laayatil lil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, itu sebagai tanda-tanda bagi orang yang memiliki otak yang cerdas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang mereka terus berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, bahkan tiduran. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan juga mereka berpikir tentang ciptaan langit bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah yang kau ciptakan ini batal, tidak ada yang gagal, semuanya bagus, maka jagalah kami dari api neraka. Ini artinya beliau memberikan keseimbangan dalam hidup ini, menjadi ahli zikir dan juga ahli fikir. Dua inilah yang ditanamkan kepada santri-santrinya, supaya tidak hanya rajin di masjid, rajin ibadah, tapi juga memiliki pemikiran yang cemerlang, bagaimana membuat satu konsep untuk kemajuan umat ke depan. Yang terakhir adalah bila ahlul firasah fima sayabisul mustaqbal, bila ini memiliki firasah yang sangat tajam, apa yang akan terjadi nanti depan. Ada satu ungkapan yang singkat yang hati masih ingat sampai sekarang. Lu nanti masa depan lu adalah masa yang suram dan serem. Suram, gelap, orang banyak lari dari agama, banyak berburu maksiat di mana-mana, dan serem, menakutkan.
karena banyak teror-teror di mana-mana. Yang kedua, beliau menyatakan yayasan sekarang bergerak untuk mengumpulkan, membeli tanah-tanah untuk menjadi wakaf, karena nanti di ujung Malang ini akan dikepung oleh perumahan-perumahan. Beliau kata itu puluhan tahun yang lalu, tapi sekarang terbukti. Dan alhamdulillah kita bersyukur dengan pemimpin yang cemerlang ini, At-Taqwa memiliki tanah wakaf yang cukup luas, tidak kalah dengan yang lainnya, bahkan kita unggul. Ini ada berkat pemimpin beliau sangat visioner ke depan. Jemaah sekarang, mudah-mudahan ini semuanya menjadi satu peringatan, pelajaran bagi kita, ibrah, bahwa kita dituntut untuk meneladani tokoh yang kita kagumi, guru kita yang mulia, yang kita peringati terus, lebih-lebih nanti masuki 70 tahun milad At-Taqwa ini. Kita kenang jasa, kita kenang perjuangan beliau, bukan untuk rakyat begitu saja, tapi kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan ini semuanya menjadi satu ibrah, pelajaran bagi kita semuanya, inspirasi ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu dan akan memantapkan pijakan kamu. Barakalli wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa ikum bima fi mi'ati wa zikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa sam'al alim. Aqul qouli hadza wa sami'ani wa lakum lisan muslimin muslimat wa mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Dia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam,

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Langkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Beres? Buang-buangin dah. Udah.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak apa namanya nih, Pak?
5: Pak Nalim.
4: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
5: Bojong.
4: Dari Bojong?
5: Tarumajaya.
4: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
5: Ya, beli obat.
4: Obat apa, Pak?
5: Obat HSA.
4: Bio HSA?
5: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
4: Udah sering apa baru, Pak, beli?
5: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
4: Yang bener, Pak?
5: Ya, iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
4: Udah 100 botol lebih?
5: Iya, minyaknya udah 2 botol.
4: Cocok gitu, Pak?
5: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
4: Cepet?
5: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
4: Iya.
5: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
4: Rasain sendiri,
5: iya,
4: gitu enak?
5: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau ayat gitu ya.
4: Iya.
5: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal membatu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
4: Oh, di ecer?
5: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
4: Udah 3-4
5: ya,
4: bulan?
5: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
4: Uh-huh.
5: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepat dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
4: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
5: ya,
4: waktu gitu, Pak.
5: Butuh waktu ya.
4: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
4: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
4: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah mau sembuh gitu.
4: 2 bulan
5: taruh ya. Kalau 80% dah.
4: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang buat grimming-grimming tuh.
2: Grimming-grimming.
1: Di mana tuh
2: grimming-grimming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya grimming-grimming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini. Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin, ya kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong glegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. istimewa tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waktala fi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gedek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
2: Terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga

0: urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga hak haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bang?

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
6: Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk mendaya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya. Kata Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Perempuan mah emang di bawah. Zaman sekarang emang zaman terbalik. Laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki. Emansipasi wanita kebablasan. Perempuan langsung diidolakan. Emang laki-lakinya juga yang kadang-kadang gak amanah. Makanya banyak sekarang pemimpin kebanyakan wanita. Udah bosen sama laki-laki. Makanya pemimpin kalau laki-laki, jadilah laki-laki yang bagus. Jangan jadi laki-laki yang bermental banci. Makanya oleh sebab itu pemimpin laki-laki yang bagus, yang benar, yang beriman sama Allah, yang hatinya lurus, niat karena Allah, itulah pemimpin laki-laki yang sejati.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
3: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
2: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
3: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
2: Ini minyak mor.
3: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
2: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
3: Loh.

0: lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Ada seorang datang ke Nabi, curhat ke Nabi, ngadu ke Nabi. Saya punya keluarga Rasulullah. Saya selalu berhubungan baik sama keluarga saya, sama saudara-saudara saya. Tapi saudara-saudara saya suka memutuskan hubungan baik tadi terhadap diri saya. Saya selalu mengampun, memberikan maaf, meminta maaf kepada mereka. Tapi mereka terus aja zalim sama diri saya, Rasulullah. Apakah saya perlu ngebales, Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan, enggak perlu, jangan. Biarin aja, gabung sama mereka. Terus bangun silaturahmi terus. Terus ciptakan silaturahmi terus. Biarin dijelek-jelekin, biarin.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ada seorang pemuda miskin yang tinggal di Yaman bersama ibunya yang sudah tua, renta, lumpuh, dan buta. Uwais namanya. Ia tinggal bersama ibunya karena beliau tidak mempunyai lagi ahli keluarga. Beliau senantiasa merawat ibunya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang serta mematuhi seluruh perintah ibunya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing dan unta milik orang lain serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Walaupun upah yang diterimanya hanya cukup untuk kebutuhan dirinya dan ibunya, namun ia tetap sabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepadanya. Apabila beliau mendapatkan upah yang berlebih, ia tak lupa untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Uwais juga dikenal sebagai sosok yang ahli ibadah. Dia selalu berpuasa di siang hari dan pada malam harinya ia selalu bermunajat kepada Allah untuk memohon petunjuk dan beristighfar. Meski demikian, pemuda yang hidup semasa dengan Rasulullah ini memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Ia selalu merasa bersedih hati jika mendengar orang-orang yang bercerita tentang pertemuan mereka dengan Rasul, karena memang dia belum pernah berjumpa sekalipun dengan nabinya tersebut. Rasa rindu Uwais untuk bertemu dengan nabi semakin lama semakin dalam. Beliau ingin sekali memandang wajah nabi dari dekat serta ingin mendengar suaranya. Namun kecintaannya kepada ibunya juga sangat luar biasa. Ia merasa tidak tega untuk meninggalkan ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah. Di luar dugaan, si ibu yang sebenarnya mengetahui anaknya begitu cinta kepada nabi, tiba-tiba berbicara. "Wahai Uwais anakku, pergilah engkau menemui Rasul. Setelah berjumpa, segeralah engkau pulang." Mendengar pernyataan ibunya tersebut, Uwais merasa sangat gembira, luar biasa. Dan ia pun segera berkemas, mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Madinah menemui Rasul. Namun, ia tak lupa menyiapkan segala keperluan ibunya selama ia pergi ke Madinah. Ia selalu berpesan kepada orang-orang terdekatnya agar menjenguk ibunya sepeninggal Uwais ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Uwais pun akhirnya tiba di Madinah dan ia pun langsung menuju rumah Rasulullah. Selepas mengucapkan salam, pintu rumah Nabi pun terbuka. Namun yang beliau temui hanya Aisyah, sedangkan Rasulullah ketika itu sedang berada di medan perang. Uwais pun langsung merasa kecewa karena ia ingin segera bertemu Nabi dan segera pulang menemui ibunya. Akhirnya, ia pun memilih untuk segera pulang dan menitipkan pesan untuk Nabi kepada Aisyah. Kemudian setelah perang usai, Rasulullah kembali pulang ke Madinah dan ia langsung bertanya kepada Aisyah mengenai orang yang mencarinya. Belum sempat Aisyah menjawab, Nabi pun bersabda, "Uwais anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit." Kemudian Aisyah pun sangat kaget dengan penuturan Nabi. Karena Nabi rupanya sudah mengetahui siapa tamu yang ingin bertemu dengannya jauh-jauh hari. Para sahabat tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang yang menghuni langit. Para sahabat pun tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang yang menghuni langit kepada orang-orang yang hadir di situ. Para sahabat tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang penghuni langit. Nabi pun bersabda, "Jika ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, dia memiliki tanda putih di telapak tangannya." Nabi juga berpesan kepada para sahabat,
Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mohonlah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Selepas Rasulullah wafat, Umar dan Ali akhirnya bisa berjumpa dengan Uwais. Kemudian mereka berdua memohon doa dan istighfar dari Uwais. Umar juga berjanji untuk menyumbangkan uang dari Baitul Mal kepada Uwais. Namun dengan bijaksana Uwais berkata, "Hamba mohon supaya hari ini hamba diketahui oleh orang untuk hari-hari selanjutnya. Biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lagi. Apakah Uwais adalah seorang malaikat? Ataukah beliau adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia untuk merawat seorang ibu? Apakah Uwais memang hanya manusia biasa?" Wallahu a'lam.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Berkahi majlis ini, wahai Allah yang maha menatap. Jadikan pertemuan ini menjadi penguat iman, menjadi pembersih hati, menjadi jalan ampunanmu bagi kami, ya Allah. Menjadi jalan berkahnya sisa umur kami. Lindungi dari niat yang salah, ya Allah. Lindungi dari ilmu yang salah. Lindungi dari amal yang salah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardu bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala-galanya, mendengar segala-galanya, mengetahui segala-galanya. Dan pertemuan ini pun hanya terjadi dengan izin Allah. Tahukah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah? Yang tahu hadiahnya umroh. Pertemuannya di depan Masjidil Haram, ya. Ini hadisnya banyak sekali jalurnya, tapi ini adalah doa yang paling sering dibaca. Kalau paling sering dibaca berarti paling penting. Rasulullah SAW ditanya kepada Ummu Salamah, apakah doa yang paling sering dibacakan Rasulullah? Ternyata jawabannya begini. Doa yang paling sering dibacakan Rasul adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ana dinik. Ikuti. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ulangi. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi Rasulullah ditanya, apa yang kau ragukan dari kami? Maksudnya yang sudah beriman di antara sahabat-sahabat. Karena hati itu ada di antara dua jari Allah, dibulak-balikan oleh Allah, diberikan istiqomah atau dicabut. Dan kita tidak aman, kita belum tentu ini akan begini terus. Berapa banyak yang asalnya taat, kemudian hilang taat, bahkan jadi ahli maksiat. Maaf ya, mungkin akhwat pernah mendengar ibu-ibu yang sangat semangat berjilbab, tapi lambat laun dibuka jilbabnya, bahkan ada yang keluar dari Islam. Apa artinya? Dicabut hidayahnya. Dan kita pun tidak aman. Mengapa tidak aman? Karena amalan kita tidak ada yang bisa membuat kita aman. Coba sholat duhur barusan. Lebih memerlukan ampunan Allah atau lebih memerlukan pahala dari sholat duhur kita barusan? Ampunan. Kenapa habis sholat fardu sunnahnya istighfar, bukan alhamdulillah? Padahal kan istighfar itu untuk dosa, hamdalah itu untuk nikmat. Karena Allah tahu sholat kita tuh banyaknya gak khusyuk. Benar? Ya, ini ada Pak Kapolres dari perwakilan Dandim dan Rame. Coba Pak, kalau sedang apel khusus Bapak di depan Pak Tito misal, terus ngelantur, lebih memerlukan naik pangkat atau dimaafkan oleh komandan? Nah, kurang lebih begitu. Atau siapa yang belum nikah? Dia belum ya? Datang ke calon mertua, calon mertua fokus, ada apa deh? Ada yang ngomong ngelantur, lebih memerlukan diterima jadi menantu atau lebih menguntungkan tidak diusir? Kita sholat ngelantur, hadirin, pikiran kemana saja? Allah Akbar, kenapa sholat suara aparoh begini ya? Terus saya mikir, mungkin saum, husnudon, sampai selesai. Sujud gak ingat Allah, Fatihah gak ingat itu dijawab oleh Allah. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzubni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Gak ingat, kita sedang minta kepada Allah. Benar? Syahadat tidak ingat, waktu tangan diacungkan gak ingat lagi syahadat. Kita lebih memerlukan ampunan Allah. Artinya kita tidak aman nih dengan sholat kita juga. Ayo, dengan baca Quran. Kuatan mana baca WA dengan baca Quran? Mana yang bakal dipotong, bacaan Quran atau bacaan WA? Kita lagi baca Quran, WA masuk, berhenti tuh. Dan terus dibuka grupnya. Selesai saja setengah jam. WA cuman Quran cuman Yasin aja. Bangun tidur, membroadcast, bangun, bangun. Sepertiga malam terakhir. Saudara tahajud tidak? Tidak. Terus aja buka grup ya. Hadirin, Quran udah jarang kepotong-potong. Ada juga Quran gak ngerti. Jarang baca terjemahnya. Sudah gak ngerti. Yang ngerti belum tentu diamalkan. Jadi dengan Quran saja kita belum aman. Sedekah. Ini kotak infak jadi saksi, benar? Lebih banyak berapaan? Ini rada lumayan di sini 5 ribuan ya. Di beberapa tempat 2 ribuan hadirnya. Padahal WC umum sudah naik. Sedekah kurang dibanding nikmat yang banyak. Berapa banyak sedekah kita? Tidak aman. Amal kita, apa amal kita ikhlas? Belum tentu. Kita banyak berbuat, tapi lebih kepada casing. Nonton? Nah itu. Pak Kapolri nanti saya kirim, intinya, karena Pak Kapolri dengar itu. Semua jajaran polisi harus dengar. Ya. Itu ilmu penting sekali untuk menyadari kalau kita beramal karena Allah, dua fokusnya. Yang zuru ila kulubikum wa'amalikum. Tapi kalau beramal karena orang, yakin kita akan lebih sibuk membangun casing. Karena orang taunya casing, sedangkan Allah tahu segalanya. Tapi Allah sangat memperhatikan hati dan amal. Tadi Pak Kapolres cerita tentang jamaah tablik yang dakwah di kantor-kantor ya Pak, di kantor polisi di Medan 9 dengan izin Allah yang syahadat. Di sini berapa tadi Pak? Baru satu. Saya nih Pak, bukan anggota jamaah tablik. Tapi kalau saya bandingkan gitu diri saya dengan jamaah tablik dalam kegigihan ngajak orang ke masjid, dalam kegigihan ngajak orang mengamalkan yang sunah-sunah, jauh beliau-beliau itu luar biasa. Ketulusannya, bagi saya ya, yang saya lihat, saya perhatikan, berangkat ngemodal sendiri, ninggalkan keluarga, sesudah keluarga dibekali secukupnya, jauh, tidak mau membebani orang yang didakwahi, yang didatangi, kan begitu ya Pak, gak mau. Wah, luar biasa. Bandingkan dengan diri jauh, saya merasa tidak aman dengan dakwah saya nih. Omongan ini belum tentu ikhlas. Apa yang saya omongkan belum tentu saya amalkan. Bisa dicabut ini nikmat hidayah. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Bisa jadi petaka nih dakwah saya ini kalau tidak hati-hati. Nah, hadirin sekalian, coba apa amalan yang aman bagi kita? Saum, cuman lapar aja kita. Ada giliran saum, selfie melulu, lagi sahur juga. Tidak apa-apa, sahur hanya dengan ayam. Yang penting ikhlas. Gak ada yang buka itu, nanti menjelang buka. Alhamdulillah, hanya dengan pertolongan Allah lah bisa mengamalkan saum sunnah. Yang penting tulus, potret. Berat dengan dunia selfie sekarang. Hampir amal-amal kita tuh lebih suka diketahui orang daripada cukup Allah yang tahu. Periksa tuh hati, benarkah kita dakwah saum atau ingin diketahui kita saum? Benarkah kita membangunkan orang lain tahajud atau ingin ketahuan orang kita udah bangun jam 3? Itu bisa bohong-bohongan tuh amal kita. Adidin punten ya. Pamer karena dunia dengan pamer amal itu beda. Wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Ikhwan gak usah ngomong. Wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak?
2: Boleh.
1: Yang tidak boleh, lelaki ingin kelihatan cantik. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Boleh tidak?
2: Boleh.
1: Yang tidak boleh, lelaki ingin kelihatan cantik.

cantik. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Nah, ini nggak boleh.

sebetulnya kita lagi ngedagangin amal demi kepentingan ngangkat diri kita dalam pandangan orang. Ingin kelihatan soleh, zikir juga bisa. Dia apa? Subhanallah. Tapi dia gak ingat Allah. Yang dia ingat, orang lihat saya gak saya lagi zikir. Subhanallah. Padahal gak jelas yang dia omongin juga. Hanya kutab-ketabnya ini. Itu malah bisa mendatangkan kemurkaan. Makanya Bapak Ibu, jangan merasa aman dengan amal-amal yang kita lakukan. Apalagi merasa soleh. Karena belum tentu sama sekali diterima oleh Allah. Betul? Nah, kalau Allah ngambil hidayah, udah repot nih. Jadi satu, doa itu supaya kita tidak diambil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, jangan Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan kepada kesesatan, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah. Jangan condong hati ini kepada kesesatan. Setiap saat setan nipu. Ada yang ahli tahajud, lama-lama hilang tahajudnya. Ada yang ahli saum, lama-lama hilang saumnya. Benar? Asalnya ahli sholat masjid, makin jarang ke masjid, hilang sholat sunahnya. Lama-lama telat sholatnya, hilang itu sholatnya. Pelan. Nah, bloknya adalah doa kepada Allah supaya jangan dicabut nikmat iman ini. Sejujurnya saya tidak merasa aman diri saya dengan dakwah, dengan ibadah saya, karena belum tentu semuanya niatnya tulus dan benar. Teruslah minta ke Allah. Tadi Rabbana la tuzigh qulubana, surat Ali Imran ayat 8 berapa? Ayat 8, Ali Imran ayat 8. Ya, surat Ali Imran ayat 8. Harus tuh hadir tiap waktu. Jangan palingkan. Ya muqallibal qulub, wahai pembulak balik hati. Itu hikmah pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa orang-orang lain juga yang ngebulak balik hatinya adalah Allah, bukan kita. Jadi sebagai kita yang berdakwah itu, yang ngajak orang, kita hanya baru tingkat fadzakir innama anta muzakkir. Tapi orang ngebalik hatinya jadi soleh, jadi tobat, jadi taat, dapat hidayah, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, akhwat, akhwat. Ini ada yang udah nikah, ada yang belum, saya juga kira-kira begitu. Kira-kira mau enggak dicintai suami? Bagaimana caranya? Bingung langsung. Hah? Apa Bu yang jelas? Bu, kalau mau ngomong teh yang jelas, harus puguh ya. Syarat utama bicara adalah kedengaran sama yang diajak bicara ya. Kalau enggak kan ngomong sendiri. Nah, ada yang mengatakan dandan enggak ngepek ya. Kuranglah efeknya ya, Pak ya. Mana Bapak sudah nikah belum? Ngepek enggak, Pak? Kurang. Mau dandanan staker kebek, mau pakai bulu mata palsu 5 pasang, bulu hidung palsu, lipstik, enggak ngepek. Karena yang ngepek itu adalah kalau istri disukai Allah, maka Allah lah yang ngebulak-balik hati suami. Makanya kalau lagi bertengkar, enggak usah sibuk berdebat. Ingin supaya ngerti, susah. Berdebat itu tidak akan bisa ngerubah orang. Dan kitanya emosi. Pikir dong, Pak, sebagai suami. Emangnya gue gak mikir? Menurut saya sih, yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Tenang. Allah sukanya kita tenang, tenang. Allah sukanya kita tidak berdebat, jangan berdebat. Ada kalanya, kalau situasi sedang panas, mengalah saja. Apa teh, Pak? Ngerti gak sih, Pak? Insya Allah. Udah berapa kali ngomong insya Allah? Apalagi yang harus dikatakan. Tapi bukti loh, Pak, bukti. Tenang. Gak percuma ngomong juga. Kalau lagi emosi, redakan dulu. Sambil, ya Allah. Apa teh harus jujur dong jadi orang? Insya Allah, sudah ini lebih baik lagi. Tenang.

0: Allah tahu di sini kita nahan segede gini nih. Kan? Udah ini kalau terlihat itu ya. Tapi karena Allah suka kita menahan diri, nanti hadiahnya tinggal dibalikin aja hati. Pas lagi mau tidur, mungkin istrinya, kenapa saya ke suami teh zolim sekali? Suami segini solehnya, suami segini baiknya. Astagfirullah, kan enak gitu ya. Kita membuat orang jadi lebih baik tanpa harus kita, dalam bahasa Sunda mah, oporongos. Paham hadirin? Kenapa? Dan bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Bicara lurus, niatnya lurus, lempeng, selebihnya Allah. Pak, Bu, orang masuk Islam tuh ya, kalau dipikir macam-macam sekali jalannya. Ada yang karena celana dalam. Bagaimana mungkin dia syahadat karena pakaian dalam? Ini terjadi di Inggris. Saudara sekali-kali buka tuh di internet ya, bagaimana hidayah masuk. Ini tukang laundry, kenapa ini gak pernah bau pesing, gak kotor CD-nya, penasaran dibanding yang lain-lain. Ketika datang, kenapa saudara, oh saya seorang muslim, apa hubungan muslim sama CD? Oh kami ini harus menjaga kebersihan sampai ke yang sangat pribadi. Wah, ini agama apa nih? Sampai yang tersembunyi pun harus sangat bersih. Kami tidak bisa ibadah kalau kotor. Syahadat tuh. Berapa banyak yang masuk Islam gara-gara dengar azan? Ada yang masuk Islam hanya lihat orang Islam gunting kuku. Kenapa gunting kuku terus kamu? Ya seminggu sekali karena ada aturannya. Hidayah lewat apa saja. Makanya dakwah tuh kalau ngajak orang ke Islam tuh tidak usah dengan strategi yang muluk-muluk, dengan ketulusan, karena yang ngasih hidayah itu Allah. Sama suami juga, Pak, ngedidik istri teh nggak usah lekek lah kalau dalam bahasa Sunda. Lihat Pak, nggak ngepek otot serotot kayak gitu. Ketulusan, kejernihan, Allah suka nih. Ini suami baik hatinya, sabar, lembut. Kita ngomong sedikit, istri sudah 10 kali lipat ngomongnya. Tenang. Doa yang banyak, bangun tidur duluan, misal kalau saudara sudah rumah tangga, bangun tidur doa baik, ya Allah ini amanahmu untuk saya, ampun saya belum jadi suami yang benar, belum menjadi teladan di rumah ini, belum bisa ngedidik, ampun. Itu jauh lebih hebat daripada ibu, di dalam surat Al-Baqarah, beratnya, dan kita juga gak ngerti surat itu yang... Sama nasihatin anak juga Pak. Dan anak mah Allah yang ngebulak-balik hatinya. Ini penting pemahaman ini hadirin, supaya kita tidak terlalu fokus kepada ikhtiar, yang seakan-akan ikhtiar itulah yang ngebulak-balik hati. Enggak, ikhtiar itu ibadah, dakwah itu ibadah, tawasobil hak itu ibadah. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan putus asa kalau udah dinasehatin belum mempan aja. Masih ingat cerita tentang imam di Kuwait? Ingat tidak? Enggak, kan saya belum cerita ya. Riate kunaon. Dia yang nanya, dia yang jawab. Enggak apa-apa tuh hadirin, enggak usah protes. Punten ini lampu memang sengaja mati, lupa menyalakan atau putus? Sedang diperbaiki. Oh ya, maaf. Saya terang gak sih? Ya, gak apa-apa kan, wajar saya nanya. Percaya, kata saya juga bisa lebih terang. Tapi tidak boleh emosional. Harus jernih gitu. PKM, push up ya. Rasulullah mah tidak pernah komplain ya enggak. Saya juga bukan komplain ini, tapi bela diri. Sedikit lagi. Nah, jangan putus asa karena ada seorang imam di Kuwait sholat lupa bacaan. Ada yang mengoreksi dari belakang. Selesai sholat, dilihat ternyata yang mengoreksinya ini kakek-kakek, sudah sepuh. Kek, alhamdulillah, terima kasih, kakek hafal Qurannya. Insya Allah, alhamdulillah. Kakek hafal Quran dari kecil? Oh tidak, saya baru mulai menghafal usia 60 tahun. Hah? 60 tahun? Itu kan sulit, kek, susah. Ya, dengan pertolongan Allah tidak susah. Mungkin syariatnya karena amalan ibu saya. Apa amalan ibu kakek? Ibu saya tidak pernah putus untuk mendoakan saya supaya menjadi hafiz Quran sampai akhir hayatnya. Ibunya meninggal, anaknya belum hafiz. Ketika usia 60, pertolongan Allah datang. Itu kakek mulai cinta Quran, dimudahkan menghafal Quran, jadi hafiz Quran. Kita tidak tahu kapan Allah membolak-balik hati, benar? Makanya jangan pernah putus asa, terus saja doakan terus. Mungkin ingat kisah nyata yang tidak pernah sholat berangkat haji dululah, sebelum zaman susah sekarang. Kan ada yang tidak mau sholat, tiba-tiba oleh tetangganya ini ada yang ngajak haji. Ah, saya mah apa, boro-boro haji, sholat aja jarang. Ya siapa tahu sudah sholat haji, akhirnya berangkat dan meninggal di tanah suci. Ini bagaimana mungkin? Sesudah diselidiki, si bapak ini senang berbuat baik ke tetangganya, dan tetangga ini tidak pernah berhenti mendoakan supaya tetangga ini jadi haji. Hadirin, Allah yang ngebulak-balik hati, benar? Bukan kita. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa untuk berbuat baik kepada orang lain, walaupun dengan doa. Berapa banyak artis yang dulunya terbatas pakaiannya, sekarang tertutup, dan dakwah ngajak nutup, benar? Jangan pernah putus asa. Kesimpulan lainnya, jangan pernah memvonis orang. Kita tidak tahu sekarang dia jahat, buruk akhlak, perangai. Kita tidak tahu seperti apa masa depannya. Untun sekali ini ada sebuah kisah nyata, saya mohon ampun ke Allah dan minta maaf. Pernah dengar Freddy Budiman? Saya tidak tahu Freddy Budiman kecuali di media. Suatu saat sedang itikaf ketiduran, Pak, di Masjid Geger Kalong, Bandung. Mimpi jalan-jalan nih sama Freddy Budiman. Wih, saya lihat ini kayak yang di internet itu. Baik, ngobrol baik. Itu sekitar jam 1 malam. Nah, sekitar jam 3 bangun. Kenapa saya mimpi Freddy Budiman ini? Jalan. Langsung buka tuh internet. Itu malam hari itu. Ternyata saat dieksekusi di Nusa Kambangan. Saya heran kenapa mimpi. Cari-cari apa yang terjadi di penjelang. Ternyata beliau seperti yang tobat ya Pak. Saya baca tuh di referensinya. Menjelang saat-saat itu dari Ramadan tuh terus memperbaiki dirinya. Dan saya jumpa dengan ibunya. Memang begitu. Oh, kita kenal nama kejahatannya, keburukannya sebelumnya, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir hayatnya, sebagaimana kita tidak tahu akhir hayat kita, betul? Makanya jangan sembarang memvonis orang, apalagi kalau hanya perbedaan khilafiyah. Wah, ini neraka. So tahu? Tahu dari mana? Emang kamu udah tahu kamu bakal ke surga? Halo? Gimana nih kita memvonis seseorang, sedang orang itu Allah tahu punya kebaikan. Rasulullah dalam hadis sahih pernah menceritakan seorang wanita pezina nolong seekor anjing kehausan. Ini ada beberapa hadis tentang ini. Ada yang laki-laki, ada yang pezina, ada yang wanita, ada yang menolong hanya dengan menguraikan tali sepatunya ke tempat sumur, ada yang turun ke sumur ngambil air, memberi minum seekor anjing, dan Allah menghargai kebaikannya, diampuni dosanya. Mungkin orang-orang masih menganggap ini perempuan nakal, ini perempuan pezina, tapi di sisi Allah boleh jadi diampuni dan sesudah itu dia menjadi anak baik, orang baik. Hai, jangan mudah memvonis orang. Karena Allah membolak-balik hati. Sekarang buruk, siapa tahu besok. Makanya saya berharap ini kepada yang ditangkap-tangkap KPK ya. Bersyukurlah. Saudara ditangkap KPK itu karunia Allah. Kalau gak ditangkap, masih ngaconya ya kan? Ini serius hadirin. Kenapa saudara jadi pengen takut ditangkap? Tenang ada. Beneran. Ditangkap KPK yang tertangkap tangan, tertangkap kaki dan sebagainya, itu adalah bagian dari pertolongan Allah. Teman-temannya yang belum ditangkap bisa jadi masih ngaco. Udah ditangkap, kemudian disita, itu karunia Allah. Ngembaliin tuh susah, Pak. Karena belum tentu keluarganya setuju. Kan pernah ada bapak-bapak yang nanya istrinya, "Ma, saya mau tobat." Alhamdulillah, Bapak, ini yang Ibu minta siang malam, Bapak itu tobat. Mama emang siap kalau saya tobat? Bukan hanya siap, Pak. Bapak tuh meminta ke Allah. Nah, sekarang Allah mengabulkan, Bapak mau tobat. Alhamdulillah, siap ya, Ma, ya. Jadi yang tidak halal dikembalikan. Kembalikan, Pak. Nah, Ma, rumah ini, rumah villa dan itu teh semuanya hasil. Hasil Bapak ngaco. Bapak enggak mau dipulangin aja. Lah rumah kita mana? Itu yang di Perumnas. Hah? Tipe 36? Ya itu. Atau tobatnya ada yang lebih baik enggak? Mobil ini, mobil itu juga hasil mah. Mobil kendaraan kita apa? Itu C70 yang Honda bebek nyaman dulu. Itu yang asli, jerih payah keringat. Ah oh, kalau gitu mah tobatnya harus diperbaiki, Pak. Nah, si emaknya yang ngaco ya enggak. Nah, sedangkan kalau divonis disita itu untung, enggak usah susah-susah diambilin. Benar? Kalau hati terbuka dan di dunia juga enggak kepake, Pak. Coba para koruptor yang kaya-kaya itu, make enggak uangnya? Enggak. Disembunyikan dan udah agak pikun jadi lupa nyembunyikannya. Repot. Mau makan enggak kuat, Pak. Nah, kolesterol ya. Halo. Makanya enggak usah ngin banyak uang lah. Yang penting mah cukup. Betul? Banyak juga kalau enggak cukup mau apa? Sepatu banyak enggak ada yang cukup, stres lah. Serius. Kalau ada yang nanya, "A pengen kaya?" Enggak. Kaya hati saya mau, kaya ilmu saya mau, kaya pengalaman mau. Kalau kaya harta enggak. Kalau harta mah saya hanya cuman ingin cukup. Buat makan, cukup. Buat keluarga makan, cukup. Buat ngasih makan santri, cukup. Buat beli kendaraan, cukup. Buat beli rumah baru, buat ke Mekah, mau ngapain kaya ya enggak? Enggak ada urusan kita dengan kaya, urusan kita tuh cukup. Benar? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup, nah jadi kaya lagi. Inilah dasar pengen saudara ya. Satu, untuk diri jaga supaya minta karena kita tidak aman. Benar? Kemudian dalam mengajak orang lain baik, jangan putus asa karena Allah yang ngebulak-balik hati. Melihat orang-orang yang bersikap buruk, jangan memvonis duluan karena kita tidak tahu kebaikan apa yang membuat dia diampuni Allah. Mungkin dia ngasih makan kucing, mungkin dia nolong seekor bebek, enggak tahu. Mungkin dia di toilet menolong kecoa yang terpeleset. Oh iya, perkara buat kita kecil, tapi buat kecoa itu perkara besar, Pak. Susah, Pak. Ditolong oleh dia, plek, udah gitu dia bisa bertemu ibunya, menikah dengan tunangannya. Oh, karena kita, dan ternyata itu pangeran, Pak. Sesuka saya ceritanya ya. Dan di sanalah kerajaan kecoa makmur, saudara yang menolong. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi kebaikan itu yang paling disukai Allah. Amal yang kita anggap kecil dan remeh sehingga kita tidak mau memamerkan, boleh jadi itu amalan yang sangat besar nilainya dibanding kita expose terus. nyumbang misalkan sumbangan untuk anak yatim, padahal yang nyumbang orang lain, kita yang bagian nganterin, kita yang dipotret, bangga. Hadirin sekalian, sudah jam 1, sebagian di antara hadirin ada yang punya kewajiban ngantor, ya kan? Pergilah, maksudnya silakan, jangan sampai kewajiban tidak tertunaikan. Kalau mau berangkat silakan, saya akan minta izin 10 menit lagi, ya. Ilmu mah nggak usah terlalu lama, hadirin. Yang penting Allah ridho, nanti nempel. Mau ngomong doer sampai 4 jam, kalau Allah tidak berkahi mah enggak. Guru saya memberi nasihat ke saya nggak pernah panjang, Pak. Tapi kepikiran terus. Masalahnya saya udah pendek, saudara lupa. Inilah masalahnya. Bapak Ibu yang baik, tolong amalkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah kalau Allah menolong kita, hadirin, walaupun godaan di mana-mana, kita akan istiqomah. Alhamdulillah, angin, jangan pernah marah kepada angin dan hujan, ya. Ada yang akan ditanyakan, kalau tidak ada, kita akan tutup dulu, namun sebelumnya kita bersedekah, dan bagi yang memang nanti masih punya waktu di sini, kita lanjutkan bagi yang punya waktu luang. Silakan petugas, saudara, silakan bersedekah bagi yang memang sangat ingin ditolak bala, diampuni dosa. Ada yang akan ditanyakan? Semuanya bijaksana ya, tidak boleh mempersulit orang lain. Alhamdulillah. Boleh saya tambah sedikit? Bu, Pak Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini, semua kepahitan sudah kurasakan, dan tidak ada yang lebih pahit daripada berharapnya hati kepada manusia. Jadi kalau Bapak Ibu merasa pedih di hati ini, periksa. Jangan-jangan hati ini sangat berharap kepada manusia. Kenapa pedih? Kata Imam Syafi'i, kurang lebih, kenapa kita dibuat pedih waktu kita berharap? Agar kita kembali berharap kepada Allah. Jadi kalau kita berharap ke manusia, ditaruh pedih oleh Allah. Istighfarlah, berharaplah kepada makhluk, ya, kepada Allah, karena makhluk tidak bisa memberi manfaat sehalus apapun dan tidak bisa menimpakan mudarat sekecil apapun. Semua karunia hanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan? Stop mulai sekarang ya. Rumusnya di me. Kalau di ke makhluk sakit. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dibalas budi'i, ingin dicintai. Kalau di ke makhluk itu pasti gak enak. Di itu hanya ke Allah. Ingin disayang Allah, ingin diridhoi Allah, ingin dicintai Allah, sah, akan tenang. Makanya kalau di-nya ke makhluk gelisah. Kalau ke makhluk me, ingin menyayangi, ingin memberi, ingin menghormati, itu me, kita yang me. Kalau di, jangan dari makhluk, di dari Allah. Ini rumus yang sangat penting agar kita termasuk ahli takwa dan ahli tawakal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
1: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ya Allah, hapuskan sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sekelama apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, hapuskan aib-aib yang selama ini kami tutup-tutupi. Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah dosa yang tersembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang sengaja dan sadar kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa, padahal kami bertobat. Cegahlah kami dari perbuatan maksiat. Berikan kekuatan kami menghindari dosa ya Allah. Berikan kekuatan kami menjauhi apa yang Kau haramkan. Berikan kekuatan iman agar kami tidak tergoda oleh apapun yang Kau haramkan. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Hati yang yakin dengan segala janji dan jaminanmu. Jangan biarkan hati kami berpaling, ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya yakin, nikmatnya patuh padamu, nikmatnya pasrah padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih goyah, sembuhkan hati yang berpenyakit. Berikan kesempatan kami membahagiakan ibu bapa kami ya Allah. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya ya Allah. Jodohkan dengan pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rizkimu yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram, jauhkan dari yang subhat. Golongkan kami ahli zuhud ya Allah, yang tidak diperbudak oleh dunia. Golongkan kami menjadi ahli waro ya Allah, yang tidak tersentuh oleh apapun yang Kau haramkan. Golongkan kami menjadi ahli tawadu, yang Kau jauhkan dari segala kesombongan. Golongkan kami menjadi orang yang ikhlas ya Allah, yang Kau pelihara dari segala sifat riya. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah, lahir batin sehat walafiat, dan jadikan kami ahlul istiqomah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah ya Rabb. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kepada bangsa kami para pemimpin yang takwa padamu, yang bertauhid, yang beriman teguh, yang berakhlakul karimah, yang dapat membimbing kami istiqomah. lindungi kami dari para pemimpin yang melupakanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat sidina. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Tiap pagi ada di RRI Pro 2, Pro 1 sekarang ya. RRI Pro 1 ada siaran jam 5 sampai jam setengah 6. Kajian ringan ketauhidan, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Belum seberapa, no. Main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Aki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?

0: saya
1: gundam
0: baik mungkin tuh kata aneh tapi nyata gitu, dikatakan gak percaya kiatan gitu. Emang ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu, umur udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa kong?
2: Gak ada rahasia, cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
2: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
2: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
2: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
2: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
2: Lah, abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
2: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
2: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
2: No, pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
2: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
2: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
2: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
2: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
2: Saya
0: mau ke radio Ataqwa dulu itu.
2: Mau
0: beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
2: mengkong. Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
4: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
6: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
5: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
6: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
5: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
7: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis

0: luka, alergi, dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368, At-Taqwa, ramah, berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Di dalam usahanya menghancurkan ketentraman dan kedamaian masyarakat kota Madinah yang terdiri dari bermacam-macam suku dan agama yang berbeda, akhirnya kaum Yahudi dapat diusir dari kota tersebut. Meskipun demikian, keadaan kota Madinah masih belum benar-benar aman. Hal itu akibat ulah seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Saul, pemimpin orang-orang munafik yang selalu membuat kerusuhan. Namun beberapa lama kemudian, tersiar kabar bahwa Abdullah bin Ubay bin Saul menderita sakit keras. Anaknya yang bernama Abdullah, yang telah memeluk agama Islam, dan meskipun ayahnya seorang yang munafik, yang sangat jahat, ia tetap merawat dan melayani ayahnya dengan penuh kasih sayang. Hal itu ia lakukan karena sesuai dengan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah. Dan ketika ajal Abdullah bin Ubay semakin dekat, napasnya sudah tersengal-sengal, meminta anaknya untuk memberitahu Rasulullah tentang sakitnya dan memohon agar Rasulullah menjenguknya sebelum ajalnya tiba. Abdullah merasa sangat berat untuk memenuhi permintaan ayahnya itu. Agaknya Abdullah bin Ubay sangat ketakutan membayangkan siksaan neraka yang akan mengancamnya akibat makar-makar jahatnya yang ia lakukan. Sebagai anak yang taat dan berbakti kepada orang tua, Abdullah akhirnya datang menemui Rasulullah dan menyampaikan harapan orang tuanya. Ketika itu, kebetulan Umar bin Khattab tengah menemani Rasulullah. Beliau tersenyum ramah mendengarkan permintaan Abdullah yang diamanatkan ayahnya. Sementara itu, Umar bin Khattab merasa tidak suka. Mukanya nampak masam. Dengan mengerjitkan dahinya, ia melarang Rasulullah agar tidak memenuhi permintaan gembong kaum munafik itu. Karena dianggapnya Abdullah bin Ubay telah banyak sekali merugikan kepentingan kaum muslimin dan seringkali mengkhianati Rasulullah dengan fitnah-fitnah keji yang selalu disebarkan untuk menjatuhkan nama Rasulullah. Namun Rasulullah memberi jawaban yang ramah kepada Umar tentang kesediaan beliau untuk memenuhi permintaan Abdullah bin Ubay. Dengan memakai jubahnya yang terbaik, Rasulullah berangkat mengikuti Abdullah menuju rumah ayahnya. Rasulullah ingin menunjukkan kepada Abdullah bin Ubay bahwa ia menghargai permintaannya itu. Sementara itu, meskipun Umar bin Khattab tidak setuju dengan tindakan Rasulullah tersebut, ia tetap menyertai Nabi. Sesampai di rumah Abdullah bin Ubay, hati Umar semakin mendongkol dengan ulah Abdullah bin Ubay yang merengek-rengek minta dikasihani. Ia memohon agar Rasulullah berkenan melepaskan jubahnya untuk digunakan menyelimuti tubuhnya. Orang munafik itu ingin mati dengan berselimutkan jubah Rasulullah. Raut muka Umar bin Khattab nampak kemerahan. Giginya gemeletuk dan tangannya mengepal untuk menahan marah. Baru sekali ini Umar merasa tak setuju dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Beberapa kali ia memberi isyarat kepada Rasulullah lewat sorot matanya kalau dia tidak setuju dan kecewa. Umar bin Khattab masih teringat betapa hampir saja terjadi pertumpahan darah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor gara-gara berita fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Ubay beberapa waktu yang lalu sebelum ia menderita sakit. Dan masih tergambar dengan jelas dalam ingatan Umar bin Khattab bagaimana tentara Islam nyaris hancur dalam perang Uhud akibat desersi sebagian pasukan yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay. Umar bin Khattab sangat membenci Abdullah bin Ubay karena ulahnya yang sering ditimbulkan, dan sekarang malah ia merengek-rengek seperti anak kecil kepada Rasulullah. Namun Rasulullah mempunyai pendapat lain. Dirinya adalah pemimpin bagi semua orang, semua manusia, bahkan Rasul untuk jin dan sebangsanya. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Perlahan-lahan Rasulullah melepaskan jubahnya dan menyelimutkannya ke tubuh Abdullah bin Ubay. Maka terkabullah keinginan pemuka kaum munafik itu untuk mati dengan berselimut jubah Nabi yang suci.
Seusai itu dengan nada kecewa, Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Bukankah Abdullah bin Ubay adalah musuhmu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bukan Umar, dialah yang memusuhiku." Kemudian Umar berkata, "Tapi Rasulullah, yang jelas dia tak pernah berhenti untuk mencelakakanmu, bahkan membunuhmu, menghancurkan agamamu, dan mengacau masyarakat Madinah yang rukun dan damai. Dia adalah dedengkot kaum munafik." Kemudian Nabi berkata dengan tenang, "Betul, betul apa yang kau katakan Umar." Kemudian Umar berkata lagi, "Alangkah beruntungnya dia kalau begitu. Abdullah bin Ubay dapat mati dengan berselimut jubahmu. Padahal kami para sahabatmu belum tentu dapat memperoleh nasib sebaik itu." Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, "Umar, sahabatku, jangan sempitlah pikiranmu. Apakah aku tidak boleh membuatnya senang sejenak sebelum ia mengalami azab yang berkepanjangan di neraka?" Abdullah bin Ubay yang tidak akan selamat dengan memakai jubahku dalam ajalnya, sebab jubahku tidak akan menyelamatkan siapa-siapa. Manusia hanya akan selamat oleh iman dan amal solehnya sendiri.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah menuturkan tentang seorang laki-laki di kalangan Bani Israel. Laki-laki tersebut meminta kepada salah seorang kawannya untuk meminjamkan uang sebanyak 1000 dinar. Orang yang akan dipinjaminya berkata, "Datangkan terlebih dahulu beberapa saksi, maka saya akan mengabulkan permohonanmu." Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Cukup Allah sebagai saksinya." Kemudian kata orang yang meminjamkannya, "Datangkan penjamin terlebih dahulu." Lalu kata orang yang meminjam, Cukup Allah sebagai penjaminnya. Kemudian kata yang meminjamkan uang, "Kalau begitu engkau benar dan bisa dipercaya." Akhirnya laki-laki tersebut mendapatkan pinjaman dengan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Sewaktu-waktu laki-laki yang mendapat pinjaman tersebut pergi ke laut dengan tujuan untuk pergi membayar hutang. Namun ia tidak menemukan kendaraan atau perahu satupun yang akan berlayar ke daerah yang dimaksud. Maka ia mengambil sepotong kayu dan lalu membolonginya. Selanjutnya ia meletakkan uang sebanyak 1000 dinar dan sepucuk surat di dalam bolongannya. Ia pun tidak lupa meratakan kayu tersebut supaya tidak terlihat ada bolongan. Kemudian ia pergi ke laut. Sesampainya di laut, ia pun berkata, "Ya Allah, engkau mengetahui bahwa saya telah meminjam uang sebanyak 1000 dinar dari si Anu, meminta kepadaku agar menghadirkan pinjaman, dan saya mengatakan, 'Cukup Allah sebagai penjaminnya.' Dan ia pun menerima engkau sebagai penjaminnya. Dan ia pun meminta kepadaku agar menghadirkan saksi, dan saya katakan bahwa engkau cukuplah sebagai saksinya, dan ia pun menerimanya. Sejak dari tadi saya sudah berupaya menemukan perahu yang dapat membawaku untuk menyerahkan uang itu kepadanya. Namun sebagaimana engkau ketahui dengan pasti, tak kunjung datang satu perahu pun. Sekarang saya menitipkan kepadamu ya Allah kayu ini yang berisi uang miliknya." Maka ia pun kemudian melemparkan kayu yang berisi uang dan sepucuk surat ke dalam laut. Lalu ia berpaling dari pantai itu. Saat itu dia diam sambil menunggu tumpangan kendaraan yang akan menarik dirinya untuk pulang ke tempat tinggalnya. Sementara itu, laki-laki yang mengutangkan sedang menunggu kendaraan yang membawa titipan piutangnya itu karena jatuh tempo pembayaran sudah sampai. Tiba-tiba di hadapannya muncul sepotong kayu. Maka ia mengambilnya dengan tujuan dijadikan kayu bakar. Ketika ia membelah kayu tersebut, ternyata di dalamnya ada uang sebanyak 1000 dinar dan sepucuk surat. Ia mengambil uang tersebut. Kemudian suatu hari, pemilik piutang datang ke tempat orang yang berutang itu sambil membawa uang 1000 dinar yang diambilnya dari kayu itu. Suatu hari, pemilik piutang datang ke tempat orang yang berutang itu sambil membawa uang 1000 dinar yang diambilnya dari kayu itu. Kemudian ia berkata, "Apakah engkau yang mengirimkan sesuatu buatku?" Kemudian pengutang tersebut menjawab, "Saya memberitahu kepadamu bahwa saya tidak menemukan satupun kendaraan yang dapat membawa titipan saya. Maka saya mengirimnya lewat kayu itu." Kemudian pemilik piutang berkata, "Sesungguhnya Allah telah menunaikan kewajibanmu melalui kayu ini." Maka pemilik utang itu pun pulang sambil membawa uang 1000 dinar itu.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du hadratil masayikh, saya bersyukur kepada keluarga besar At-Taqwa yang berikan kepercayaan pada Al-Fakir untuk menjadi salah satu penanda tangan mengusulkan almarhum jadi pahlawan mewakili Kabupaten Karawang. Dan pada hari ini alhamdulillah dengan barokah beliau, 10 hari yang lalu tidak bisa jalan, sekarang bisa berdiri dengan doa para masayikh. Apa yang mendorong kita datang ke ini tempat? Jawabannya Islam. Yang mendorong kita berkumpul di tempat ini adalah Islam. Terus mengapa kita berkumpul di tempat ini? Karena kita adalah muslim. Dua kalimat, yang satu Islam, yang satu muslim. Di mana dua kalimat ini bisa berpisah dan bisa menyatu. Di dunia ada Islam, susah mencari muslim. Di dunia banyak muslim, tapi belum tentu Islam. Yang paling ditakuti oleh mereka orang-orang kafir, kalau Islam sudah menyatu dengan muslim. Judul yang akan saya bawakan dalam acara singkat Maulid Baginda Rasul sekaligus syukuran al-maghfurlah, Islam dengan muslim. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama Allah yang diridhoi. Itu kata Allah. Mengapa saya katakan itu kata Allah? Kalau kata orang-orang jil, Anda ingat jil? Jaringan Islam Liberal. Kalau pendapat orang-orang jil, jaringan Islam Liberal yang organisasinya dibiayai oleh Yahudi setahun 1,4 miliar. Ingat itu Anda wahai umat Islam, jil, jaringan Islam Liberal, dia dapat dana dari Yahudi setahun 1,4 miliar. Apa kata orang-orang jil? Kalau Anda mengatakan Islam adalah agama yang diridhoi agama Allah, itu sudah keterlaluan. Sebab pendapat jil, semua agama adalah baik dan benar. Maka pantas kalau paham-paham jil, dia mengatakan nanti di akhirat orang bernama Gus Dur akan kumpul dengan Romo, akan kumpul dengan bos Yahudi. Kenapa? Karena memangnya jaringan Islam Liberal dananya dari Yahudi. Maka pantas kalau ada orang mengatakan jil bukan jaringan Islam Liberal, tapi adalah jaringan iblis laknatullah yang sengaja dengan dana dari Yahudi untuk menghancurkan Islam. Tidak perlu keprok, anak Anda harus diisi Islam, dan inilah At-Taqwa. Yang kedua, apa itu Islam? Baginda Rasul mengatakan al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Pertama, Islam agama Allah. Yang kedua, Islam adalah tinggi. Enggak ada yang tinggi, lebih tinggi daripada Islam. Tapi mengapa Muslim di Indonesia terpuruk? Saya jalan-jalan dulu ke luar negeri. Mengapa Bangladesh melarat? Mengapa Pakistan jadi kaki tangan barat? Kunaon eta Afghanistan, Irak keok? Mengapa Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Abu Dhabi dikatakan negara metro dolar tapi jadi boneka Amerika? Jawabannya, karena di negara-negara tersebut sama seperti Indonesia, banyak Muslim belum tentu Islam. Kalau Islam agama Allah, kalau Islam tinggi, apa itu Muslim? Orang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang tersebut sudah Muslim tapi belum tentu Islam. Makanya di dunia ini banyak Muslim tapi belum tentu Islam. Kenapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin. Islam berdiri dengan lima tiang pancang. Salat, pertama syahadat. Salat, zakat, puasa, haji. Orang baca syahadat Muslim, belum tentu Islam. Kita lihat orang yang KTP-nya Islam, yang membaca syahadat, mau enggak dia sembahyang? Kalau dia belum sembahyang, itulah Muslim tapi belum Islam. Ada di Bekasi, itu yang banyak di Kerawang itu Pak, yang namanya Muslim belum Islam itu, KTP-nya Islam kagak mau sembahyang, itu yang banyak di Kerawang. Asalnya dari Bekasi. Mohon maaf ini sekilas info aktualita, ini gaya Kerawangan. Sholatnya beres, alhamdulillah, punya harta cukup nisab, zakat enggak. Dia belum zakat, dia tidak mau zakat. Itulah Muslim belum Islam. Kalau di Kerawang musim panen zakat, dia keluarkan zakat. Sama siapa zakatnya? Sama besan. Jadi di Kerawang zakatnya sama besan, dari besan ke mantu, dari mantu ditarik utang. Jadi zakatnya mulik, fakir miskin kagak kebagian zakat. Itu yang disebut era goblogisasi. Saking goblok yang zaman sekarang, fakir miskin kagak kebagian zakat. Bulan Ramadan zakat fitrah dimakan jurig. Bulan haji kambing korban setelah dipotong hilang daging dengan atinya, tinggal tulang. Alhamdulillah fakir miskin kebagiannya tulang. Ini di Kerawang, di ujung harapan insya Allah ada. Bukan cengar-cengir, mikir loh. Setelah zakat baru apa yang dikatakan beliau, ini masjid kita dan belum selesai, sisihkan untuk infak sedekah jariah. Kembali sholat, zakat, puasanya. Sebab kalau orang belum puasa, otomatis dia Muslim belum Islam. Punya harta, dia haji enggak? Sebab bapak-bapak, ibu-ibu supaya tahu, kalau orang kaya mati itu belum melaksanakan ibadah haji, itu Islamnya hilang, Muslimnya enggak kebawa itu. Hati-hati nih jamaah, orang kaya mati belum melaksanakan ibadah haji, Islamnya hilang, Muslimnya tidak terbawa. Itu kata Rasul itu. Di mana baginda Rasul mengatakan, man wajada zadan warahilatan tuballigu ila baitillahil haram falam yahijja mata insya'a yahudian wa insya'a nasronian. Orang punya kemampuan, punya ongkos, jalannya aman, dia sampai mati enggak ibadah haji, maka matinya kalau tidak jadi Yahudi pasti jadi Nasrani. Artinya orang kaya mati tidak haji, Islamnya hilang, Muslimnya tidak terbawa. Na'udzubillah. Dan orang bisa melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji. menjadi muslim yang Islam. Kenapa? Islam bukan sekadar perintah. Makanya kalau kita masuk Islam, kita muslim harus Islam, maka Islam kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Itu mau balik dari Kerawang yang belum dikasih air. Bukan cengar-cengir loh. Gua sedang sakit, alangkah baiknya kalau dibawakan air. Mana Ustaz Asep? Bukan cengar-cengir loh. Ambil tuh ini aja bekas gua. Mohon maaf nih Pak Kiai, ini gaya Kerawangan nih. Kata Allah, wahai manusia yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam kafah, keseluruhan. Keseluruhan artinya kalau kita jadi muslim Islam bukan sekadar melaksanakan perintah tapi menjauhi larangan. Di mana yang lain datang airnya, terima kasih, jazakumullah, thank you, kamsinya. Dalam bahasa lain dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan pelaksanaannya bapak-bapak ibu-ibu, amar ma'ruf enggak ada resiko. Kalau nahi mungkar ada resiko. Bapak-bapak mari kita sembahyang berjamaah. Anda ikut alhamdulillah 27 lipat. Anda tidak ikut itu urusan Anda, tapi sembahyang jangan tinggal. Mari kita jariah. Anda jariah dapat pahala, tidak jariah karena Anda emangnya pelit. Mari kita kerja bakti. Anda ikut dapat pahala, tidak ikut itu urusan Anda. Enggak ada resiko. Tapi kalau sudah berbicara nahi mungkar, Mas jangan judi. Daripada Anda judi, mending uang untuk keluarga. Apa kata tukang judi? Uang gua yang judi, gua urusan gua. Ngapain lu ikut campur, gua kempesin palanya lu. Kita dimarahin sama tukang judi. Kenapa? Melarang judi masuknya nahi mungkar, ada resiko. Mas jangan zina, nanti kena penyakit heho, terjangkit virus HIV yang mengakibatkan AIDS akan hilang kekebalan tubuh. Dia marah, lewong lagi enak-enak, dilarang. Makanya kalau di Bekasi ada tempat pelacuran yang untuk sementara kita ucapkan alhamdulillah akibatkan AIDS akan hilang kekebalan tubuh. Dia marah, lewong lagi enak-enak, dilarang. Makanya kalau di Bekasi ada

sakit dong, yang dongdot. Katanya itu basisnya dongdot itu dari Kerawang, tapi yang doyan kan orang Bekasi. Kemana ini gua ngomong ini? Tapi yang jelas untuk nahi mungkar ada resiko. Contoh, saya punya saudara namanya Habib Rizik Sihab. Beliau terbang dari Jakarta ke Yordan ke Baghdad. Pulang dari Yordan di airport ditangkap. Diproses. Habib Rizik dihukum 7 bulan. Alasannya Front Pembela Islam anarkis. Padahal Anda tahu yang anarkis itu belum tentu orang-orangnya Rizik. Yang anarkis itu belum tentu orang-orang Front. Bisa saja preman-preman yang dibayar oleh mereka disusupkan untuk menghancurkan Front. Kenapa? Front di bawah Rizik amar ma'ruf nahi mungkar. Resikonya masuk hukuman. Contoh yang kedua, kalau Anda keluarga besar At-Taqwa semua pernah di Mesir, ada tempat namanya Piramid. Waktu saya ke sana sudah kosong. Ada di tempat namanya Luxor, dibom itu Luxor. Hasil penelitian badan intelijen yang ngebom Luxor adalah orang-orang Ikhwanul Muslimin. Tangkap, hukum, bubarkan Ikhwanul Muslimin. Tapi di akhir penyelidikan yang berbuat ngebom itu Luxor bukan Ikhwanul Muslimin. Siapa yang ngebom? Orang-orang Mossad, badan intelijen Yahudi yang sengaja disusupkan ke Mesir untuk menghancurkan tempat itu. Dia mengaku Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Ikhwanul Muslimin adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka melalui acara mengenang maulid baginda Rasul sekaligus syukuran guru kita, mari kita sebagai muslim harus jadi Islam dengan cara melaksanakan perintah menjauhi larangan. Ada waktu beberapa menit, saya ngomong baru 10 menit. Sekarang di dunia ada Islam, susah mencari muslim. Kalau barusan Indonesia banyak muslim, belum tentu Islam. Di dunia ada Islam Pak, tapi susah mencari muslim. Suatu saat saya ceramah di Jakarta, ada seorang ulama muda lulusan Mesir. Beliau katakan, berbicaralah Syekhul Azhar. Ulama Mesir mengatakan, al-Islam mahjubun bil muslimin. Ma wajadtul muslim fi Holland, walakin wajadtul Islam. Kata ulama Mesir, Islam ini terhambat oleh muslim. Tukang ngeganggu Islam adalah muslim. Tukang memfitnah Islam adalah muslim. Tukang ngadu domba umat Islam adalah muslim. Tukang nangkepin umat Islam juga muslim. Kenapa? Sebab muslimnya tidak Islam. Kata ulama Lajar, saya datang ke negeri Belanda, susah mencari muslim, tapi aku menemukan Islam. Setelah saya mendengar, saya berdoa pada Allah, ya Allah, kapan saya bisa terbang ke Amsterdam? Kapan saya bisa jalan-jalan ke Belanda untuk membuktikan katanya di sana ada Islam, susah mencari muslim. Pertengahan 2001 saya terbang dari Jakarta ke Yordan 11 jam. Dari Yordan saya terbang ke Amsterdam 7 jam. Mendarat di Amsterdam, atasnya airport, di bawahnya subway. Dari Amsterdam saya menuju Den Haag. Di Den Haag waktu itu saya lapar, ingin makan. Saya makan di rumah makan Indonesia. Waktu itu saya berdua. Baru setengah piring itu nasi rames, datang yang punya. Ingat, Pak Haji Surya di negara yang punya rumah makan di Den Haag. Ini beliau-beliau pernah ke Belanda. Beliau bertanya, dari mana Anda? Saya dari Indonesia. Indonesia mana? Mana? Saya dari Kerawang. Apa kata beliau? Saya dari Tirta Yasa, dari Serang, Banten. Saya aja ngobrol waktu itu dengan bahasa Jawa. Mereka, meriki, meriku, merokok, ngudud. Habis makan, beliau bertanya, mau kemana? Saya mau cari hotel. Kata beliau, jangan cari hotel, rumah saya kosong, silahkan pakai gratis, tapi nasi harus dibayar. Waktu itu saya berbicara bahasa Jawa, kita

0: Jemahkan saja, waktunya terbatas. Pak Haji Surya, saya baru ketemu. Saya dari Kerawang, tapi asli saya dari Keronjo, Tangerang. Pak Haji dari Tirtayasa, Serang. Keronjo dengan Tirtayasa, kehalangan Kali Tenara. Kata saya, sama-sama orang Banten, masa nasi sepiring saja harus bayar? Artinya maksudnya gua protes minta gratis gitu. Apa kata Haji Surya waktu itu, bayar enggak? Kalau tidak bayar harus dibayar. Saya bayar satu piring nasi rames 17 gulden, 70 ribuan. Akhirnya saya tanya, emangnya ada apa sih nasi sepiring aja harus dibayar? Jawabannya, itu nasi sudah masuk komputer. Kalau tidak dibayar akhir bulan diaudit, akan ketahuan. Akan ketahuan ada nasi dua piring, gak ada nasinya. Kata saya, alhamdulillah, ini yang saya cari datang ke Belanda. Apa itu komputer? Teknologi. Dari mana teknologi? Dari ilmu pengetahuan. Dari mana itu ilmu pengetahuan? Dari ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru setelah saya pelajari, oh benar, di Belanda ada Islam, tapi susah mencari muslim. Waktu saya studi banding ke sana dengan penduduk 16 juta setengah, muslimnya hanya 4%, tapi pendidikan dari TK sampai SLTA semua gratis. Di Belanda anak-anak tidak tamat aliyah, tidak lulus SMA, orang tuanya ditangkap, dihukum. Setiap warga Belanda harus lulus SLTA. Dari mana biayanya? Dari pemerintah. Itulah yang disebut Islam. Kenapa? Sebab Islam datang ke baginda Rasul bukan sholat pertamanya, bukan zakat, bukan puasa. Kalau anda buka lembaran sejarah, orang yang bernama Sayyidatina Khadijatul Kubro itu hingga meninggal dunia belum pernah sembahyang lima waktu. Tapi mengapa dapat gelar afdol? Duit. Mengapa saya katakan duit? Sebab Islam datang ke baginda Rasul adalah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa itu isra? Ikra pendidikan. Dan pendidikan bisa sukses dengan dukungan dana. Untuk apa Rasul 25 tahun kawin dengan Siti Khadijah 40 tahun? Di belakang Khadijah ada harta. Ad-din bid-dananir, kuatnya agama dengan dukungan dana. Belanda sampai SLTA. Saya tahun kemarin studi banding ke Malaysia. Tadusan Binimah, anak saya sedang belajar di sana di Universitas Islam Antarbangsa. Dari TK sampai S3 di Malaysia, yang namanya buku semua gratis dijamin oleh pemerintah. Bagaimana Republik Indonesia? Berapa itu yang dikeruk oleh Freeport? Limbahnya saja orang ambil nyeser di kali limbah sehari 2-4 gram. Makanya pantas bapak-bapak, ibu-ibu, itu Freeport setahun sampai 60 triliun. Makanya Republik Indonesia ini negara subur tapi tidak makmur, tidak merata, karena di dalamnya banyak pengelola yang tidak benar. Lah kalau pengelolanya benar, sejak dulu sudah ditentukan untuk pendidikan itu harus anggaran minimal 20% dari APBN, tapi hingga kini belum bisa terlaksana. Maka untuk itulah kewajiban kita semua. Untuk apa? Untuk mendukung pendidikan, di mana peninggalan almarhum ini sudah berapa puluh yang namanya at-taqwa, at-taqwa, at-taqwa, dan at-taqwa. Dari sanalah kekuatan. Kalau beliau berjuang pernah di Rawa Merta, di Rawa Gede, di Rengas Dengklok, sampai ke Bekasi ini, itu dulu. Sekarang perjuangannya dilanjutkan oleh putra-putranya melalui pendidikan. Untuk apa almarhum sampai sekarang mendapat gelar pahlawan? Untuk pendidikan. Beliau lebih tahu bahwa Islam datang sembahyangnya belakangan, puasanya belakangan, tapi ikra pendidikan. Untuk itulah mari kita berikan dukungan bapak-bapak, ibu-ibu, tentang pengembangan at-taqwa, baik yang di pusat termasuk yang di daerah. Penghancuran moral bapak-bapak, ibu-ibu, supaya tahu, melalui era globalisasi, saya menganjurkan pada putra-putri umat Islam, anda harus membaca karya ulama Mesir yang sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. dengan judul buku Yahudi dalam Informasi dan Organisasi. Kalau Anda sudah baca itu, maka Anda akan berikan kesimpulan 85% media cetak informasi itu dikuasai Yahudi. Maka kalau kita kaitkan dengan peristiwa Maulid dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, itu Al-Qur'an. Yang dilaksanakan oleh umat sekarang bukan itu. Ini mohon maaf pada para kiai, para ustaz, para habaib. Ini bukan melecehkan, sekadar contoh yang terjadi sekarang di Republik Indonesia adalah laqad kana lakum fi sinetron uswatun sayyi'ah fi Hollywood, fi Bollywood, fi Mandarin uswatun sayyi'ah. Mengapa terjadi begitu hancur moral kita? Sab uswatunnya bukan uswatun hasanah, yang ditayangkan oleh TV adalah uswatun sayyi'ah. Tidak kepalang republik ini. Yang ditayangkan itu memberi suri tauladan dan anak-anak sekolah. 75% sinetron judulnya cinta. Dari jumlah itu 50% memberikan uswatun sayyi'ah, suri tauladan yang jelek, bagaimana cara bercinta, bagaimana cara zina, bagaimana cara merebut istri orang, bagaimana cara mengambil suami orang, bagaimana cara nipu, bagaimana cara menjelek-jelekan guru dan lain sebagainya. Pemerintah sinetron yang mengakibatkan hancurnya moral. Kenapa? Apalagi nyetop sinetron. Sofyan Jalil sekadar nyindir acara BBM. Republik BBM baru bisa mimpi. Hebatnya Republik Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahaya akan terus menerus di Republik Indonesia. Kenapa? Dengan dalih kebebasan pers, budayawan, para ahli, bagaimana cara menjelekkan bekas presidennya sendiri. Tidak bisa stop oleh Sofyan Jalil, apalagi yang lain. Inilah di antara tugas berat kita melalui at-taqwa, melalui pendidikan. Dalam salah satu sisi kita susah mendidik putra-putri, sisi lain era globalisasi melalui tayangan Yahudi begitu luar biasa. Supaya tahu, sekadar informasi, kita punya minyak bukan sedikit. Dulu 1,4 juta barrel sehari, sekarang 1 juta barrel per hari. Tapi yang punya Pertamina, yang punya Indonesianya 15%, yang lain punya Yahudi dan Rosoni. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari untuk biaya. Jangan kita berharap kepada pemerintah, tanggung jawab kita untuk apa? Untuk pendidikan putra-putri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada

0: dengan nama toko Gudang Anak. Reisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah, kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah
3: gitu.
1: Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Lanjut Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang didulai oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Mm-mm. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Yeah. Udah
0: beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budek, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah? Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, sok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gagah lah madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mending menusan ya sang ima. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Tiak, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik. La ilaha illallah.
1: Paingana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. sedikit marah, sedikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep.

0: murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza CC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, ikuti Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: makin cantik aja nih.
1: Iya dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
5: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

siaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah,

0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Sahbihi wa mawadah amma ba'd. Fa'ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah fa'zal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali beraktivitas dan telah menunaikan salat zuhur berjamaah. Kita bermohon pada Allah supaya mudah-mudahan solat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan insyaallah menjadi amalan yang pernah kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita coba untuk kembali meneruskan kajian rutin kita untuk bahasan tafsir Al-Qur'an Al-Karim atau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ayat-ayat Quran, menjelaskan kandungan Quran, kemudian disampaikan pada para sahabat, sahabat mengajarkan kembali dan para ulama mengajarkan kepada kita. Jadi apa yang akan kita bahas bukan pendapat saya pribadi atau pemikiran, tapi kita coba sandarkan pada keterangan-keterangan ulama-ulama yang terhubung pada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak punya kemampuan menafsirkan, ya. Saya enggak bisa menafsirkan Al-Qur'an, ya, karena terbatas. Karena keterbatasan itu kita kemudian mencari, ya, pemahaman-pemahaman yang sekiranya pernah disampaikan oleh para ulama yang terhubung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diketahui lewat dalil Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151 posisi paling kanan sebelah bawah. Di situ Allah menegaskan bahwa Allah mengutus, ya, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151. Allah menegaskan bahwa di situ Allah telah mengutus seorang rasul untuk menyampaikan kepada

kita ayat-ayatnya yang nanti ditujukan dan diajarkan kepada kita semua. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. Ya, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul yang nanti tugasnya menyampaikan ayat-ayat kami. Ya, yatslu itu bukan sekedar mengatakan atau membacakan ya. Beda antara iqra dengan utslu, itu lain. Kalau iqra itu sekedar baca. Tapi kalau utslu, tilawah, itu juga mengajarkan kandungannya. Ini maksudnya, ini maknanya. Karena itu kalau ayatnya dilanjutkan, kita akan temukan pemahamannya. Wa yuzakkikum. Kemudian beliau bertugas membantu kita supaya bisa membersihkan keadaan diri kita. Wa yu'allimukumul kitab. Nah, itu poinnya. Lalu mengajarkan kandungan Alkitab itu, Al-Quran itu, supaya menjadi panduan kehidupan. Tidak hanya berupa gambaran-gambaran ayat yang bisa dibaca. Jadi ketika ibu baca, misal, atau antum baca, ya ikhwan, ayat Quran tentang solat, ya. Alladzina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna as-salah. Orang takwa itu, orang yang yakin dengan Allah, kemudian dia buktikan dengan tunaikan solat. Itu tidak hanya dibacakan oleh Nabi, tapi diajarkan bagaimana cara solat yang benar. Begini solatnya, begini mulai takbirnya, bahkan dari wudhunya. Ini wudhu yang baik, begini menghadap kiblat sampai selesai solatnya. Dan tidak tepat kalau ada seseorang baca Quran, tahu solat, ya, tapi belum tahu bagaimana cara belajarnya, bisa keliru. Ya, bahkan pernah nanti di zaman Nabi ada seseorang menunaikan solat, ya, lalu tiba-tiba dia salam, oleh Nabi diminta untuk mengulang solatnya. Ya, kata Nabi, "Salli fa innaka lam tusalli." Anda solat lagi karena Anda belum solat. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757 dan di hadis Muslim nomor hadis 397. Nah, Nabi mengajarkan lagi kemudian pada para sahabat, sahabat mengajarkan lagi sampai kepada para ulama, sampai kepada kita. Manhaj inilah yang kita ikuti supaya tafsiran kita, pemaknaan kita terhadap Al-Quran itu benar berdasarkan keterangan Nabi. Khawatirnya banyak orang berpendapat, tapi menurut Nabi tidak begitu gitu. Ya, oleh karena itulah kemudian Nabi menyampaikan dalam beberapa hadis yang sampai kepada kita riwayat sahih termasuk di Ibnu Majah nomor hadis 233, kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Kalau waris itu kan artinya sesuatu yang berurut kan? Ya, sesuatu yang berurut ya. Jadi kata wirasah, warasa yarithu, sesuatu yang terurut begini. Jadi artinya setiap ada ulama itu benar-benar belajar, ya, maka dia mewarisi ilmu-ilmu sebelumnya sampai kepada Nabi. Ingat, Nabi tidak mengatakan ala ulama saja, tapi ulama yang warathatul anbiya. Karena mungkin ada para ulama ya, atau mengklaim dirinya ulama tapi tidak warathatul anbiya, ilmunya tidak didasarkan pada Nabi. Antum banyak saksikan kan sekarang ada tagline di TV, ulama, ulama, ulama, tapi pernyataannya kok jauh dari Nabi gitu. Ya, semua agama sama, boleh memilih yang misalnya di luar ketentuan Quran, ya, boleh menetapkan sesuatu yang dilarang Nabi, itu bukan ulama. Ya, bahkan yang paling miris ada ya, yang disebut ulama kemudian masuk ke tempat ibadah umat lain lalu mencela saudaranya sama muslim. Ini bukan ulama namanya. Ya, jadi di sini Nabi ingin mengatakan dan membedakan antara ulama betul dengan ulama yang keliru. Ya, jadi kalau Anda ingin belajar sesuai ketentuan Nabi, cari ulama-ulama yang warafatul anbiya, ilmunya kemudian sejajar dengan atau berakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Jelas ya? Baik. Maka dari itu kemudian Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam kitab beliau syarah sahih Muslim, di syarah oleh Imam An-Nawawi, ya, dari 9 jilid yang ada. Anda bisa buka di jilid yang pertama halaman 119 bab yang keempat hadis nomor ke-6 posisi paling kiri sebelah atas. Itu langsung beliau menulis babul isnad min ad-din, bab belajar susunan pelajaran sampai ke Nabi itu juga bagian yang sangat menentukan dalam agama kita. Dari situlah kemudian, mohon izin, kalau nanti kita akan mencoba memahami ayat-ayat Quran, saya tidak berusaha menampilkan pendapat, tapi berusaha menggali sampai ketemu kekerangan Nabi. Baik itu dari sisi bahasanya, sisi ayatnya, ataupun dari sisi pemaknaannya. Sepakat sampai sini? Baik. Harus sepakat ya, sahabat sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat. Anda bukan sahabat, bukan tabiin, bukan ulama, enggak sepakat. Anda aneh itu ya. Orang kali agak kurang sehat tuh kalau enggak sepakat. Baik. Bismillah, saya mohon izin memulai dengan cepat karena kondisinya enggak seperti biasa, ada sesuatu yang harus mungkin diistirahatkan dulu. Jadi nanti kita coba fokus dalam bahasan kita, dan karena saya mulai lebih cepat, maka saya pun akan nanti berhenti lebih cepat ya. Baik. Bismillah. Di pertemuan lalu kita telah membahas tentang makna dari surah Al-Fatihah, yang insyaallah hari ini kita akan sempurnakan pembahasannya.
Jadi sekarang adalah bahasan penutup di surah Al-Fatihah sampai dengan insyaAllah kalimat amin. Bila sudah kita selesaikan sampai situ, di pertemuan berikut insyaAllah kita bisa masuk ke surah Al-Baqarah. Ya, dan seperti biasa saya coba nanti hadirkan kembali referensi kitab yang kita jadikan acuan. Baik, di pertemuan lalu kita telah belajar tentang sebagian makna dari kalimat ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada orang-orang yang dalam kehidupannya dia selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau yang disebut dengan hudan. Bahkan kita dimintakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari memohon petunjuk ini minimal 17 kali dalam sehari. Kita bacakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, mohon berikan kami hudan. Perhatikan cara kita menerjemahkan, ya. Saya pernah ajarkan ini. Jadi hudan dimaksud tidak sekedar jalan yang lurus, ya, tapi hudan itu bisa berarti solusi dari segala persoalan kehidupan, kemudahan dalam hidup, termasuk juga petunjuk-petunjuk yang memudahkan aktivitas kehidupan kita. Baik, ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak cukup sampai sini. Kita terangkan di pertemuan lalu, ketika kita memohon petunjuk, jangankan kita, umat dulu pernah minta petunjuk. Orang Yahudi pernah minta petunjuk. Bahkan pernah minta langsung dikirim seorang nabi. Ya, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 89. Pernah minta, posisi paling kiri sebelah atas itu kan. Tapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ya, tatkala dikirim oleh mereka nabi yang mereka ketahui tandanya sendiri. Ini unik, Pak, ya. Pernah minta, ya Allah, tolong berikan, kirimkan kami seorang nabi. Ini ada kaum yang menyakiti kami. Tolong kirimkan kami nabi untuk membimbing kami. Minta ciri-cirinya. Ciri-cirinya begini, begini, begini. Dikirimkan oleh Allah plus dengan cirinya. Tapi setelah diketahui dengan ciri-cirinya semuanya, kafaru bih, mereka ingkari karena enggak sesuai dengan selera mereka. Ya, ada selera lain yang tidak diinginkan oleh mereka. Nabinya mereka inginkan dari keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishaq. Tapi yang dikirimkan kemudian lewat jalur Nabi Ismail alaihi salam. Karena mereka tidak menginginkan itu, walaupun cirinya mereka minta. Karena mereka enggak pernah minta, ya Allah, kirimkan dari kalangan Nabi Ishaq. Enggak minta itu. Ya, cuma kirimkan tandanya begini, begini, begini. Lalu dikirimkan oleh Allah. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala dikirimkan apa yang telah mereka ketahui, tandanya mereka paham, mereka ingkar dengan itu. Masya Allah. Hanya karena, ya, mohon maaf, ya, nabinya tidak seperti yang mereka dambakan, keturunan Nabi Ishaq, itu pun sebetulnya mereka enggak mintakan. Ya, ya, tidak mintakan. Ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ada yang dulu pernah minta petunjuk kepada Allah, diberikan petunjuk, mereka gagal memanfaatkan itu. Ada juga orang-orang yang minta kepada Allah, minta diberikan petunjuk juga, cuman kemudian tersesat. Ya, nabinya mereka mau bunuh, setelah itu bikin ajaran-ajaran baru, setelah itu kemudian mereka berlebihan dalam menunaikan amalannya, sampai mengatakan Allah itu tidak hanya satu, bahkan ada tiga gitu kan. Ada Tuhan, ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, kemudian ada anak. Dan itu nanti kita coba akan tafsirkan. Nah, jangan sampai ada orang Islam ketika memohon kepada Allah petunjuk kehidupan, minta dimudahkan, minta diberikan solusi, setelah Allah turunkan bisa seperti itu. Ada orang-orang yang terlaknat, ada orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya. Maka diteruskanlah kemudian ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu, ghairil maghdubi 'alaihim, dua, waladdallin, tiga. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Belum saya terangkan, ya, kalau diuraikan. kalau jelas saya selesai, saya pulang, ya kan? Baik, belum. Kita terangkan dulu baru kemudian jadi jelas. Bismillah. Astagfirullah. Jadi, ada tiga persoalan di bahasan terakhir kita untuk hari ini. Kita masuk ke ayat ke-7, ya. Teman-teman yang tertinggal, tolong nanti kembali review kembali yang telah kita bahas supaya lebih mudah untuk menyambungkan dan tidak terlampau luas uraian yang saya sampaikan. Ayat ke-7 yang kita akan bahas, ini kajian penutup. Jadi, bismillah. Siratal ladzina, ini. Okay. Siratal ladzina satu, an'amta alaihim. Satu. Kemudian yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim. Yang terakhir, waladdallin. Baik. Waladdallin. Okay.
Ini tiga poin ini yang coba kita bahas. Setelah itu kita tutup dengan amin. Dan pertemuan berikutnya insyaAllah kita sampai pada surah dan ayat yang baru. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Quran tidak hanya membatasi pada permohonan yang melahirkan petunjuk atau hudan yang sifatnya mudah. Ya, siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jangan cukupkan sampai sini, karena orang dulu pun ada yang pernah meminta kepada Allah petunjuk yang sangat mudah dan Allah betul-betul mudahkan. Nanti saya tunjukkan berdasar uraian Al-Quran. Bahkan jangankan masalah beragamanya, Pak ya. Ya, masalah makanannya pun Bu itu mudah. Mereka pengen manisan tinggal ngambil. Ya, mereka pengen misalnya madu tinggal ngambil. Kalau kita mesti ke hutan dulu ya, atau ambil misalnya mencari dulu baru dapatkan. Ini enggak. Apapun yang diinginkan tinggal ngambil. Mereka jalan kepanasan awannya, Pak, langsung di atas itu. Nanti kita turunkan ayat-ayatnya. Masya Allah, kan? Awannya langsung di atas. Kalau kita bikin payung dulu gitu kan, atau beli payung baru pakai dulu. Mereka enggak. Tapi ketika mendapatkan kemudahan itu, ternyata, mohon maaf, tidak menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kenikmatan yang bisa menghadirkan mereka dekat dengan Allah. Baik, maka dari itulah kemudian kita saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk atau hudan dari Allah, maka diteruskan dengan tiga ketentuan ini. Satu, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang kita mintakan pertama. Ya, an'amta 'alaihim. Ya Allah, mohon berikan kepada kami petunjuk kehidupan, kemudahan-kemudahan hidup yang melahirkan nikmat bagi kami. Saya ulang ya, yang melahirkan nikmat bagi kami. Antum pilih mana kalau sedang punya masalah? Cepat tapi enggak enak atau lama tapi nikmat? Cepat tapi nikmat ya, kenapa antum? Maka di sini Anda hadirkan kan? Tadi kan yang tadi mudah kan? Ayat ke-6 itu kan mudah, saya sudah tafsirkan di pertemuan lalu ya. Nah, tidak cukup dengan mudah saja. Kemudahan yang diridhai oleh Allah adalah kenikmat, kemudahan yang melahirkan nikmat. Nih. Seperti orang-orang dulu pernah diberikan. Nikmat apa yang dimaksudkan? Awas, kalau antum punya nikmat, ya merasa nikmat dengan kehidupan, tapi aturannya tidak seperti di ayat ini, berarti itu bukan nikmat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Kalimat nikmat di sini, perhatikan kalimatnya, itu kemudian disatukan dengan ini dhamir atau kata ganti yang menunjuk kepada pemiliknya, Allah. An'amta, ya, kata nikmatnya kemudian disandingkan dengan kepemilikan yang langsung menunjuk kepada Allah. Siratal ladzina an'amta, yaitu kemudahan-kemudahan hidup, jalan-jalan mudah, solusi yang mendatangkan kenikmatan darimu ya Allah, bukan dari yang lain. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab disertakan dengan pemiliknya, ini menunjukkan bahwa kalimat dimaksud harus sesuai dengan keinginan pemiliknya. Jadi kalau misalnya Anda menyandingkan kalimat ini, nikmat dari Allah, ketika Anda katakan nikmatnya dari mana ini? Dari Allah. Artinya, maaf, nikmat yang Anda peroleh itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau Anda saya merasa mendapat nikmat tapi Anda melanggar ketentuan Allah dalam cara memperolehnya, itu bukan nikmat dari Allah. Ya, Anda keliru di situ. Ya, saya beri contoh misal, kita pakai Quran aja ya. Quran surah ketiga, ayat 37, posisi paling kiri sebelah bawah, di pojok. Kita bicara tentang Maryam. Alaihissalam. Baik, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Baik, ini Maryam alaihissalam bukan nabi, bukan rasul. Baik ya, bukan nabi, bukan rasul. Tapi beliau mendapatkan kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa, yang bahkan berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Ya, apa yang didapatkan? Padahal di sampingnya itu ya ada seorang perawat namanya Nabi Zakaria yang merawat beliau, memberikan makanannya, memberikan minumannya, dimintakan oleh keluarganya, ayahnya Imran, ibunya Hannah, pamannya Nabi. Tapi setiap masuk ke mihrabnya, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajana 'indaha rizqa. Setiap masuk Nabi Zakaria ke mihrabnya Maryam, di dalamnya sudah ada kebutuhan Maryam. Makanannya ada, pakaiannya ada, segalanya ada di sini. Nah, poinnya adalah yang paling menarik,
Ketika ditanya oleh pamannya Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hadza, Maryam dari mana semua ini? Kan saya yang ngantar, kenapa sudah ada di situ? Baik, padahal pintunya belum pernah dibuka oleh siapapun. Maryam terjaga. Begitu dibuka, ada di situ. Begitu dibuka, ada. Bahkan kalau Anda musim anggur dapat anggur, itu wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Ya. Dan setiap kali begitu, makanya bertanya, anna laki hadza, dari mana semua ini? Perhatikan jawabannya, kanat huwa min indillah. Maryam berkata, semua ini dari Allah. Baik, jelas di sini? Semua ini dari Allah. Tapi apakah cukup dengan pernyataan itu? Tidak. Harus diuji apakah ini benar dari Allah atau tidak. Bagaimana bisa memastikan kalau semua ini berasal dari Allah? Maka tidak mudah, Maryam itu disiapkan dulu oleh orang tuanya. Anda mesti lihat turunannya di ayat 35 sampai 36 sampai awal dari ayat 37. Bagaimana bisa mendapatkan seorang anak mendapat nikmat luar biasa diberikan oleh Allah? Bagaimana persiapannya? Ibu bapaknya menyiapkan dulu sejak dalam kandungan. Ya inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Idh qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran mulai bermohon kepada Allah sejak mulai mengandung. Ya Allah, saya bermohon jadikan anak yang saya kandung ini, saya ingin bernazar ya Allah supaya lebih dekat denganmu. Rajin ibadah, lebih dekat, lebih soleh, lebih takwa. Ketika itu dilakukan, ayat 36-nya tidak cukup hanya dalam kandungan. Begitu lahir, ya langsung memohon kepada Allah agar dijauhkan dari setan. Diberi nama yang baik. Ya, wa inni sammaytuha Maryam wa inni wa'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika berkembang, awal ayat 37-nya dibikinkan mihrab, dicari guru yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda perhatikan turunannya ya. Dalam kandungan disiapkan. Begitu lahir dimohonkan kebaikan. Tidak cukup dengan doa, doanya dibuktikan dengan ikhtiar. Awas, ini bagi orang tua ya, catatan. Anda sering berdoa, ya Allah jadikan anak saya soleh, rajin sholat, bisa menghafal Quran. Tapi ikhtiar Anda itu tidak sama, tidak equal dengan doanya. Disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, gak pernah ngajarin Quran, bagaimana bisa ngambung dengan doa. Nah, Maryam berbeda. Ketika dilahirkan, orang tuanya berdoa, lalu dipilihlah guru yang terbaik, yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang paling dekat dengan Allah saat itu kecuali Nabi Zakaria. Ya, maka beliau yang merawatnya. Antum cari orang-orang baik, orang-orang saleh. Jangan cuma sekolah-sekolah yang favorit, tapi guru-gurunya enggak baik. Cuma cari uang, gitu kan? Cuma rame-rame dan sebagainya. Itu enggak akan nyampe ilmunya, enggak akan berkah. Cari orang-orang baik yang dekat dengan Allah. Antum keliling dulu lihat-lihat. Ya, jangan-jangan sekolahnya punya masjid tapi gurunya enggak pada pernah ke masjid. Ya bagaimana anaknya bisa ke masjid, gitu kan? Coba cek dulu kebiasaannya. Nih. Ya, kalau sudah ini dilakukan, titipkan kepada Allah, cari tempat yang baik, maka jawabannya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah ingat Anda untuk belajar, menjadikan Anda salah keliru atau keliru dalam memilih. Salah dalam menyimpulkan, keliru dalam memilih. Karena terbentang banyak sekarang. Ya, nikmat-nikmat untuk pengajian itu, nikmat untuk mengikuti ta'lim. Tapi aturannya ada aturan Quran. Bagaimana caranya kenikmatan itu tak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini an'amta. Ya. Maka dalam ta'lim pun diatur. Ada aturan Quran, surah ke-9, ayat 122, posisi paling kiri, sebelah bawah. Ada aturan di Quran, surah ke-58, ayat ke-11, posisi paling kanan, sebelah bawah. Ada hadisnya di tafsir di Al-Bukhari, nomor hadis 71, di Kitabul Ilmi, posisi paling kiri, sebelah atas. Ada lagi di Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari Abu Darda, yang ini dari Abu Hurairah, yang ini dari Abu Darda. Di buku saya yang di Al-Majmu' di halaman ke-17 ya. Posisi paling kanan sebelah atas. Kalau enggak punya bukunya saya bacain aja ya. Baik. Bismillah. Mohon izin agak lebih detail supaya kita memahami ya, tidak sembarangan gitu. Termasuk bukan hanya ta'lim kita, untuk anak-anak juga begitu. Anda ada anak-anak di rumah, kemana dia mesti sekolah? Lihat kalimatnya. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Quran surah 9 ayat 122. Posisi paling kiri, sebelah bawah di pojok. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak semestinya semua orang-orang beriman itu sibuk berjuang semua. Konteks dulu berjihad dengan fisik ya. Konteks sekarang kesibukan-kesibukan yang dicari untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Kalimatnya menggunakan kata fikih. Saya sudah 3 kali menerangkan di tempat ini. Ya, di ta'lim ini maksudnya, yang di masjid juga dengan di sini. Tafaqquh fid-din, paham. Paham?
Kemudian

Din. Apa artinya din? Halo, apa artinya din? Gak usah ngarang ya. Pelajaran mengarang hanya ada di bahasa Indonesia. Kita sedang belajar tafsir sekarang ya. Lihat Quran. Ad-din itu gak ada tafsiran lain kecuali Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Posisi paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahin Islam. Di al-Islam. Perhatikan. Quran surah ketiga ayat 19. Posisi paling kiri sebelah atas. Ketika Allah menyampaikan kalimat, orang-orang yang beriman itu, dia selalu meluangkan waktunya diantaranya untuk mau belajar. Tapi tidak sekedar belajar, belajarnya menggunakan kata fikih, tafaqquh fiddin, paham. Bukan cuma belajar, tapi ada pemahaman di sini. Dan disandingkan dengan kalimat ad-din ay al-Islam, yaitu al-Islam. Jadi orang-orang yang belajar itu, kalau ingin baik belajarnya, pertama yang prioritas adalah dia kenali dengan ketentuan dalam Islamnya dulu. Jadi kalau Anda ingin belajar, coba cari pelajaran-pelajaran yang mendekatkan kita dengan aturan Islam. Termasuk anak-anak. Kalau misalnya mau sekolah, cari sekolah Islam dulu. Di situ diajarkan bagaimana membangun hubungan baik dengan Allah. Bangun hubungan baik dengan orang tuanya. Kalau dengan Allah sudah dekat, sudah baik, ya dunia akan diberikan. Nggak akan lelah dia. Ya, jadi ini aturan pertama. Termasuk kalau ada aturan tentang makan, bagaimana makan yang benar sesuai dengan aturan Islam. Berjalan, ada aturan dalam Islam, itu ikuti yang terbaik. Dan yang paling menarik, kalaupun nanti ada majlis ilmu mengajarkan tentang keislaman, majlis ta'lim ini, tapi tidak semuanya juga disebut baik oleh Quran. Yang terbaik, yang memahamkan Anda tentang urusan Islam. Sampai paham, bukan rame. Jadi kalau ada majlis ta'lim yang cuma mengajak kepada keramaian, cuma ramai saja, tidak mendekatkan Anda dengan pemahaman keislaman, itu yang bukan diinginkan oleh Al-Quran. Plus, makanya hasilnya apa kalau sudah seperti ini? Ya, outputnya orang yang belajar benar, paham tentang agamanya. Jadi kalau sholat bukan cuma sekedar sholat, tapi paham apa yang dilakukan dalam sholatnya. Bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara ruku yang benar, bagaimana cara sujud yang benar. Kemudian yang paling menarik adalah ini. Orang yang sudah seperti ini, maka tandanya disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 71 dari Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas di Kitabul Ilmi. Man yuridillahu bihi khayra. Siapapun yang diinginkan oleh Allah, maaf, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Ini hasilnya. Yufaqqihu fid-din, maka dia akan dibimbing oleh Allah, diringankan langkahnya untuk mau belajar memahami ketentuan dalam ad-din Islam, memahami sampai paham. Ya. Jadi taklim yang baik itu yang bisa memahamkan Anda pada urusan agama dan outputnya merubah sikap dan sifat kita menjadi lebih baik. Coba cek, kalau Anda selama ini ikut taklim, mohon maaf, tapi belum bisa merubah sifat dan sikapnya lebih baik dalam pandangan Allah, berarti ada yang keliru dalam taklimnya. Ada yang tidak tepat di situ. Ya. Nah, apa ukuran kebaikannya? Ditafsir lagi nanti dalam Quran, surah ke-58, ayat ke-11. Jadi enggak dalam ukuran kita, kalau baik ukuran manusia kan bisa relatif. Baik menurut si fulan, bisa beda menurut yang lain. Anda dipandang baik oleh orang Kelapa Gading, orang Bekasi belum tentu ketemu Anda. Kenal juga enggak, mimpi aja enggak pernah lihat itu kan? Tapi kalau Allah sudah katakan si fulan baik, yang lain akan mengatakan, dia baik. Entah itu penduduk langit, atau entah itu penghuni bumi. Baik, karena itulah kemudian Allah bikin aturan yang ketat tentang tanda kebaikan. Di Quran surah ke-58, ayat 11. Ya. Lihat poinnya, saya sampai ke ujung ayatnya saja, supaya lebih cepat ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat tentang majlis ta'lim. Ya ayyuhalladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman, jika Anda menerima info ada majlis-majlis ilmu yang baik gitu kan? Kemudian ada tempat yang cukup penuh, Anda luaskan. Silakan luaskan, enggak ada masalah. Luaskan itu bisa tempatnya, bisa keadaannya, bisa yang kegerahan nyari kipas angin, macam-macam. Atau bisa ada orang-orang yang misalnya mohon maaf, belum dapat infonya, Anda sebarkan lagi. Jadi sebalanya bisa Anda dapatkan. Ya. Nah ini yang paling menarik. Kalimat luas ini disebut dengan majlis. Sesuatu yang terangkat. Disandingkan dengan kata iman plus ilmu. Perhatikan sini. Orang-orang yang belajarnya benar kata Quran, dia akan mencari majlis dari kata jalasa. Ya, artinya asalnya bukan tempat duduk ya.
jalasa itu tempat yang mengangkat dari posisi rendah ke posisi tinggi. Jadi kalau Anda di karpet, saya katakan faddal idlis, artinya pindah ke kursi. Tapi kalau Anda sedang berdiri begini, Anda mau duduk, saya katakan dalam bahasa Arab fasih, tafaddal uq'ud. Uq'ud. Jadi saya pindah ke kursi dari berdiri jadi duduk. Karena itu di Quran orang sholat atau berzikir yang gak bisa berdiri dia diminta duduk. Tapi bahasanya bukan menggunakan ijlis, tapi ku'ud. Ya, Quran surah keempat ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Ya, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Quran surah ketiga ayat 191, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Ya? Baik. Alhamdulillah. Saya di awal saya sampaikan saya sedang kurang sehat. Biasanya kalau sedang kurang sehat, nanti agak cepat dulu biar keringat keluar, udah agak enak kita lambatin lagi ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Boleh saya ulangi? Baik. Alhamdulillah. Quran. Surah keempat ayat 103. Baik. Kalau saya terangkan cepat, itu tandanya itu cuma tambahan. Tapi kalau saya lambatkan, itu pokok bahasannya. Jelas ya? Baik. Berarti yang tadi tambahan, kan? Baik. Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan solat, فَذْكُرُ اللَّهَ, maka bergegaslah untuk zikir kepada Allah, قِيَامًا, baik dalam keadaan berdiri, waqu'udan, ataupun duduk. Nah, duduk di situ menggunakan kata qu'ud, artinya dari pindah dari posisi tinggi ke rendah. Tempatnya disebut dengan maq'ad. Saya ulang, tempatnya disebut dengan maq'ad. Jamaknya maqa'id. Maq'ad, maqa'id. Jadi kalau antum umrah atau haji dan ada di sekitaran pelataran terminal, ya di airport misalnya, ada kursi begini, ada tulisan maq'ad misalnya, ya, atau maqa'id, itu artinya tempat-tempat istirahat, tempat duduk. Jadi Anda kalau lelah berdiri, silakan duduk di sini. Tapi di Quran, tempat-tempat menuntut ilmu itu tidak disebut dengan maq'ad atau maqa'id, menggunakan kata majlis dari kata jalasa, pindah dari posisi rendah ke tinggi. Ya, bahasa Arab yang disebut jalasa, tempatnya majlis, jamaknya majalis. Silahkan cek di Quran surah 58 ayat 11 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Bukan maqaid. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, jika diinfokan, dikatakan pada Anda, luaskan majlis-majlis. Kenapa disebutkan majlis dan diawali dengan kata iman, didempetkan di situ? Seakan-akan melukiskan pesan kepada kita, majlis ilmu yang baik, tempat belajar yang baik itu adalah tempat yang bisa mengangkat derajat Anda, khususnya iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum ingin datang ke tempat kajian disebut dengan majlis ilmu, bukan cuma menjadikan antum paham tentang ilmunya, tapi Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya meningkat. Makanya di ujung ayatnya, orang-orang yang datang ke majlis ilmu seperti ini itu dijamin oleh Allah. Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Maka Allah akan angkat derajat orang-orang yang semakin bertambah keimanannya. Jadi ketika Anda ikut ke majlis ilmu, cari tempat-tempat yang bisa mengangkat iman Anda, menjadikan Anda lebih dekat dengan Allah. Setelah itu ilmu mudah diberikan oleh Allah. Walladzina utul ilma darajat. Jadi ilmunya paham, kemudian imannya naik, ketika dipraktikkan dalam ibadah pun lebih khusyuk. Silakan Anda belajar tentang salat misalnya kan? Ya, begitu Anda salat, diajarkan ini caranya takbir, ini caranya ruku, begini caranya bermohon kepada Allah, bacaan ini yang dibaca. Setelah itu ketika Anda salat paham caranya, ya iman kemudian meningkat dan lebih dekat dengan Allah, itu yang diinginkan. Jadi kalau selama ini ada orang belajar di tempat belajar, ilmunya memang bertambah, tapi menjadikan dia terjauh dari Allah, bukan lebih dekat. Bahkan anehnya bisa mengatakan semua agama itu sama, gitu kan? Atau misalnya menyatakan hukum-hukum tidak terkait dengan hukum Allah, berarti ada yang salah di situ. Nah, jadi kalaupun ada orang yang belajar mendapatkan ilmu yang bertambah, itu belum tentu kenikmatan dari Allah. Ya. Kalau dalam saat yang bersamaan tidak diikuti hukum-hukum Allah seperti yang telah kami terangkan di awal pembukaan kita. Jelas sampai sini? Baik.
Nah, saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan. Ini belum selesai karena alaiyahnya belum kita bahas nih. Ya, kalau cuma sampai sini, berarti maknanya seperti tadi. Tapi kalau kita gunakan ini, berarti yang dimaksud bukan kita. Ya, tapi ada orang lain. Baik, saya kembalikan ke awal bahasan kita. Kita tiap hari bermohon kepada Allah supaya minta kemudahan hidup. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikan solusi dalam kebaikan. Mudahkan hidup kami. Tapi tidak sekedar mudah, karena orang dulu pun pernah diberikan itu. Kita menginginkan kemudahan itu mendatangkan kenikmatan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya diteruskan, mohon izin saya pelankan bahasannya karena ini bagian penting dalam bahasan kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, mohon berikan segala kemudahan hidup itu yang melahirkan kenikmatan-kenikmatan seperti yang telah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Jadi, ada orang-orang sebelum kita, sebelum masa Nabi Muhammad SAW, yang pernah mendapatkan kemudahan hidup dari Allah, kan? Dan kemudahan itu juga didapatkan oleh mereka karena mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kalau antum misalnya jadi apapun Bu ya, Pak ya. Jadi orang tua yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ya, jadi Anda bermohon supaya diberikan kepada Anda seperti orang-orang dulu memperolehnya. Ada Imran misalnya sampai keluarganya disebutkan di Quran padahal bukan nabi, bukan rasul. Ya kan? Kalau Anda pemberi nasihat bisa seperti Luqman misalnya. Ya, kalau Anda orang-orang yang berusaha bisa seperti orang-orang terbaik di masa lalu. Jadi, ayat ini ingin mengatakan bahwa dalam setiap kita mengharapkan kenikmatan Allah atau kemudahan dalam hidup, ya, kesimpulannya satu, dalam setiap kita mengharapkan kenikmatan atau kemudahan hidup, kita harus berusaha untuk meneladani, ya. Kita berusaha untuk meneladani generasi sebelum kita yang telah mendapatinya lebih dulu. Jadi ketika Anda mengatakan, ya Allah, tolong berikan kenikmatan hidup kepada saya, ya, seperti orang-orang dulu telah mendapatkannya. Coba Anda cek siapa mereka, teladani mereka, bagaimana cara meraihnya. Ya, tapi sesuaikan dengan profesi Anda. Misal, kalau Anda pebisnis misalnya kan, pengusaha, Anda ingin mendapatkan nikmat usaha yang berkah di sini, cari orang-orang dulu yang pernah mendapatkan itu. Ya. Kemudian Anda misalnya di rumah tangga gitu kan, di rumah tangga, cari lagi yang sesuai. Anda misalnya birokrat, diplomat, apapun Anda, ya, bahkan Anda pengajar, cari seperti orang dulu mendapatkannya, itulah kemudian yang bisa kita contoh untuk bisa kita raih. Jelas di sini? Baik, ini gambaran pertama ya, isyarat dari Quran. Ya Allah, kami mohon berikan kemudahan hidup kepada kami yang mendatangkan kenikmatan seperti Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Maka Anda cek siapa mereka itu, bagaimana mendapatinya, seperti apa jalannya. Ini yang coba kita akan turunkan pada bagian sesi yang pertama ini. Baik. Nah, tafsir ayat ini ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Perhatikan rumusnya ya, karena semua ada di Quran. Nanti kalau antum mau dapatkan itu, antum buka lagi Qurannya, nanti saya turunkan ayatnya insyaallah. Saya mau kasih kisah dulu ya, sebentar. Ada sahabat Nabi namanya Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Thauban, ya. Beliau ini orang saleh, masyaallah, ahli ibadah, teman-teman, dan selalu lekat dengan masjid. Ya, jadi ini terkenal di antara sahabat Nabi yang ahli masjid, enggak mau berpisah dengan masjid, bahkan punya posisi khusus pojok kanan. Ya, pojok kanan itu posisi favorit beliau yang sudah diketahui pasti setiap Nabi ke masjid beliau sudah ada di pojok kanan. Ya, karena bayangannya bukan ingin mojok, bayangannya saya akan lebih khusyuk di pojok kanan karena tidak banyak terganggu dan tidak memungkinkan mengganggu orang. Samping kanannya kan cuma pelepah kurma tiang. Samping kirinya satu orang, nengok ke belakang enggak mungkin gitu kan? Jadi tidak banyak terganggu dan tidak banyak pengganggu orang. Maka beliau pilih di pojokan sebelah kanannya. Yang paling menarik, sahabat mulia ini ya, rajin ke masjid, ya, itikaf di sana, beribadah dan diketahui oleh Nabi dengan sifat yang tadi saya sebutkan. Tapi
nampaknya kok tidak berimbang dengan keadaan fisiknya.

Orangnya kok kelihatan kurus gitu kan? Seperti orang jarang makan dan sebagainya. Sampai kemudian Nabi bertanya kepada sahabat mulia ini, kenapa kamu begini? Ya. Kata Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, saya bukan tidak mendapatkan makanan. Artinya makanan ada di saya, di rumah ada. Kemudian saya juga bukan gak mampu berjihad. Jadi jangan dilihat kalau kurus begini, kalau disebutkan jihad fisabilillah gak bisa berangkat. Saya akan jadi orang terdepan di dalamnya. Ya. Dan saya juga bukan orang yang sakit, ya. Maksudnya dalam keadaan kurus gini jangan dipandang misalnya lemah seperti orang sakit. Tidak. Tapi ini yang paling indah. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini seperti ini, sulit makan, sulit minum, bukan berarti gak ada makanan. Tapi ketika siang datang, saya selalu memikirkan Anda. Kira-kira malam ketemu lagi gak dengan Anda? Ketika saya malam, saya pikirkan lagi Anda. Ya, kira-kira bertemu lagi gak dengan Anda? Dan yang paling membuat saya sulit menyentuh makanan adalah, kalau di dunia, saya masih bisa lihat Anda ya Rasulullah. Tapi kalau kita berpisah, entah Anda duluan meninggal atau saya duluan yang meninggal, di surga kita ketemu lagi gak? Katanya. Anda bisa bayangkan, tiap hari bertemu Nabi, menghadirkan kenikmatan luar biasa, gak mau pisah dengan Nabi. Ya, sementara itu beliau katakan, saya gak tahu, saya berpisah gak? Ya, saya bertemu gak dengan Anda? Ya, karena Rasul kan Anda Nabi katanya. Ya, Masya Allah, baginda itu Rasul, Nabi, sedangkan saya orang biasa seperti ini. Saya khawatir ketika di akhirat, Allah tempatkan Anda di tempat tertinggi, sedangkan saya ini siapa? Ya, kita bisa berbeda, kita bisa berpisah. Sedangkan dunia sifatnya sementara, jadi kalau gak ketemu, misalnya kan besok bisa nyari. Tapi kalau akhirat kan abadi sifatnya. Kalau gak ketemu, gak akan ketemu untuk selamanya. Kalau bertemu, bertemu dengan selamanya. Itu yang membuat saya sampai hari ini sulit makan, sulit minum, karena memikirkan kira-kira di akhirat kita ketemu lagi atau tidak. Itu luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika bertanya seperti itu, turunlah kemudian firman Allah, Quran surah yang keempat ayat 100, ayat 69 itu. Quran surah keempat ayat 69. Lihat kalimatnya. Ini poin yang pasti Anda pegang ya, dan kalimat yang an'amta alaihim itu. Ya, lihat kalimatnya. Wa may yuti' Allah war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Perhatikan, Anda baca tiap hari kan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dijawab di ayat ini, siapa mereka ya Allah yang 'alaihim ini? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ta'nya. Fokus. Ta ini kata ganti. Di ayat di An-Nisa ini dikembalikan kata gantinya kepada pemiliknya, Allah. Allah. Nah, sekarang lihat aturannya. Wa may yuti'illah man, dan siapapun, man itu ya ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah, huruf yang menunjuk pada subjek, ya orang, ya, yang tanpa batas, bisa laki-laki atau perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya atau yang merasa miskin, siapapun mereka, kata Allah, siapapun, saya enggak peduli. Yuti'illah wa rasulah, yang mau menaati Allah, taat pada Allah. Ini war rasula, dan taat kepada Rasul. Ya. Jadi menaati Allah dengan cara mengikuti Rasul. Ya. Siapa yang mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka itu tidak hanya di dunia, di akhirat akan kami tempatkan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Fauban minta bersama Rasulullah, jawaban Qur'annya bukan cuma Rasulullah SAW. Ya. Lihat kalimatnya, minan nabiyyina, termasuk dari semua para nabi. Jadi ada surga yang disiapkan oleh Allah, yang surganya itu Masya Allah, levelnya bersamaan dengan semua nabi. Ya, dengan para nabi. Lihat, minnya di situ bukan min tab'id, bukan min sebagian, tapi menunjuk kepada min istighraq. Ya, umum, luas. Jadi ada orang-orang yang ketika masuk ke dalam surga, Masya Allah, kelasnya level pertama bersama para nabi. Masya Allah. Ya. Jadi kalau Anda nanti masuk surga, Insya Allah, ditanya, kamu ketemu dengan siapa? Ada teman saya nih yang ini nih. Jumpa kita di surga, Alhamdulillah. Yang ini enggak. Tetangga kamu siapa? Masya Allah, Nabi Ibrahim. Antum siapa tetangganya? Masya Allah, Nabi Isa. Depan saya, Nabi Muhammad SAW. Ini poinnya. Ya. Ada lagi? Wasiddiqina, dengan orang-orang jujur. Wasyuhada, dengan para syuhada, karena syuhada levelnya tertinggi dengan para nabi. Wassalihin, dan dengan orang-orang saleh. Ada empat golongan di sini, para nabi, as-siddiqin, ya, syuhada, as-salihin, orang-orang saleh, Masya Allah.

حول ولا قوة إلا بالله. طيب، jadi kalau antum pengen punya cita-cita itu ya, pilihlah salah satu di antara ini. Antum pengen jadi apa? Jadi nabi enggak mungkin, jadi sedekin bisa terbuka, jadi syuhada masih mungkin, jadi salihin itu sangat terbuka kesempatannya. Nah, teman-teman sekalian, cara untuk mendapati ya itu tadi. Maaf, yulta'illaha

ya tidak ditemukan. Itu sholat subuh posisinya sampai ditunggu oleh Nabi. Kemana Thauban? Tidak ada yang tahu. Ditunggu beberapa saat, ya qadar Allah semakin bergerak. Waktunya diputuskan untuk menunaikan sholat. Ketika selesai menunaikan sholat, antum tahu apa yang terjadi? Dengan para sahabatnya, ya disepakati untuk menengok Thauban, dicari di mana rumahnya. Ternyata jarak masjid ke rumahnya itu 3 jam perjalanan. Ya kalau diukur ke kita. Anda bisa enggak terbayang, ada orang pengen mencari surga, ingin sesurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau dipisahkan sampai tahan makan, tahan minum dan jalan ke masjid selama 3 jam. Dengan fasilitas yang tidak seperti sekarang. Sepeda pun enggak ada, motor enggak ada. Jadi bisa enggak Anda bayangkan, orang-orang yang dekat dengan surga, surganya selevel dengan Nabi, ya, sahabat Nabi masih mau ke masjid jalan kaki 3 jam. Jadi Anda yang bukan sahabat Nabi, surga belum jelas gitu kan, pengen selevel surga dengan Nabi, udah dikasih masjidnya dekat dengan rumah belum mau berangkat juga. Ya, mobil ada, sepeda ada, motor ada, apalagi yang belum ada untuk Anda? Ya, Anda perlu dikasih apa lagi? Apa perlu dibangun jembatan sampai ke rumah gitu kan? Baik, jadi ini beberapa poin yang coba kita hadirkan. Setelah sampai di rumahnya, ternyata qadar Allah, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah meninggal dunia. Dikabarkan oleh istrinya, ya, inna zauji qad mat, ya, suamiku telah meninggal dunia. Kata Nabi, adakah sesuatu yang terjadi sebelum itu? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah, kecuali dia, ya, menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak saya pahami. Kata Nabi, apa itu? Disebutkan oleh beliau itu, ya Allah, ketika dia sakaratnya itu, ya Rab, ya Rab, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi, katanya. Ya Rab, kenapa bukan yang baru, kata Thauban ini. Ya, awas hati-hati ya, karena di akhir kehidupan ini sebelum kita meninggal dunia, ya riwayat-riwayat menyampaikan pada kita bahwa amalan kita akan sekilas ditampakkan, kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya kalau Anda terbiasa dengan baik, maka akan nyaman, tenang. Panggilannya juga enak. Begitu mau meninggal, karena keadaan Anda tenang, lihat amalan ke masjid, ketemu orang-orang baik, kata-kata baik, karena itu ketika meninggalnya pun baik. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, hei jiwa yang tenang, karena memang tenang, gak repot ya. Tapi kalau amalannya misalnya, maaf ya, ya banyak amal salahnya, kata-katanya kotor, hubungannya buruk, maka panggilannya agak sedikit menegangkan, ya, sambil dipukulin malaikat. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat 50. Ya. Nah, Quran surah 89 ayat 27 sampai ayat 30. Surahnya namanya surah Al-Fajr, Bu. Ya, surah 89, 90 kurang 1. Ah. Ayat 27, Bu, sampai ayat 30. Cuman 30 ayat, 31 enggak ada. Cukup sudah ya, saya teruskan dulu. Perhatikan sini. Perhatikan. Nah, ketika ditampakkan itu, maka beliau katakan, "Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi?" Ya, karena beliau paham ketika dia tempuh, ya, salat berjamaah ke masjid, ditampakkan kemuliaannya, ternyata ingin lebih daripada itu. Antum kan tahu yang ikhwan ya, orang-orang yang ke masjid kan pahalanya lebih daripada orang yang ke masjid. Berapa pahalanya? Oh, jangan ngarang. Jangan ngarang, itu jauh ya. Baik. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 279, hadis Muslim nomor hadis 131. Kalau enggak punya kitab ini, cari yang agak populer, Riyadus Salihin. Riyadus Salihin di bab yang pertama, Babul Ikhlas, hadis nomor 10, posisi paling kiri di sebelah bawah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Awas, beda antara sholat berjamaah dengan sholat yang ditunaikan di masjid lain. Kalau sholat berjamaah, ada orang gak bisa ke masjid, masih bisa jamaah di rumah atau di kantor. Antum di kantor misalnya, masjid gak ditemukan sekitaran, antum bisa berjamaah, itu pahalanya 27 derajat dibandingkan orang sholat sendirian. Salatul jamaati afdhalu min salatil fardi bi 27 darajah. Ibu gak bisa ke masjid bisa deh kan, tapi di rumah ada anak perempuan, ada khadimah yang bantu, daripada sholat sendirian, sholat berjamaah pahala dapat. Tapi sholat ke masjid lain, hadisnya lain. Ya, dari An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya, salatur rajuli fil jama'ah fi jama'ati. Ya, salat seseorang yang ditunaikan dengan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi baiti wa sukhi. Ya, itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang telah menunaikan salat baik di pusat niaganya. Suk itu tidak harus di pasar ya, karena dulu pusat niaganya pasar. Sekarang bisa di kantor, di mall dan macam-macam. Wa au fi baiti, atau di rumahnya. Jadi kalau ada orang yang sholat di rumah atau sholat di kantor,

dibandingkan dengan orang yang baru mau ke masjid, belum sholat di masjid, itu sudah kalah pahalanya dengan orang yang baru mau ke masjid. Dia belum sholat. Ya. Berapa? Bid'an wa ishrina darajah. Lebih daripada 23 derajat. Yang masjidnya saja, itu sudah 25 derajat. Satu kedua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Empat kelima 500 tahun. Itu antum belum berangkat tuh. Baru mau berangkat aja. Jadi kalau anda tidak ke masjid dalam posisi masjidnya dekat, itu ruginya luar biasa. Yang paling menarik, ya, ini rumus ini kalau bisa kita gunakan lebih bagus lagi. Kata Nabi, ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ. Yang demikian itu, ya, ada di antara mereka kalau ingin ya lebih dapat pahala banyak lagi, idza tawaddaa fa ahsana alwudu, kalau dia mau berwudu dia sempurnakan wudunya sejak sebelum berangkat ke masjid. Jadi kalau antum pengen dapat tambahan pahala lagi, rumus wudunya jangan di masjid. Ya. Anda kalau wudu di masjid pun enggak ada masalah, sah wudunya. Tapi kalau Anda bisa kerjakan ingin dapat tambahan pahala lagi, wudunya dari tempat Anda berangkat. Sempurnakan wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, wa khutta bi kulli khutwatin yurfa'u biha darajat, maka setiap langkahnya saat dia menuju masjid itu dihitung oleh Allah dengan meningkatkan pahalanya lagi, diangkat derajatnya. Di begitu Anda berangkat, pahala dituliskan, pahala lagi. Dan langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, langkah pertama mengangkat derajat, langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu belum masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid, maka jika masuk ke dalam masjid, kutibat alaihi kanat fi shalah. Baru masuk belum salat. Baru masuk misalnya Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, dituliskan pahala salatnya sempurna. Jadi, mau berangkat dapat 20 lebih dari 23 derajat. Di jalan diangkat derajatnya. Digugurkan dosa-dosa kecilnya. Kemudian datang ke masjid, baru masuk, kemudian diberikan pahala salatnya, dituliskan sempurna. Sampai ketika dia berkata, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, ya Allah mohon berikan, bukakan pintu-pintu rahmatmu, wal malaikatu yaqulun, disambut kata-kata itu dengan jawaban malaikat. Lihat, malaikat bermohon kepada Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah mohon rahmati orang ini, Allahumma aghfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya, Allahumma tub alaihi, ya Allah tolong terima taubatnya. Ya, itu diberikan sampai dia selesai di majlisnya. Jadi begitu dia duduk, sholat, duduk, kemudian sampai istighfar, itu semua diberikan. Sampai dia keluar dari masjid kembali. Ya, malam yu'zi au yuhdis, sepanjang orang ini tidak merusak amalnya dengan perbuatan yang merusak atau sengaja membatalkan wudunya. Perhatikan dahsyatnya pahala ini, sampai-sampai Thauban jalan dengan kakinya menempuh 3 jam sampai mengatakan di akhir hayatnya, ya Allah kenapa enggak lebih jauh lagi, saya pengen dosa saya lebih diampuni daripada ini, saya pengen pahala saya lebih diangkat daripada ini, padahal surganya sudah dijamin bersama Nabi SAW dengan turunnya ayat. Ya, ada seorang sahabat, Quran diturunkan, ayat Quran diturunkan kepada beliau memuji tentang bagaimana beliau berikhtiar, surganya sudah jelas, masih pengen lebih jauh ke masjid dengan alas kakinya. Antum ayat Quran gak turun kepada antum gitu kan, rumah begitu dekat, surga belum jelas, dikasih motor, mobil, segala aja dekat dengan masjid, belum mau ke masjid juga, agak aneh gitu kan. Tayyip, ya Allah kenapa gak, bukan yang baru gitu kan, bukan yang baru. Jadi ini sedang menyampaikan keadaan dirinya. Jadi satu kali pernah berangkat di musim dingin, ya qadarullah beliau tetap mau ke masjid. Ya, di Madinah itu kan kalau dingin beda dengan di Mekah. Ya, lebih dingin itu kan. Nah, jadi beliau kenakan baju rangkap, Pak. Di dalamnya baju yang baru, di luarnya baju yang lama. Saat di jalan itulah bertemu dengan seseorang yang kedinginan luar biasa. Lalu dibukalah baju lamanya yang luar, dipakaikanlah kepada orang itu dan berangkat kembali ke masjid. Tapi peristiwa itu ditampakkan di akhir kematiannya dengan limpahan pahala yang luar biasa. Beliau katakan, "Ya Allah, kenapa enggak saya berikan yang baru dulu? Kenapa harus yang lama? Sebab kalau yang baru diberikan pahalanya lebih banyak lagi." Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua ayat 215. Lihat rumus infak di Quran. Dan pahalanya luas gitu ya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Alhamdulillah. Qul, katakan, ma anfaqtum min khair, apapun yang mau diinfakkan, cari yang terbaik, yang bagus-bagus. Okay. Bahkan nanti disindir oleh Allah di ayat 267 sampai 269. Ya, wala tayammamul khabitha min hutun fiqun walastum bi akhidhihi illa antum milufi. Jangan sampai ada orang infak mengambil yang paling jelek, dia sendiri lihat udah enggak suka, lalu dikasihkan orang lain. Antum punya uang 100.000. Yang pertama 50 ribuan baru, masih bagus ya, enak dipandang. Yang kedua 50 ribuan lama, udah lecak gak enak dilihat. Tapi tiba-tiba antum misalnya kedatangan kotak nih, mau infak, mana yang dimasukkan?
Antum aja udah gak enak lihat, masa dikasih orang lain? Ya. Dan infak itu bukan hanya uang ya, awas hati-hati. Infak itu bisa berarti makanan, bisa berarti pakaian. Bisa, karena infak itu dalam bahasa Arab termasuk bahasa fikih tidak dikhususkan untuk uang. Ya, pemberian yang sifatnya materi. Materi sifatnya, boleh pakaian, boleh makanan. Jadi kalau misalnya saya mau infak nih ke teman-teman yang security di depan, tidak harus uang, boleh makanan berikan. Ya, Masya Allah. Tapi nggak harus detail juga ya, ada sifat-sifat infak yang memang sudah jelas yang dimintakan uang. Ada kotak di masjid ya, kotak infak. Antum taruh makanan ke situ. Nggak pas di sini ya. Baik. Jelas sampai sini? Nah, sekarang saya akhiri dulu sebentar bagian pertama ini. Ini bukan poinnya terkait bahasan kita. Poin utamanya adalah jika Anda bermohon kepada Allah siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah berikan nikmat kepada kami seperti orang-orang dulu yang telah diberikan nikmat. Dijawab di ayat tadi, orang dulu itu siapa yang kamu inginkan? Nih ada 4 golongan. Kalau Anda ingin berprofesi apapun, usahakan seperti mereka ini. 1, para nabi. Hapus lagi. Ini poin terakhirnya. An-nabiyyin, para nabi. Jadi ada orang-orang yang hidupnya nikmat. Ya. Tolong fokus ya. Ini agak sedikit rumit, butuh Anda fokus sedikit. Kita dalam sholat Al-Fatihah kan minta hudan kan? Masih ingat dulu materinya? Hudan itu apa saja mananya? Masih ingat? La haula wala quwwata illa billah. Saya hapus dulu deh. Baik. Ada orang yang cepat ingat, lambat lupa, cepat ingat, cepat lupa, lambat ingat, lambat lupa, lambat ingat, cepat lupa. Ini agak repot. Perhatikan. Saya pernah terangkan di 2 edisi kemarin, hudan ini bisa berarti solusi dari masalah. Bisa berarti petunjuk, kan? Bisa berarti kemudahan dalam segala hal. Ini artinya. Nah, sekarang perhatikan. Kita minta ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kami solusi dalam kehidupan, petunjuk beraktivitas dan kemudahan beraktivitas, kan? Bukan cuma mudah, tapi an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu kemudahan berbagai hal ini, ya, seperti orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi dulu ada orang-orang yang punya masalah, punya berbagai proses kehidupan, mereka mendapatkan nikmat dari Allah sehingga mudah mengatasi segala persoalannya. Kita pengen seperti mereka itu. Maka dijawab oleh Al-Quran, kalau Anda ingin seperti mereka, Anda bisa pilih. Mau dari kalangan para nabi? Jawabannya di Quran, surah ke-4, ayat 69. Ada dari kalangan para nabi. Ada dari kalangan siddiqin. Ada kalangan syuhada. Ada kalangan as-salihin. Maksudnya begini. Maksudnya, coba cek diri Anda. Profesi apa yang kita miliki dalam keseharian, di kehidupan kita? Lu jalani profesi itu seperti orang-orang baik ini pernah mendapatkan kenikmatan hidupnya. Di Quran banyak. Ada contoh para nabi misalnya. Ya, saya beri contoh misalnya. Di Quran itu kan dari nabi yang punya level birokrasi seperti Nabi Yusuf. Gitu kan? Ya. Ada yang di pemerintahan bahkan pucuk tertinggi seperti Nabi Sulaiman. Gitu kan? Ada yang diuji dengan kekayaan, kaya luar biasa seperti Nabi Ayub. Ada yang diuji dengan aktivitas pendakwah. Ya, seperti Nabi Yunus. Kan? Tapi ujiannya gak mudah. Ini levelnya langsung ke level yang tersulit. Ya, ada yang ini, Nabi Ayub, penyakitnya luar biasa. Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus. Ya, Nabi Zakaria dalam sabarnya belum punya keturunan gitu kan. Kemudian turunan banyak sekali. Banyak. Nabi Yusuf masuk penjara. Banyak hal. Nah, jadi maksudnya, tapi mereka kemudian mendapatkan kenikmatan dan semuanya sukses di bidangnya. Sukses semua. Bahkan turun surah di situ langsung. Kalau Anda ingin meniru seperti para nabi ini, nih lihat kami turunkan surat Al-Anbiya, Quran surah ke-21 itu. Ya, maka silahkan cek kira-kira profesi Anda apa nih. Ya. Kalau Anda misalnya ingin sesukses Nabi Ayub dalam berusaha, gitu kan? Keluarganya sejahtera, anaknya luar biasa, istrinya salihah, bisnisnya banyak, diuji dengan satu persoalan terberat bisa lolos dari situ. Ini menunjukkan ketika Anda berbisnis pun jangan dikira enggak ada ujian. Mungkin banyak persaingan-persaingan menginginkan Anda tersungkur, tersingkir, tersudutkan macam-macam. Maka pelajari poin ini. Ya, misal di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Isi paling kiri sebelah atas. Nabi Ayub. Ada Nabi Yunus misalnya? Ya. Seorang pendakwah luar biasa. Datang ke sini ditolak, datang ke situ ditolak, gitu kan? Itu enggak mudah. Itu artinya apa? Maaf. Seorang pendakwah pun tidak seketika bisa diterima masyarakat.
Mungkin ada menghadapi kesulitan tingkat tinggi gitu kan. Itu gak mudah. Bahkan beliau pernah dilemparkan ke dalam perut ikan paus. Jadi kalau antum, ini nabi, rasul, kan dakwah, ada tantangan. Sampai dilempar ke dalam perut ikan paus, bersabar. Antum bukan nabi, bukan rasul. Masya Allah, ditolaknya juga gak sampai dimasukin perut ikan paus. Kenapa mengeluh? Jadi fitrah dakwah pun pasti ada hambatannya. Nabi aja ada hambatan. Nabi yang jelas surganya ada tantangan. Antum yang belum jelas surganya gak pengen ada tantangan. Antum siapa? Ini. Ya. Ada lagi yang tantangannya sampai 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah pak 950 tahun. Yang ikut cuma 20 orang. 950 tahun. Ya. Tapi sabarnya luar biasa gitu kan. Jadi di sini kalau kita keluarkan itu jadi motivasi nantinya. Antum keluarkan aja. Antum pendakwah guru misalnya kan. Ada yang pengajar dari TK sampai dengan tingkat paling tinggi luar biasa. Tuliskan, keluarkan motivasi itu. Hei kamu, tulis. Itu yang biasa menuliskan begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 di Kauman. Nama aslinya Muhammad Darwish. Kan? Kemudian belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pulang dari Mekah. Kemudian diberikan nama Indah Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Beliau keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Husain. Husain adiknya Hasan. Hasan putrinya, putranya Fatimah. Ya, Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah putri Nabi SAW. Kenapa? Dan gangganya yang istimewa, yang lain mungkin bisa lebih tahu daripada saya. Tapi poinnya begini, itu Kiai Dahlan itu Masya Allah, begitu berdakwah, itu selalu menuliskan kalimat motivasi di dindingnya. Jadi begitu beliau keluar, ada yang mengecam, beliau tulis hadis Nabi. Hai Dahlan, ingat pesan Rasulmu, bahwa berdakwah itu di zaman-zaman yang memungkinkan hadir tantangan-tantangan seperti memegang bara di tangan. Jangan putus asa. Hai Dahlan, ingat Nabi ini, begini, begini, begini, begini, kamu siapa? Hei Dahlan, ingat begini, Nabi ini, pernah begini, kamu siapa? Di itu selalu memotivasi kita dalam kebaikan. Antum juga begitu. Kalau antum mau bekerja misalnya, tuliskan. Hei, ini Uthman, sahabat Nabi, menikah dengan dua cucu Nabi, dua putri Nabi. Orangnya soleh, bisnisnya sukses, masih mau tahajud. Kamu siapa? Sahabat bukan, ya? Putra Nabi bukan, menantu Nabi bukan, gitu kan? Surga kamu belum jelas. Masih mau meninggalkan sholat? Tanda tanya yang besar di situ. Jadi begitu sholat banyak, menjaga rukunnya, menjaga syaratnya, menjaga adabnya dan sebagainya. Ya, wasyuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam peperangan dia langsung berjuang di medan perang, kalau enggak ada peperangan, dia bisa berjuang dengan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Semacam ini bagian dari syuhada. Aktivitas jihad fisabilillah. Seorang ibu yang tengah berjuang dengan dalam kandungan dan persalinan itu jihad fisabilillah. Seorang suami yang mencari nafkah, ya, kemudian dia niatkan karena Allah itu jihad fisabilillah. Ya, yang antum yang mencari nafkah dari Quran surah ke-4 ayat 34. Ibu yang berjuang dalam persalinan di Quran surah ke-7 ayat 189. Anak-anak yang belajar kalau dia meninggal di pelajaran, tapi syaratnya orang tuanya menyekolahkan dia di tempat-tempat yang mengajarkan dia dekat dengan Allah. Itu dia jihad fisabilillah. Dalilnya Quran surah 9 ayat 122. Ya, yang semua ini kalau semua orang ini meninggal dalam perjalanannya walaupun belum sampai ke tujuan. Teman-teman misalnya ingin mencari usaha ya, yang halal, yang Allah tetapkan, menghindari riba, menghindari macam-macam. Lu antum baru berangkat keluar dari rumah, qadarullah misalnya, maut datang lebih cepat meninggal. Seperti ibu yang mengantarkan anaknya, atau dalam kandungannya misalnya, bahkan belum dilahirkan, kemudian meninggal dunia. Atau anak yang saat akan berangkat sekolah, dicarikan sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah, di perjalanan qadarullah meninggal. Itu langsung turun ayat di situ. Diterima semua amalannya, dan langsung masuk surga. Itu ada di, gak cukup dengan amin, harus tahu dua ayatnya. Quran, surah ke-4, ayat 100. Posisi paling kiri sebelah bawah di akhir ayatnya ya. Tapi ingat aturannya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah. Siapa yang berniat untuk berhijrah memperbaiki diri karena Allah dan Rasulnya. Jadi antum nih yang usahanya enggak sesuai ketentuan Allah dan Rasul, mau hijrah, ya saya mau perbaiki supaya Allah ridha, Rasul ridha, gitu kan. Kemudian teman-teman juga, ibu-ibu yang merawat di rumah tangganya, nyekolahkan anak yang gak diikuti oleh Quran, gak diinginkan oleh hadis. Sekarang anda cari lagi misalnya, sekolah yang Allah ridha di dalamnya. Masya Allah, itu kalau meninggal itu, walaupun dia belum mengerjakannya, misal dia baru berangkat keluar rumah, tiba-tiba maut datang menjemputnya, itu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya.

telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurna. Saya masya Allah ada seorang murid kami ikut daurah kadar ulama. Karena kami bikin satu pendidikan informal, jadi kita seleksi se-Indonesia. Saya merasa mungkin saya enggak akan hidup selamanya, pasti meninggal kapan saja. Jadi kami coba kumpulkan beberapa teman untuk diajarkan, yang kalau saya meninggal bisa diteruskan gitu ya. Nah, satu saat kami kumpul malam Kamis ya untuk kajian kitab, saya terangkan isi kitab secara umum. Dia enggak cerita ya kalau istrinya tengah mengandung anak yang keempat, ya anaknya masih kecil-kecil yang tiganya itu. Ya kemudian qadarullah itu malam Kamis, Jumat subuh saya ke Palembang. Ya kemudian berdakwah di sana. Siang-siang dapat berita bahwa istrinya meninggal dunia gitu kan. Tapi yang paling menarik begini, ini keluarga solehnya luar biasa, Pak. Perhatikan manhaj hidupnya ya. Dia melihat mengukur siapa dirinya dan bagaimana bekal ke surganya. Yang penting cukup bekal ke surga, saya cukupkan itu. Dia enggak mau berlebihan. Dia jualan kebab, dia kan. Suaminya jualan kebab, istrinya merawat anaknya. Begitu pulang dia gunakan bekal itu untuk cukup mengantarkan dia ke surga. Dan sekolah yang cukup baik. Kemudian di sisa waktu ini digunakan untuk belajar. Dia cari ustaz-ustaz, dia talaki di situ, dia belajar. Masya Allah. Dan istrinya luar biasa. Ya, dia berhijab dengan baik, dia gunakan juga, qadarullah yang ini bercadar. Gitu kan? Dia berhijab dengan baik, dia dekat di Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahiran Jumat, ya 7:30, udah pembukaan, udah lahiran. Begitu lahir selamat, ibunya sehat, baik. Dia makan pisang, makan kurma, ya diberikan ASI dulu 1 jam. Begitu jam 9, Allah berkehendak lain, ada pendarahan. Ya, ada pendarahan. Begitu setelah itu dibawa ke rumah sakit, ya, lalu diperiksa koma. Ya, suaminya Jumatan dulu, ya, punden pulang Jumat langsung dipanggil, dilihat di rumah sakit, ditemani, ya qadarullah meninggal dunia. Ya, Anda bisa bayangkan, ibu ini ditugasi untuk menghadirkan titipan 4 orang pada suaminya. Ya, dengan anak yang terakhir tadi baru lahir, dia enggak lihat ibunya gitu kan. Dalam keadaan maksud gak lihat, tinggal lihat tumbuh ibunya. Tapi yang mau saya sampaikan, ini perempuan ini berjuang luar biasa, dia tunaikan amanahnya, dia jaga dirinya, dia berhijab dengan baik, dia khidmat pada suaminya, dia jaga ketentuan Allah, maka saat pulangnya Allah muliakan. Hari Jumat, pas Jumatan dan meninggal dalam wafat syahada setelah melahirkan. Gak ada yang paling indah dengan itu. Ya. Maka coba antum lihat ya. Antum dititipkan banyak hal dalam kehidupan. Hartanya bagaimana, keadaannya bagaimana, segalanya. Bisa enggak? Harta orang ini cuma jualan kebab, insya Allah bisa mengantarkan dia ke surga. Antum apa yang didapatkan dalam kehidupan? Mungkin hartanya lebih daripada itu. Cukup enggak bekalnya? Coba dilihat. Jangan-jangan selama ini, bekal yang Allah titipkan kepada kita, bukan dalam bekal yang kita gunakan untuk mencari surga kita. Karena kalimatnya, وَمَا يُلْتِعَ اللَّهَ وَرَسُولُ. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya? Dia pulang dari sini pandai-pandai. Allah titipkan apa? Ada yang mungkin titipkan kedudukan, titipkan harta benda, titipkan ilmu. Cari surga Anda lewat situ. Itu poinnya. Ya. Di, Masya Allah. Ya. Kemarin kami datang, ada ibunya. Saya bilang, kamu siapa yang rawat di sini? Insya Allah, saya bisa, Ustaz katanya. Dengan anak-anak, ya. Itu ada ibu di sini? Tidak. Ibu akan pergi. Lalu kamu bagaimana? Saya akan rawat ketiganya. Plus dengan yang keempatnya. Sementara masih disusui oleh adik iparnya gitu kan. Tapi Masya Allah, anaknya gak ada yang nangis, Pak. Semuanya tuh senang aja. Kami datang salaman, kan, duduk, ketawa. Saya tanya siapa ini kakak namanya? Zulfa, Masya Allah. Yang kedua siapa? Aisyah. Ketiga siapa? Abdullah. Mereka semua senang gitu. Ya, Aisyah mau jadi apa? Mau jadi pengajar. Kak Zulfa, kakak pembina. Masya Allah, semuanya tuh indah-indah. Diindah, mainnya bagus, kitabnya ada dan luar biasa gitu kan. Dan hidup kita terbatas. Saya bilang sama yang bersangkutan, antum bersabar. Sabar, tugas setiap antum telah selesai. Dia sudah baik, kita tidak bisa memilih kapan kita hidup atau kapan kita meninggal. Tugas kita sekarang, kita siapkan supaya bisa menyusul dalam kebaikan. Itu poinnya. Kami berpisah dalam ruangan yang sangat sederhana dan insya Allah ada kebaikan-kebaikan didapatkan di situ. Nah, dan tolong dikasih tahu, kiblatnya bukan ke sini, kiblatnya ke sana. Teman-teman, tolong dikabarin, tegur aja. Ya, jelas sampai sini? Baik, jadi ini poin pertama. Tugas Anda sekarang keluarkan di Quran. Ya, kisah orang-orang soleh itu ada di Quran. Ada Imran, ada Luqman, ada siapa lagi? Ada Dzulkarnain, ya, banyak hal. Ya, silakan Bapak Ibu tampilkan, termasuk lawannya ya, lawannya. Awas, awas, tolong ingat rumus ini, termasuk lawannya. Misal, pengusaha kaya tadi ada dari kalangan Nabi, dari kalangan orang biasa. Siapa lawannya? Qarun. Qarun, ya. Awas, hati-hati, pengusaha kaya dan hitam ada Qarun. Kemudian pejabat pemerintahan misalnya kan, yang merasa hebat dan sebagainya. Yang hebat ada ya Sulaiman misalnya kan, tapi yang menyimpang ada Firaun. Jadi ketika Anda misalnya ada penyimpangan-penyimpangan, Anda tuliskan di situ. Hey,
kalau kamu mau menyimpang begini, ada yang lebih hebat daripada kamu, namanya Firaun. Kekuasaannya banyak, hebat ininya banyak, dan meninggal juga. Kalau kamu mau seperti ini, silahkan. Kalau Anda dititipkan harta misalnya, merasa cukup dengan itu, yang lebih kaya dari kamu banyak. Kalau cuma mau sombong, nih, Korun lebih jagoan. Ya, dan jangan merasa jagoan, karena Korun pun akan tenggelam juga. Kalau kamu pengen ikut, silahkan aja. Terus keluarkan siksanya. Kan Allah turunkan di Quran. Firaun itu dari mulai pagi sampai petang, itu cuma neraka ditampilkan. Ditampakkan neraka. Kita di Quran surah ke-40, ayat 46 sampai 47. Lalu saat dihisab, hisabnya langsung masuk neraka tanpa hisab. Ya. Di begitu yang lain dikasih yang kanan, dikasih yang kiri, ada golongan-golongan, kita di mana ya? Kita kanan apa kiri? Kata Allah turun ayat langsung. Di Quran surah ke-18, ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri sebelah atas. Kalian enggak usah banyak diskusi ya. Tempat kalian di sini nih, neraka jahanam. Langsung masuk situ aja. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Kami tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya bagi orang ingkar yang tidak mau mendengar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Halo, jelas? Alhamdulillah. Baik, saya mau akhiri dulu dengan dua poin terakhir. Saya ingin selesaikan dulu supaya nanti pekan bulan berikutnya kita sudah masuk surah Al-Baqarah. Baik, teman-teman sekalian, dan setelah saya terangkan ini, saya mohon izin pamit ya, supaya nanti bisa rehat sejenak. Kami tidak teruskan dengan sesi talim yang berikutnya. Antum yang mau ke Astra di DSN tidak perlu ke sana karena saya mohon izin tadi sebelum ke sini. Ya, jadi saya sempurnakan dulu sebentar. Ada orang-orang yang sudah minta kepada Allah sebelum kita. Itu diberikan oleh Allah nikmatnya. Allah berikan nikmatnya. Kalau kaya dia kaya, kalau mudah dia mudah, semuanya diberikan. Tapi sayangnya, maaf, setelah semua itu diberikan, dia ternyata menjauh dari Allah. Bukan mendekat, tapi menjauh. Yang bedanya dengan kita, kalau kita diminta meniru nabi-nabi usaha dulu, orang-orang ini langsung diberikan. Saya beri contoh, misalnya di Quran, ada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Saya turunkan ayatnya dulu ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 51 sampai dengan 57, posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Perilaku mereka, Quran surah kedua ayat 89, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian nama bagi mereka, Quran surah kelima ayat ke-60. Ada umat yang kedua, dijelaskan di Quran surah keempat ayat 171. Saya ambil satu ayat aja untuk mempermudah. Dan kita dilarang untuk mengikuti keduanya. Baik. Saya mau lambatkan uraiannya supaya untuk lebih mudah dipahami. Sekarang perhatikan. Teman-teman sekalian, kalau Anda diajarkan sesuatu, bisa diberikan pelajaran, kan? Tahu ilmunya. Ya, misal kalau sholat, takbir, ya, sholatnya begini ya, takbir sejajar dengan bahu, misal, ya, itu Al-Bukhari nomor hadis 715, atau sejajar dengan daun telinga di hadis Muslim nomor hadis 391, atau di An-Nasa'i nomor hadis 101. Bisa begini, bisa begini. Poinnya diajarkan, sudah tahu kan ilmunya. Baik, ketika sudah tahu misalnya, Anda tahu ilmunya, mendapatkan contohnya, jelas ada semuanya. Tiba-tiba ketika dipraktekan, maaf ya, dia berbeda dengan prakteknya. Atau bahkan gak dilakukan sama sekali, dia tinggalkan. Sudah diajarkan, sudah diberitahu, tapi tiba-tiba gak dilakukan. Nah, orang seperti ini, pelan-pelan, yang selalu mendapatkan nikmat, mendapatkan pengetahuan, sudah diberikan, tapi kemudian tidak dia kerjakan atau dia ingkari, itu istilahnya maghdub alaihim. Maghdub alaihim. Orang-orang yang termurkai, kena murka. Ya, maghdub alaihim. Baik, sebentar, karena kita belum selesai kan, baru silatul ladzina an'amta alaihim. Setelah itu ghairil. Nah, ini poinnya. Jadi ada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ya, satu pengetahuan, informasi,
bahkan ada yang bimbing juga gitu kan, tapi kemudian pembimbingnya diingkari, pembimbingnya ditolak, bahkan ketika diberikan nikmat gak pengen yang ini, pengen yang lain aja gitu kan. Padahal semuanya sudah jelas, dia tahu ilmunya, dia tahu dasarnya, dia tidak mencari Tuhan selain Allah, cuman dia sengaja tinggalkan Allah, dia bikin-bikin sendiri yang lain. Itu yang disebut dengan al-maghdhub alaihim. Taib, siapa al-maghdhub alaihim di sini? Ayat-ayat Quran ketika menguraikan kalimat-kalimat ini, itu lebih menunjuk kepada kaum Yahudi. Contoh-contohnya yang pernah ada dulu, ya, contoh yang pernah ada dulu, itu kaumnya Nabi Musa khususnya dari kalangan Yahudi. Saya ulang, saya bicara contoh ya. Bukan berarti yang disebutkan maghdhub alaihim ya mesti Yahudi semua, tidak. Mungkin aja ada umat-umat lain yang mengikuti perilaku orang Yahudi, maka masuk dia dalam golongan ini. Jelas? Jadi contoh di Quran ditampilkan pertama dari kalangan orang-orang Yahudi. Karena itu Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 4029. At-Tirmidzi nomor hadis 4029. Ya. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kalangan al-maghdhub alaihim huna al-yahud adalah contohnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Nanti kita bahas ayat Qur'annya. Ya. Karena itu, para pakar tafsir dari tafsir-tafsir yang klasik seperti Ibnu Katsir misalnya kan, ya, disebutkan pendapatnya Adi bin Ibnu Hatim ya dalam tafsir Ibnu Katsir jilid pertama halaman ke 40 sampai halaman 46. Ya, dikatakan oleh beliau la khilafa bainal ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ala anna al-murad bi al-maghdhub alaihim, bahwa yang dimaksud dengan kalangan al-maghdhub alaihim di ayat ini al-yahud adalah kalangan dari Yahudi. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau punya pernah menulis kitab namanya Iqtida'us Siratil Mustaqim, Iqtida'us Siratil Mustaqim di halaman 23. Halaman 23. Cari yang cetakan 1423 Hijriah. Ya. Beliau pun sampaikan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama bahwa yang dimaksud al-maghdhub alaihim adalah kalangan Yahudi. Jadi poinnya adalah kenapa orang-orang Yahudi ini diberikan contoh oleh Quran sebagai al-maghdhub alaihim? Karena riwayat-riwayat menunjukkan setiap kali mereka diberikan informasi kemudian diberikan kenikmatan itu selalu diingkari. Selalu diingkari ya, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh begini. Misal mereka sudah mendapatkan nikmat dari Allah, dibebaskan dari kejaran Fir'aun. Bahkan Fir'aunnya ditenggelamkan, Pak. Itu di depan mata mereka. Di begitu bebas, ya mereka berkata, bagaimana kita ini di belakang dikejar? Lalu kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dijadikan laut itu terbelah dua dan kita tahu bersama ditenggelamkan. Itu di hadapan mata mereka. Belum kering kakinya basah dengan air laut, keluar dari situ, alhamdulillah Fir'aun telah hancur, Fir'aun telah musnah, jalan mereka kalau dengan bahasa singkat. Tiba-tiba di jalan mereka berkata, Musa, kamu enak yakin dengan Allah karena lihat Allah. Kalau kami gak pernah lihat Allah, bagaimana bisa yakin? Kami gak mau yakin kepada Allah sebelum kami lihat Allah langsung. Ya, Quran surah kedua dari ayat 55-nya sampai ayat 56. Ya. Wa idh qultum la ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami gak akan percaya sama kamu deh sebelum kami lihat Allah tanpa perantara. Anda bisa bayangkan, pada sebelumnya tongkatnya dipukulin begini, terbuka juga begitu, Fir'aunnya ditenggelamkan, masih belum yakin juga. Mereka katakan, kamu sih enak lihat Allah, kita enggak. Bagaimana kita bisa yakin dengan Allah? Kami pengen lihat Allah tanpa perantara. Maka turun ayat mengatakan, kalau pengen lihat, jangan dulu lihat Allah. Lihat aja dulu, kemudian gunung di situ. Ya, kalau dia bisa melihat, kemudian dia bisa lihat Allah. Tapi kalau gunungnya hancur kemudian, ya, dan mereka tidak bisa melihat, tandanya dimensinya terpisah. Ya, maka kemudian Allah firmankan kepada mereka, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Lalu kemudian tiba-tiba datang petir menyambar ke gunung tadi, hancur semuanya, terlihat oleh mereka. Dan mereka meninggal seketika. Ya, meninggal ini bukan meninggal ajalnya habis maut, bukan. Tapi diwafatkan sementara oleh Allah, dihidupkan kembali. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kemudian dihidupkan lagi setelah itu, supaya mereka menyadari, oh ternyata kita gak bisa lihat Allah, tapi kita bisa membuktikan bahwa Allah itu hak, benar adanya, walaupun belum bisa lihat saat di dunia. Ya, jelas sampai sini? Baik, di situ mulai yakin tuh, yakin dengan Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Jalan lagi. Begitu jalan, kalau yakin dengan Allah, Allah kayak gimana ya? Itu Samiri punya patung gitu kan? Baik, dibuat dari, Masya Allah, sapi gitu kan? Jadi begitu Musanya minta izin untuk mendapatkan wahyu dari Allah di Bukit Tursida, Harun menjaga, lihat orang-orang sekitaran menyembah sapi, buatan Samiri gitu kan? Tapi begitu dibuat seperti itu, pengen dibuatin.
Musa sih enak, bisa lihat Tuhannya seperti apa.